0: 2025-2030.
1: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara, Sirajudin Lasena, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
2: Apa? Ini benar adiknya Pak Nawawi, Pak.
3: Ya. Soal...
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmud. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Laporan khusus.
6: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
7: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026. Dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
6: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
7: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan. Meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan, Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026. Untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut, pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
6: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya, gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
7: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan. Karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
7: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
5: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
8: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khusus yang bergerak di sektor fiskal, keuangan, cukup lega ya melihat hal ini.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif pelunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Liana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
9: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasnya kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan

0: sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah model berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

baik mendengar demikian, tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Lukuning, Kutlot Kebayakan Takengon, Aceh Tengah. Dan baik mendengar, jangan kemana-mana, sesaat lagi nanti pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti

0: kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan satpam di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab malah dibiarkan? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Hilal Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: selamat pagi Bang Putra.
1: Iya, gimana kabarnya Bang Budi?
0: Kabar baik, alhamdulillah pagi ini.
1: Alhamdulillah ya, Bang. Gimana kabarnya?
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ada yang terputar audionya tuh, dimatikan dulu di antara kita berempat nih.
1: Iya, sepertinya dari Melabu kayaknya.
2: Kabar baik, alhamdulillah ya. Bang Juneru, gimana kabarnya?
3: 81 tepatan tanggal 11.
1: Baik-baik. Kita sambil menunggu nih dari Kak Dewi ya, pagi hari ini.
2: Iya. Dari Melabu.
3: Selamat dan sukses.
1: Ya, seperti masih ini di pajar baik. Kita mungkin langsung saja dengarkan dulu informasi cuaca yang sudah tersambung sambil kita menunggu untuk host kita di pajar ini bersama Kak Dewi Muata dari Los Mawe. Kita sudah tersambung bersama BMKG Provinsi Aceh ada Bung Fakih Musafa. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Fakih. Baik, Bung Fakih bisa langsung saja mungkin disampaikan bagaimana untuk cuaca udah hari ini Provinsi Aceh di edisi Rabu tanggal 23 September 2026 bisa kan secara umum. Silakan Bapak Ki.
4: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Aceh edisi Rabu 23 September 2026. Secara umum untuk wilayah di Provinsi Aceh kami perkirakan dari pagi hari hingga siang sore hari serta malam hingga dini hari untuk wilayah Provinsi Aceh, namun perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya pada siang hingga sore hari di wilayah Aceh bagian utara, seperti di wilayah Pidijaya, Biren, dan Aceh Utara, serta adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah bagian timur, khususnya di wilayah Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. Secara umum kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 14 km per jam dengan arah angin selatan hingga barat daya dan suhu udara 24 hingga 34 derajat Celcius. Adapun khusus untuk wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, secara umum sepanjang hari diperkirakan cuaca berawan dari pagi hari, siang sore, malam hingga dini hari. Namun perlu kita waspadai juga potensi adanya hujan lokal dengan durasi singkat pada saat menjelang sore hari. Kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 7 km per jam dengan arah angin dari selatan hingga barat daya dan suhu udara 24 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian untuk perkiraan cuaca maritim sendiri, di hari ini dan beberapa hari ke depan diperkirakan untuk perairan utara Aceh hingga sepanjang Aceh Timur dalam tinggi gelombang dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, dan secara umum untuk seluruh wilayah perairan di Sabang Banda Aceh dan pesisir Barat Aceh dalam kategori sedang, yaitu berkisar antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Kemudian untuk perkiraan titik panas atau hotspot, di pagi hari ini tercatat adanya hotspot di wilayah kota Los Mawe dalam kategori sedang sebanyak 1 titik hotspot, dan catatan untuk hari kemarin terdapat 2 titik kategori rendah hotspot di Nagan Raya dan juga 2 kategori sedang di wilayah Aceh Tengah. Demikian.
1: Oke, baik Bang Fakih, terima kasih ya

0: Ya, Bang Jeneri mungkin ini masih terdengar di kita ya. Boleh di mute dulu, Bang Jeneri. Iya, Bang Jeneri. Ini seperti itu. Aduh.
1: Bang John.
0: Bagaimana nih ya?
1: Bang John, bisa dikondisikan audionya Bang John?
2: Tidak monitor di grup ya kali ya?
0: Iya, tadi barusan ada dua sak di grup ya.
1: Enggak dengar ya, suara ya. Sepertinya Bang John.
0: Melabu. Bisa dimut ya, ini musiknya nih terdengar di kita nih. Tidak bisa kita sampaikan berlangsung nih.
2: Iya.
1: Lagunya galau pula pagi-pagi ini, rumah singgah.

0: rekan saya Bang Heru dari Melabu.
1: Ya, sudah bisa kita dengarkan.
0: Iya, musiknya terdengar terus dari tadi nih, Bang. Mohon maaf di mute dulu ya. Oke, baik. Kak Dewi Mata sudah bersama kita nih. Kak Dewi? Iya.
2: Halo.
0: Iya, Kak Dewi. Iya, silakan Kak Dewi. Mungkin bisa padu untuk menjadi host dari semua hidup pagi hari di kabar aja.
2: Baik, terima kasih Putra dan juga selamat pagi pendengar dan juga pemirsa channel YouTube di Kabar Aja di untuk edisi hari ini Selasa di 23 September 2026. Dan baik pendengar di Sekarwil 17 Banda Aceh, kita sudah mendengarkan tadi ya informasi BMKG yang sudah disampaikan tadi oleh perakawan cuaca di kesempatan pagi hari ini, dan mohon atas keterlambatan dan ketidaknyamanan untuk pagi hari ini ya, begitu Bung Putra ya.
0: Iya, baik, tetap semangat ya Kak Dewi.
2: Tetap semangat, baik. Untuk pagi hari ini semoga sehat-sehat semua. Mungkin satu catatan yang mungkin buat teman-teman, jadi sebelum semuanya join ke grup, mungkin ada baiknya di-mute dulu terlebih dahulu semua, dan dipastikan juga semua clear gitu. Ya, baik. Kita akan coba sehat-sehat ini semua. Sepertinya saya ladies first gitu ya.
0: Iya.
2: Baik, untuk kondisi cuaca di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah di Luxmawe ini redup mendung, dan semoga tidak meredupkan semangat kita untuk terus beraktivitas. Insyaallah dirahmati Allah. Kita akan dengarkan informasi-informasi dari teman-teman semua dari Banda Aceh, Takengon, Singkil, Sambang, dan juga dari Melabu. Kalau begitu saya coba dulu dari Singkil lah ya. Boleh kabar dari Singkil, apa kabar Singkil pagi ini?
3: Baik.
2: Oke.
3: Kabar baik, Dok.
2: Baik. Silakan, ada informasi apa?
3: Ya. Baik, terima kasih. Untuk pagi ini kami informasikan cuaca di Aceh Singkil dan sekitarnya cerah ya, dan informasi lain yang dapat kami sampaikan yaitu terkait harga cabai di Aceh Singkil dan Sumbu Salam melonjak tajam dan daya beli juga meroket ya. Harga komoditas cabai dan bahan pangan pokok di pasar harian Kota Sumbu Salam mengalami lonjakan. Berdasarkan pantauan di pasar, pada Selasa 22 September 2026 harga cabai merah dan cabai rawit meroket hingga menyentuh di angka Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dikeluhkan para pedagang karena sudah berlangsung cukup lama, dan salah seorang pedagang di pasar setempat, Kadariah Siketang, mengungkapkan bahwa lonjakan harga bahan bumbu dapur tersebut sebenarnya sudah mulai terjadi sejak pertengahan Agustus lalu, namun tanpa ada tanda-tanda bakal turun. Dan untuk selanjutnya, Kadariah juga menjelaskan sebelum gelombang kenaikan ini terjadi, harga cabai rawit maupun cabai merah masih berada di kisaran normal ya, sekitar Rp20.000 per kilogram, dan kenaikan ini hingga menjadi Rp60.000 per kilogram saat ini praktis melonjak hingga 3 kali lipat dari harga semula. Tidak hanya kelompok cabai, sejumlah komoditas dapur lainnya juga turut merangkak naik. Harga kentang dan tomat yang sebelumnya Rp10.000 kini menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Sementara itu untuk bawang merah naik dari Rp25.000 per kilo menjadi Rp30.000 per kilogram. Untuk selanjutnya, menurut Kadriah juga pemicu utama meroketnya harga bahan pokok ini adalah menipisnya pasokan di tingkat distributor akibat banyaknya petani yang mengalami gagal panen. Kondisi ini serba mahal, dan ini pun langsung berdampak kepada menurunnya daya beli masyarakat secara drastis. Dampak harga ini juga dirasakan langsung oleh para pelaku usaha kuliner ya. Anita, seorang pemilik warung nasi di Sumbu Salam, mengaku bahwa sangat terbebani dengan kondisi pasar saat ini yang mengingat seluruh bahan baku porsi dagangannya mengalami kenaikan secara bersamaan.

0: Saat ini, baik pedagang maupun pemilik usaha kecil sangat berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera turun tangan menstabilkan pasokan. Stabilitas harga dinilai sangat penting ya agar daya beli masyarakat kembali pulih dan aktivitas ekonomi pasar harian dapat berjalan normal kembali. Itu saja dari Aceh Singkil, Kak Dewi.
1: Iya, oke. Kira-kira ada dialog nggak nanti?
0: Oh, dialog untuk hari ini ada, Kak. Kebetulan Aceh Singkil yang menjadi host ya, yaitu dialog terkait bansos dicabut gara-gara judol ini, Kak.
1: Oke,
0: coba ya. Itu aja, Kak.
1: Oke, yang sampai nggak makan sambal hari ini ya.
0: Baik,
1: oke. Terima kasih Singkil, semangat semua buat teman-teman. Dari Singkil pendengar, kita akan beralih ke Takengon ini. Apa kabar kota dingin negeri di atas awan?
2: Iklan di TikTok sekarang.
3: Halo. Kabar baik, alhamdulillah, Kak Dewi.
1: Alhamdulillah, Budi ya.
3: Alhamdulillah,
1: oke.
3: Iya.
1: Gimana Budi?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Pagi ini cuaca di Takengon juga lumayan cerah ya, walaupun kadang sore hari mau tiba-tiba berubah jadi mendung, tiba-tiba langsung hujan gitu ya. Karena cuaca beberapa hari kebelakang ini memang agak sulit diprediksi begitu, Kak Dewi.
1: Oke, silakan informasinya, Budi.
3: Oke, siap. Dari Takengon ini dari Bener Meriah. Singkat saja kami informasikan, ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 TNI, Kodim 0119 Bener Meriah menggelar kegiatan bazar pasar murah di lapangan apel Makodim setempat di Desa Wonosobo, Kecamatan Uwi Pesam, Bener Meriah, Selasa kemarin. Dandim 0119 Bener Meriah Letnan Kolonel Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan bazar pasar murah tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh satuan jajaran teritorial TNI di Indonesia. Menurutnya, pelaksanaan bazar pasar murah tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Dandim juga menambahkan kegiatan bazar pasar murah merupakan salah satu upaya TNI untuk hadir dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dalam menyemarakan peringatan HUT ke-81 TNI. Pihaknya juga berharap melalui kegiatan ini dapat berbagi dan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan selain itu, bazar pasar murah juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi serta kemanunggalan TNI dengan rakyat, terkhususnya di Kabupaten Bener Meriah. Nah, sejumlah pejabat dan unsur terkait juga turut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya Dandim Bener Meriah, Kasdim, dan juga para Danramil jajaran di Kodim 0119 Bener Meriah, para perwira staf Kodim, Kapolsek, Uwi Pesam, serta perwakilan Dinas Perdagangan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Demikian informasi dari Takengon, dan untuk dialog di pagi hari ini tidak ada sepertinya, Kak Dewi ya. Jadi kita kembali lagi ke Lok Semawe dengan Kak Dewi, silakan.
1: Terima kasih Budi, salam buat teman-teman semua ya. Oke, dari Takengon pendengar, kita ke Bung John Heru dulu ya, ke Melabuh. Bung Heru.
4: Ya.
1: Pagi.
4: Pagi.
1: Enakan tadi musiknya ya.
4: Oke. Okay. Tadi kan suaranya belum on air ya.
1: Oke.
4: Oke.
1: Baik. Silakan, ada informasi apa Bung John?
4: Baik, dari Melabuh informasinya panen raya padi 2026. Di Aceh Barat, Bupati Termizi apresiasi semangat petani milenial.
2: Kamu terbuang sia-sia sebelum mega sale 10-10.
4: Bupati Aceh Barat Termizi SPMM bersama Dinas Pertanian Provinsi Aceh kemarin telah melaksanakan gerakan panen raya padi di Kabupaten Aceh Barat tahun 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di Gampong Padang Mancang, Kecamatan KW 16, Kabupaten Aceh Barat. Dan Bupati Termizi mengatakan kegiatan panen raya padi menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung perkembangan sektor pertanian sekaligus memberikan semangat kepada para petani di Aceh Barat. Dia sangat senang melihat begitu antusias petani milenial yang sangat aktif dalam budidaya padi sawah, dan menurutnya keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian merupakan hal positif yang perlu terus didorong. Keberadaan petani milenial dinilai dapat menjadi salah satu kekuatan dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan sekaligus mendorong pertanian yang lebih maju di Aceh Barat. Usai mengikuti panen raya padi di KW 16, Termizi bersama

0: sama Kepala Dinas Pertanian Provinsi Aceh juga meninjau sejumlah program pendukung pertanian di Kecamatan Merbo. Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat langsung proses rehabilitasi seluruh saluran irigasi serta pembangunan sumur bor yang diharapkan dapat mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian. Bupati juga berdiskusi langsung dengan para masyarakat petani untuk mendengar berbagai kebutuhan dan kendala yang dihadapi di lapangan. Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus mendorong penguatan sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur pendukung serta sinergi dengan pemerintah Provinsi Aceh dan para petani. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten Aceh Barat. Ini informasi dari Melabu.
1: Baik, Bung Jenghar, ada dialog nggak pagi ini?
0: Dialog hari ini kita ada dialog. Ini Sekolah MAN 1 Aceh Barat wujudkan kelestarian lingkungan melalui Sekolah Adi Wiyata.
1: Oke, terima kasih Bung Jenghar. Jangan lupa sambil mood-mood ya.
0: Iya. Oke,
1: baik. Kita dari Melabuh coba ke Sabang ya. Oke, Sabang apa kabar di sana? Apa kabar angin-angin Sabang ini?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ada informasi apa? Silakan dari Sabang siapa tadi? Lupa saya.
2: Jeffrey.
1: Silakan. Ya,
2: ya, alhamdulillah untuk Sabang di pagi hari ini cuacanya cukup cerah ya. Dan juga berawan. Dan untuk informasi selanjutnya itu dari Sabang, itu kantor imigrasi Sabang. Kelas 2 TPI Sabang ini memperkuat koordinasi dengan pengelola hotel dan juga tempat penginapan untuk meningkatkan pelaporan keberadaan warga negara asing melalui aplikasi pendaftaran orang asing atau APOA. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang, Muksin Wirazal, mengatakan koordinasi dilakukan untuk memastikan pengelola penginapan memahami dan juga cara penggunaan aplikasi APOA serta mengatasi kendala dalam laporan tamu asing. Sekitar 25 pengelola penginapan diundang dalam kegiatan tersebut dan sementara itu sebanyak 98 penginapan di Sabang telah memiliki akun APOA tersebut. Dan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Ibnu Rialdi menjelaskan pelaporan tersebut. Pelaporan keberadaan warga negara asing ini merupakan kewajiban pengelola penginapan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dan sebagai bentuk apresiasi, Imigrasi Sabang juga memberikan penghargaan kepada 3 penginapan yang dinilai aktif dan tertib melakukan laporan melalui APOA, yaitu sebagai bentuk apresiasinya, itu yakni ada penginapan Fredis dan juga Kasanemo dan Rubia Resort. Informasi yang kedua, yaitu terkait dengan Hari Menara Suar atau Harmensu ke-12 yang diperingati setiap 22 September, ini menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada para penjaga mercusuar, ya, menara suar di seluruh Indonesia. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas 2 Sabang ini, Dr. Captain Tohara, mengatakan menara suar ini berperan penting dalam mendukung keselamatan pelayaran, membantu pulau pelaut untuk menentukan arah kapal, ya, dan serta menjadi penanda batas teritorial dan kedaulatan negara. Di wilayah kerja Distrik Navigasi Sabang terdapat sejumlah menara suar, diantaranya menara suar di Imle, Ujung Seke, Pulau Rondo, Pulau Klah, dan William Torrent. 3 di wilayah Pulau Breh Aceh Besar, ya. Dan ia juga menyampaikan penghormatannya kepada para penjaga menara suar yang terus mengabdi kepada sarana navigasi pelayaran meski harus bertugas jauh dari keluarga. Peringatan Harmensu diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran menara suar dalam menjaga keselamatan pelayaran, konektivitas antar pulau, dan juga kepentingan Indonesia. Demikian informasi dari Sabang, Mbak Dewi.
1: Oke, baik. Terima kasih Jeffrey informasinya dan semoga semangat terus untuk teman-teman di sana. Baik, dari Sabang. Dengar, kita akan beralih

0: ke Bung Putra ya. Bung Putra, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih Pak Dari Muatan. Dari mana aja sudah saya berlaku saya sampaikan satu informasi terkait Pertamina Patraniaga memastikan kesiapan sarana dan operasional agen dalam mendukung penyaluran LPG 3 kg termasuk kesiapan dalam mendukung ekosistem koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih ADKMP. Nah, hal tersebut disampaikan Komisaris PT Pertamina Patraniaga Panel Barus, dan dalam kesempatan tersebut Panel juga meninjau fasilitas pergudangan, kesiapan operasional, serta mekanisme distribusi LPG 3 kg sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan dalam mendukung operasional atau operasionalisasi KDKMP. Sebagai bagian dari tahap persiapan, agen LPG PSOP 3 Hijau Belat saat ini telah menyalurkan LPG 3 kg kepada 14 pangkalan

0: mengacu pada kebijakan pemerintah. Kemudian Pertamina Patraniaga berkomitmen mendukung pengembangan KDKMP sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, serta meningkatkan akses terhadap kebutuhan masyarakat. Pertamina Patraniaga Regional Sagup siap mendukung pengembangan ekosistem KDKMP melalui kesiapan sarana dan sistem penyaluran yang dibutuhkan. Kami berharap sinergi ini dapat turut memperkuat peran KDKMP dalam memberikan kemudahan akses terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penyaluran LPG 3 kg tetap berjalan sesuai ketentuan dan peruntukannya. Bagi itu satu informasi singkat saja,
1: sarana dan sistem penyaluran yang dibutuhkan. Kami berharap sinergi ini dapat turut memperkuat peran KDKMP dalam memberikan kemudahan akses terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penyaluran LPG 3 kg tetap berjalan sesuai ketentuan dan peruntukannya. Baik, itu satu informasi singkat saja mungkin bisa disampaikan Kak Dewi dari Banda Aceh. Kita kembali ke Lusmawe. Terima kasih.
2: Ya, baik. Ada dialog kah pagi ini?
1: Untuk pagi hari ini sepertinya dialog kita mungkin bergabung ke Resingkil ya mungkin ya nanti ya.
2: Oke, saya jadi host ya.
1: Iya.
2: Baik, terima kasih Bung Putra dan juga terakhir para pendengar dan juga pemirsa channel YouTube dari Lusmawe, kita juga akan hadirkan informasi terkait dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ini menyelenggarakan kegiatan aktivasi ruang kreatif merah putih ya. Jadi ini berlangsung selama 2 hari di Kabupaten Aceh Utara 22 hingga 23 September. Jadi hari ini terakhir. Kemudian ini juga merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah pusat dalam mendukung pemulihan wilayah terkait dengan terdampak bencana ya di kawasan Aceh dan juga Sumatera Barat. Dan kegiatan ini juga dibuka langsung oleh Bupati Aceh Utara yang diwakili Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Zulkifli. Kemudian juga pendengar, di mana latar belakang pelaksanaan kegiatan ini juga berkaitan erat dengan penanganan dampak bencana yang terjadi pada tahun lalu. Jadi bahwasannya penetapan wilayah Aceh Utara sebagai salah satu lokasi kegiatan ini didasarkan pada hasil pemetaan tingkat nasional terkait wilayah yang mengalami bencana cukup besar ya. Kemudian teman-teman dan juga pendengar dan serta pemirsa, untuk pagi ini RRI Lusmawe akan menghadirkan dialog pagi terkait dengan Pascapil Ciksung ya, menjaga persatuan dan membangun gampong yang nanti hadir di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, demikian teman-teman, terima kasih semuanya juga di kesempatan pagi hari ini ya, dan tetap semangat untuk terus beraktivitas. Dan juga terima kasih pendengar dan juga pemirsa channel YouTube, kita kembali bergabung bersama ya, terker masing-masing, dan jangan lupa selalu untuk mendengarkan Kabar Aceh tiap pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Terima kasih. Ya, oke, baik, terima kasih ya teman-teman semuanya untuk pagi hari ini Kabar Aceh. Sampai bertemu kembali di Kabar Aceh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya.
3: Waalaikumsalam.
4: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh, kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh, bersama presenter Skor New 17, Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat, mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh, Kabar Aceh.

Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti kabar Aceh bersama RRI Banda Aceh dan seluruh para presenter di Aceh tentunya, di RRI seluruh Aceh. Dan pendengar, demikian tadi kembali lagi bergabung bersama RRI Rimbaraya di pagi hari ini dalam program Redlung Menyapa, akan kami sampaikan beberapa informasi terbaru dan terkini dengan rangkaian lagu rock cover yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
3: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
2: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
3: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
2: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
3: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
2: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
4: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
5: by Foyer Info.
6: Satu, dua, tiga.
7: Dari tempat.
6: Udah, capek. Berhenti.
8: Cukup kayaknya ya.
6: Udah, capek. Minum ini nih.
8: Oke. Thank you.
6: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
8: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
6: Enak gak?
8: Enak banget.
6: Seger gak?
8: Seger banget.
6: Mantap.
8: Ini namanya minuman apa sih?
6: Itu minuman bersoda.
8: Oh,
6: iya.
8: Bersoda.
6: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
8: Dari mana ya asalnya ya?
6: Nah, mau tahu sejarahnya?
8: Boleh.
6: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
8: Begitu ya?
6: Oh, iya.
8: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
6: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
8: Oke deh.
6: Ya.
7: Satu.
6: Ya.
7: Dua,
6: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
7: Halo ya.
5: FYI for Yay Info.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam.

memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus

0: betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi di Ayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah hadir dua lagu rock cover yang akan menemani Anda mendengar. Dan pendengar masih dengarkan lagu-lagu rock cover yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Rimba Raya 90,1 FM.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: FYI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
5: Dari tempat. Dari tempat.
4: Udah, capek. Berhenti.
6: Cukup kayaknya ya.
4: Udah, capek. Minum ini nih.
6: Oke. Thank you.
4: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
6: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
4: Enak gak?
6: Enak banget.
4: Seger gak?
6: Seger banget.
4: Mantap.
6: Ini namanya minuman apa sih?
4: Itu minuman bersoda.
6: Oh.
4: Iya.
6: Bersoda.
4: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
6: Dari mana ya asalnya ya?
4: Nah, mau tahu sejarahnya?
6: Boleh.
4: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
6: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
4: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
6: Oke deh.
4: Ya.
5: Satu.
4: Ya.
5: Dua,
4: ya. Tiga. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
5: Halo ya.
4: FYI for Yay Info.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan sirih undangan yang disebut pemango pitu. Apabila kaum kerabat mendapat sirih pemango, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita dalam program Redlung Menyapa pagi ini. Untuk selanjutnya pendengar, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dalam program Halo RRI. Untuk Anda dimanapun berada, selamat pagi kami ucapkan dari jam Tulunangkapaya Gajah, Simpang 3 Redlung.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
1: Hah, laundry toh.
0: Intermezzo. FYI for yay info.
3: Satu, dua, tiga.
4: Dari tempat. Dari tempat.
3: Udah, capek. Berhenti.
5: Cukup kayaknya ya.
3: Udah, capek. Minum ini nih.
5: Oke, okay, oke. Okay. Thank you.
3: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
5: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
3: Enak gak?
5: Enak banget.
3: Seger gak?
5: Seger banget.
3: Yes, mantap.
5: Ini namanya minuman apa sih?
3: Itu minuman bersoda.
5: Oh,
3: iya.
5: Bersoda.
3: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
5: Dari mana ya asalnya ya?
3: Nah, mau tahu sejarahnya?
5: Boleh.
3: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda soda ini enggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
5: Begitu ya?
3: Oh, iya.
5: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
3: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
5: Oke deh.
3: Ya.
4: Satu.
3: Ya.
4: Dua,
3: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
0: FYI for yay info.
6: Aku Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
7: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si binatang jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, Tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka, atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus

0: dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih dengan Akan Lagu Rock Cover yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk selanjutnya kami nantikan atensi dan kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi ataupun keluhan Anda terkait pelayanan publik di 08543 2626 570.

0: FYI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Wih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk buka. Mau apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Ih, daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Intermezzo.
6: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
7: Dua ayam.
6: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
5: Intermezzo.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
8: Kilau Pancasila,

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita edisi kali ini 23 September 2026. Dan saya bertugas Yasman mohon pamit dalam program Halo RRI. Pendengar, kita jumpa kembali lain kesempatan dalam program dan jam yang sama. Sebagai penutup jumpa kita hadir dua lagu ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Rimba Raya, karena setelah ini akan hadir rekan Cibro menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saya Yasman pamit, kita jumpa kembali lain kesempatan. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
2: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
1: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
2: Terus, kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadi inbox puasa aja misalnya.
1: Duh Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
2: Wah, hebat putri cantik Papa.
1: Iya Pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musola.
2: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
1: Oke Papa.

0: kita berada ya. Kembali bersama kami dalam program Sanksi Stop Narkoba, Judi dan Korupsi. Pendengar, pada hari ini Rabu tanggal 23 September tahun 2026, kita akan membahas persoalan yang semakin penting untuk menjadi perhatian bersama, yaitu stop judi online, cegah sebelum terjerat, siapa yang harus bertindak. Pendengar, judi online bukan hanya persoalan menang atau kalah. Ketika seseorang mulai terjerat, dampaknya dapat merambah ke kondisi ekonomi, hubungan keluarga, pekerjaan, bahkan lingkungan sosial. Pendengar, lalu siapa sebenarnya yang harus mengambil peran untuk mencegah agar masyarakat tidak terjerat judi online? Apakah cukup individu atau diperlukan peran keluarga, sekolah, lingkungan, bahkan pemerintah hingga masyarakat secara bersama-sama? Untuk membahasnya, pendengar, kita sudah bersama dengan Dr. Adahri Aulawi yang merupakan konselor juga narasumber kita hari ini. Oke, baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi, Dok.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi. Masih bro, apa kabar?
0: Alhamdulillah, di sana apa kabar ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja. Kebetulan lagi ada kegiatan pelatihan karya ilmiah ini.
0: Oke.
1: Ini sambil-sambilan ya. Gimana? Apa cerita kita hari ini tentang judi ya?
0: Iya, sepertinya seperti itu ya. Karena mungkin kalau kita melihat saat ini sepertinya sangat marak ya. Bukan hanya di kalangan muda, tapi di antara kita yang tua-tua juga sepertinya sudah banyak yang terjerat dengan judi online, terutama ini ya, Dok.
1: Betul-betul.
0: Okay.
1: Jadi memang judi online itu udah semua kalangan, nggak lagi terbatas yang muda, yang tua pun demikian. Kalau berdasarkan datanya, 2025 itu perputaran dana judi online itu hampir 20% terjadinya peningkatan. Kalau kira-kira kalau perputaran duitnya itu sekitar berapa triliun? 286 triliun gitu perputaran duit judi online. Bayangkanlah.
0: Oke, luar gimana biasa kita, ya.
1: Ini ngerinya ya kan?
0: Iya, oke. Oke, baik, Dok. Mungkin kalau kita perspektif konseling ya, mengapa seseorang bisa mulai tertarik dan akhirnya bisa terjerat dengan judi online ini, Dok?
1: Ya, jadi mengapa dari sudut pandang psikologi dan konselingnya? Pertama, yang ditawarkan itu seperti narkoba.
0: Iya.
1: Karena coba diperhatikan kalau sistem promosinya mereka gratis 100% uang kembali, gitu kan?
0: Yeah.
1: Kalau kamu tidak OWD maka kami kembalikan uangnya, dijamin gitu. Kemudian dan mereka konsepnya kan untuk pemula-pemula itu sekali dua kali mereka kasih dengan misalkan apa? Pemula itu sekali dua kali pasti uang taruhannya kecil.
0: Yeah.
1: Nah setelah itu baru mereka persulit karena udah muncul ini nih kecanduan di hipotalamusnya manusia, otak manusia kan gitu.
0: Iya,
1: nah kecanduan itulah yang memunculkan perasaan ingin mengulang-ulang sesuatu yang belum didapatkan, kayak gitu.
0: Iya.
1: Nah maka terjadilah judi online itu demikian dari sudut pandang psikologinya, konselingnya.
0: Oke, baik. Kalau kita melihat nih tanda-tanda awal agar mudah dilakukan pencegahan ya, mungkin di antara anggota-anggota keluarga kita. Ini apa yang bisa kita lihat, Dok? Ketika seseorang mulai kecanduan atau mulai terbiasa dengan judi online itu sendiri.
1: Ya, sebenarnya judi online ini erat kaitan dengan kesehatan mental ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Artinya seseorang yang sudah melakukan judi pasti sudah mengalami gangguan mental dalam kata kutip kecanduan tadi kan gitu. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi? Pertama, muncul rasa malas yang awalnya dia tidak malas gitu.
0: Iya.
1: Seperti contoh klien saya itu dia mahasiswa, dia rajin. Awalnya dia selalu rajin gitu kan. Nah, cuma masuk semester 5, semester 6 mulai enggak mau kuliah.
0: Iya.
1: Setelah diidentifikasi rupa sedang kecanduan judi online tadi gitu. Akhirnya rupanya uang kuliah yang dikasih mamanya dialihkannya untuk deposit dan lain sebagainya. Nah, artinya bisa kita identifikasi dari perilaku kesehariannya. Apakah mengalami perubahan yang cukup signifikan atau memang perubahannya itu biasa-biasa saja, itu bisa diidentifikasi. Yang kedua, menyendiri.
0: Okay.
1: Kecenderungan

0: orang judi online itu dia akan berusaha menyendiri, kalaupun berkumpul, berkumpul dengan komunitas mereka gitu. Nah coba lihat kalau seandainya memang komunitas awalnya itu positif, baik, tiba-tiba dia berpindah dari komunitasnya itu, bertemu dengan komunitas yang baru, berarti itu ada indikasi bahwa dia memang sedang kecanduan judi online itu.
1: Oke.
0: Okay. Itu yang bisa kita inikan.
1: Iya. Ada dua ya, mungkin kalau kita melihat ciri khas ya dari seseorang yang sudah kecanduan daripada judi online ya. Pertama tadi adalah malas, yang kedua suka menyendiri ya, Dok ya.
0: Bisa menyendiri ya. Dan yang ketiga, harus lupa saya, yang ketiga itu kecenderungan mau melakukan apa saja yang penting dia terpuaskan untuk mencapai itu gitu, misalnya mencuri, kemudian apa namanya, berbohong. Nah itu indikasinya juga, indikasi terjadinya kecanduan game online, judi online itu.
1: Oke. Baik, Dok, kalau kita melihat ya saat ini, mungkin secara kasat mata saja, mungkin di berita juga seseorang yang kecanduan judi online bisa jadi masa depannya rusak begitu kan, kemudian hubungan di antar sesama keluarganya juga kacau balau, juga mungkin apabila dilihat hubungan sosialnya juga dengan masyarakat pasti akan terganggu. Dengan melihat sebab-sebab seperti ini, Dok, tapi kenapa orang masih cenderung ya untuk sulit untuk keluar daripada, atau mungkin sulit untuk berhenti daripada kecanduan daripada judi online? Dan mungkin secara psikolog mungkin bisa diceritakan tuh kita, Dok, agar kita mungkin bisa mengantisipasi ya, agar tidak terjerumus kepada judi online ini sendiri.
0: Pertama, kalau faktor sosial ekonomi itu sudah pasti itu.
1: Iya.
0: Artinya orang kecenderungan main slot itu kan hadiahnya itu tidak terukur dan tidak teratur.
1: Iya.
0: Kapan dapat, kadang tidak, kan kayak gitu. Tidak terduga lah gitu.
1: Iya.
0: Nah, ini semacam penyakit adiktif itu.
1: Oke. Bang.
0: Jadi semacam adiktif, semacam ada perangsang pecandu, kecanduan di otak manusia, sehingga mereka menunggu-nunggu, berharap dan berdoa semoga mereka mendapatkan itu.
1: Iya.
0: Jadi pola ini lebih ke mana ya, karakter, bukan karakter sih, lebih kepada fitranya manusia. Manusia itu suka dengan hadiah, lebih suka sesuatu yang sifatnya tidak pasti, tapi dia merasakan ini akan pasti.
1: Yeah.
0: Itu muncul. Artinya variabel ini lebih kepada, kalau dalam teori konsilnya, reward.
1: Reward.
0: Nah, rewardnya itu dia merasa lebih puas kalau dapatkan hal demikian.
1: Yeah,
0: gitu.
1: Okay.
0: Ketimbang daripada mereka bekerja lalu dapat uangnya, kan itu.
1: Yeah.
0: Kemudian ini berkaitan dengan rangsangan respon otak itu. Respon otak hampir mirip dengan ini dia, dengan orang kecanduan nonton video porno misalnya. Nah itu hampir demikian, sehingga mereka akan sulit untuk keluar, meskipun efeknya mereka tahu gitu. Meskipun mereka efek tahu, tapi karena otaknya memerintahkan untuk terus ayo, sehingga mereka kehilangan kepositifan memikirkan dampaknya ini dihilangkannya, sehingga dia mengabaikan itu, kayak gitu. Istilah dalam psikologi itu ada namanya sunk cost fallacy. Artinya setelah rugi banyak, orang merasa harus terus main gitu untuk balik modal, bukannya berhenti. Saya kita ntar dikit nih, siapa tahu dapat, terus itu, sampai mereka berharap mendapatkan itu gitu kan. Nah, artinya itu sunk cost fallacy. Kemudian mereka sudah terjebak pada fase kemenangan awal yang sengaja dibuat oleh bandar gitu. Coba perhatikan video-video di TikTok sebagainya, itu kan sudah jelas bahwa disengajakan kalah sebenarnya oleh bandar-bandar itu, tapi kita tahu, tapi tetap kita lakukan. Nah, baik lagi tadi, karena memang otaknya sudah ter konsep bahwa mereka harus menang, kayak gitu dia.
1: Oke.

0: masih di kamar masing-masing dan sebagainya, itu mulai diubarnya lebih banyak waktu bersama, sehingga keinginan untuk membuka situs judi online itu teralihkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menghakimi dan jangan menutup-nutupi. Artinya kalau memang dia salah satu kita ketemu dan ketahuan, ya sampaikan di keluarga. Ceritakan, oke, mana apa persoalannya, udah berapa hutangmu dan sebagainya, gitu kan? Karena kecenderungan kan orang yang terlibat itu dia anggota keluarga, kecenderungan mereka pasti akan lari dari situ, akan menghindar. Kenapa? Tahu resikonya pasti kena marah, pasti kena kunci dan sebagainya. Maka sikap kita yang paling baik sebagai keluarga, jangan langsung menghakimi, telusuri apa persoalannya, di mana letak masalahnya, berapa jumlah hutang yang sudah di ini kan, dan itu coba untuk diselesaikan secara bersama. Kemudian saya menyarankan kalau orang tua untuk mengamankan akses keuangan bersama, artinya kartu kredit dan sebagainya itu kalau bisa satu pintu, jangan ke kasih semua akses gitu. Karena kalau kita suami istri, ya, soal istri, nah sekarang istri cuma megang duit, boleh aja kayak gitu, supaya tidak ser apa namanya, tidak kan dia kan pakai kiri dan sebagainya sekarang itu kan, dan itu gampang. Jangan kayak orang ATM kasih ke istri tapi mbankingnya dipegang sama suami, kan sama aja. Nah sekarang coba aksesnya itu ditutup satu pintu saja, sehingga kita tahu jalur keluar dan untuk apa peruntukannya itu bisa kita bicarakan. Kemudian jangan lupa tukang kawan yang kalau sudah terkena itu, saran saya, karena ini saya secara pribadi memandangnya ini gangguan mental karena sudah melibatkan apa namanya, gambling disorder istilahnya itu, perjudilan yang sudah merusak mental, maka coba cari bantuan profesional, bukan hanya nasihat keluarga. Karena ya kalau keluarga itu tidak mungkin meninggalkan keluarga yang terkena, tapi kalau profesional dia paling tidak tahu cara masuk dan cara mengubah otak yang tercandu tadi menjadi tidak tercandu lagi gitu. Kemudian yang kalau saran saya yang terakhir, ya bangunlah sistem apa ini, dukungan, bukan cuma pengawasan, cuma kalau awas hati-hati, bukan itu, tapi dukungan. Oke, nah kamu mau apa, kamu mau beli apa misalnya, atau suami mau beli apa dan sebagainya, itu harus jelas dan didukung. Bisa nggak kita cari opsi lain, kira-kira kayak gitu.
1: Mungkin secara real dok, tadi mungkin juga kita memang andai kata ya, apabila dalam satu keluarga begitu, entah pasangan kita, entah anak kita yang sudah terlibat judi online ya, kemudian apa yang harus kita lakukan dok, secara psikologi mungkin agar ini si pasangan kita atau yang mungkin sudah mulai mengarah kepada judi online tadi tidak merasa sepertinya dihakimi begitu dok. Artinya ya kita mendukung dia, tapi satu sisi memang kita jangan sampai dia merasa terdiskreditkan begitu kan, merasa tertekan. Malah andai kata ini apabila perasaan ini ada bersama dia, mungkin hal-hal buruk yang lainnya bisa terjadi dok. Ini apa yang biasa dilakukan oleh satu keluarga begitu dok?
0: Oke, yang pertama komunikasi, Pak banget. Komunikasi antara keluarga dengan anggota-anggota yang lain, anggota yang terkena. Kemudian yang kedua, cobalah untuk mensupport apa yang kira-kira membuat dia sampai jatuh ke situ tuh, misalnya nggak terdukung oleh apa, maka coba beli dukungan yang demikian gitu. Artinya yang penting menurut saya kalau dalam keluarga itu ya komunikasi, interaksi itu harus berkualitas. Jangan interaksi itu transaksional, tapi harus emosional gitu. Menurut saya demikian.
1: Oke, baik, mungkin terakhir dok, karena dokter juga ini ya banyak kegiatan dan sedang dalam kegiatan juga, pesan ini kepada anak muda yang saat ini mungkin menganggap judi online hanya sebagai hiburan atau mungkin cara untuk mendapatkan uang tambahan, sementara untuk risiko yang lain mereka mungkin belum paham dok, silahkan.
0: Pertama, untuk anak muda seluruh Indonesia yang mendengarkan suara saya, pertama, judi itu tidak akan membuat kamu berharga di mata siapapun, meskipun kamu kaya. Itu yeah. satu. Yang kedua, belum lagi, belum ada orang yang kaya karena judi. Mm-hmm. Lalu mengapa kamu korbankan pikiran, uang, emosional hanya untuk mendapatkan sesuatu yang pasti?
1: Yeah.
0: Kalau pengen kaya, berusaha.

0: Kalau pengen hidup enak, tunjukkan bahwa kamu layak untuk dibuat NH gitu. Jangan cari sesuatu yang mudah. Tidak ada satu apapun di dunia ini yang diperoleh dengan instan, yang hasilnya itu mau baik. Jadi kalau mau baik, mau bagus, maka berusahalah sebaik mungkin. Nah, gitu aja pesan saya ke seluruh generasi muda saat ini.
1: Oke, dok, mungkin satu lagi, dok. Ini terkait tema kita. Sebenarnya siapa yang bertanggung jawab ketika judi online ini merebak di masyarakat?
0: Semua. Nggak bisa kita bilang satu orang gitu, nggak bisa. Pemerintah harus wajib membuka peraturan. Bahkan di India itu judi online itu termasuk sudah pelanggaran pidana. Jadi semuanya ditahan, satu. Kemudian PPATK harusnya bisa dengan bank-bank itu harus lebih sensitif. Mana bagian-bagian yang harus ditutup, diblokir dan sebagainya. Jangan dibiarkan. Kemudian DPR legislasi godok undang-undang perampasan aset gitu kan. Toko masyarakat, keluarga itu wajib harus memberikan kontribusi, mengingatkan, jangan abai dan jangan cuek terhadap kasus ini karena mungkin belum kena keluarga kita. Nah, dari keluarga kecil kita bangun keyakinan bahwa judi online itu tidak baik dan sebagainya, bagaimana dampaknya, sering-sering menonton dampaknya, itu dari keluarga, dari pemerintah mengatur buat undang-undangnya, dari PPATK mengawasi, dengan bank-bank mengawasi alurnya, situsnya lalu diblokir dan sebagainya. Itu kalau menurut saya, jadi semuanya itu mas, jadi dia se-ekosistem orang harus terlibat dalam pencegahan judi online.
1: Oke, baik Mas Ari, terima kasih banyak untuk pengetahuannya, pengalamannya, serta pandangannya untuk hari ini ya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan sukses selalu dan tentunya tetap sehat. Amin. Dan nanti mudah-mudahan satu lain waktu juga kita bisa masih mengobrol ya untuk tema-tema yang penting lainnya.
0: Dengan senang hati.
1: Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa mencegah judi online bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja. Kesadaran diri, perhatian keluarga, kepedulian lingkungan, edukasi serta dukungan berbagai pihak memiliki peran yang sangat penting. Jangan menunggu sampai kerugian semakin besar atau hubungan keluarga menjadi terganggu dan rusak. Cegah sebelum terjerat dan jangan ragu untuk mencari bantuan ketika membutuhkan, tentunya untuk pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya. Oke, baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Adari Aulawi ya, yang merupakan konselor juga akademisi daripada IAIN Takengon, yang telah memberikan pengetahuan kepada kita, yang sudah sharing dengan pengalaman-pengalamannya dan juga berbagi pandangan bersama kita hari ini. Oke, baik pendengar, saya Bang Cibro pamit undur diri ya, tetap bersama RRI Rimbaraya, jadilah bagian dari gerakan Stop Narkoba, Stop Judi dan juga Stop Korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sadar dan sampai jumpa untuk program-program sanksi berikutnya.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 34 menit sudah kita jelang dari formasi 10 pagi ya, waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, untuk Anda masih stay ya, together with us di 90,1 MHz. Tentunya kami ucapkan selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabar dengan aktivitas Anda pendengar? Mudah-mudahan senantiasa dimudahkan dan diberikan ya kelancaran untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Salam hangat dan salam semangat juga untuk Pak Rahimun ya di seputaran Pantan Musara. Terima kasih ya kalau sudah masih monitor RRI Jembaraya 90,1 MHz. Tentunya kami hadir untuk menemani aktivitas dan suasana hari ini. Nah, ada lagu pilihan yang khusus kita hadirkan untuk Pak Rahimun ya. Semoga lantunan lagu ini juga bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi penyemangat, juga memberikan kebahagiaan dan juga doa terbaik untuk keluarga, khususnya untuk cucu tercinta Pak Rahimun ya, yang saat kemarin kita dengar kabarnya sedang sakit. Kita sama-sama panjatkan doa ya, semoga segera diberikan kesembuhan, juga kesehatan serta kekuatan dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Oke, baik, sekarang kita hadirkan lagunya ya. Lagu yang bertajuk Mulut Yang Sama dari sang vokalis Agus Suwarsito ya. Untuk Pak Rahimo di Pantan Musara, salam sehat, salam semangat, dan semoga keluarga selalu diberikan lindungan oleh Allah Ta'ala. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang juga menyukai lagu yang sama ya, ini juga untuk Anda semuanya, salam kompak terus ya, salam hangat terus untuk Anda semuanya. Juga jangan lupa untuk selalu bahagia. Ini dia untuk Anda, Marki Mak. Hey, ayo kita simak.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 41 menit sudah beranjak dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, coba kita menyapa Kak Muna ya, yang saat ini lagi perjalanan sedang keluar kota. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya, kemudahan di dalam perjalanan, dan tentunya apapun yang beliau maksudkan ya untuk pekerjaan, diberikan juga rezeki yang luas ya, dan tentunya diberikan keselamatannya. Kalau bahasa gayu apa ya, beluh sehat, ulak selamat, beruh miring-miringan, kemudian ulak kipi dalam keadaan yang tak kurang suatu apapun. Titipkan satu buah kata-kata indah ya. Langsung saja kita bacakan. Mudah-mudahan Kak Muna gak kecewa kalau saya yang bacakan ya. Mudah-mudahan maksud dan tujuannya tidak berbeda ya. Mudah-mudahan. Tidak semua yang pergi harus dikejar kembali. Kalau dia pergi naik motor ya, jangan dikejar. Nanti kita pasti capek, dia malah tambah jauh. Ada kalanya kita cukup berhenti memaksa, menerima kenyataan lalu melanjutkan perjalanan. Karena kalau memang jodoh, sejauh apapun dia pergi, semoga sinyal hatinya tetap tersambung. Mungkin hari ini belum semuanya baik-baik saja. Dompet mungkin belum tebal ya, masih tipis. Hati mungkin masih tipis. Dan chat dari dia mungkin masih centang satu. Tapi percayalah, hidup belum selesai menuliskan cerita. Bisa jadi yang kita kira kehilangan sebenarnya sedang diganti dengan sesuatu yang lebih indah. Jadi teruslah berjalan, pelan-pelan pun tidak apa-apa. Yang penting jangan mundur, kecuali mundur untuk mengambil hati yang tertinggal. Apalagi kalau mundur, di belakangnya ada tembok ya, pastinya tak akan bisa mundur ya. Dan semoga setelah semua yang hilang, Tuhan menghadirkan seseorang yang bukan hanya menenangkan hati, tetapi juga membuat kita berkata, oh ternyata selama ini aku bukan salah pilih, tetapi aku cuma salah orang. Karena pada akhirnya, cinta yang baik bukan yang membuat kita terus mengejar, tetapi yang membuat kita merasa pulang, meski hanya dengan satu senyuman dari orang yang kita sayang. Oke, baik, dia juga menitipkan ya satu buah lagu minta diputarkan. Kali ini kita hadirkan juga dari produksi vokalnya, featuring antara Julia Pio dengan Insan Aoi ya, dengan lagu bertema cuek abis, bodo amat. Oke, baik, langsung kita hadirkan ya. Mudah-mudahan tambah senangnya, tambah bahagianya, tambah juga rezekinya ya. Oke, baik, ini dia, langsung kita hadirkan, bodo amat.

0: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 4 menit lagi kita jelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya saat di formasi 11 nanti kita akan bergabung kembali bersama dengan program 3 RRI Jakarta. Akan hadirkan informasi-informasi utama dan teraktual dari dunia olahraga. Tak terkecuali untuk olahraga-olahraga terpopuler di Indonesia maupun dunia. Juga nantikan juga informasi-informasi dari seputaran Asian Games di Aichi Nagoya 2026 Jepen. Oke, baik pendengar, sebuah lagu dari vokalnya Andy De Los Santos. Kembali coba kami hantarkan ke ruang dengar Anda ya. Dan tentunya mudah-mudahan untuk Anda semuanya yang masih stay bersama kami di 90,1 MHz. Salam sehat terus, salam kompak terus ya. Dan tentunya salam sedu dari kami RRI Rimba Raya, yang kehadirannya tentunya kami prioritaskan selalu untuk Anda. Ini dia Somebody to Love untuk kita semuanya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, satu menit lagi ya, kita jelang promosi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, langsung saja kita akan bergabung bersama dengan program 3R di Jakarta. Hadirkan kembali informasi-informasi dari dunia olahraga. Pendengar dari Jalan Buntel Nangka, Kampung Payagayah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banda Meriah, tentunya kami ucapkan untuk Anda, selamat mengikuti.

Berita Olahraga. Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukkan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira, Christian United, Argevera, Kemer.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais um prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan lengkapnya.
1: Onto that support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Babsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Bedmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Bedmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini.
3: Can be happy with a point.
2: Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok Wang Ziyi dalam laga tunggal putri pertama semifinal bergu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ming usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan para pemain. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wana atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana tersebut. Yang ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara.
4: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Hartman

Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki, dan membawa banyak perkembangan positif. Tim Los Indonesia akan mengawali

Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di

0: Kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Pasti buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di Kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBSI Bali terutamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komanggading Darmawan, atlet perkumpulan Binaraga Fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional hadang atau gobak sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional hadang atau gobak sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

0: Ya, generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
1: Ini benar-benar menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan, kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang, yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar, dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
0: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
2: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
0: Pada kategori putra Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih di Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Pedawung Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 27 menit sudah kita jelang dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya pendengar sudah sama-sama kita ikuti ya, dinamika olahraga, tentunya berisi olahraga informasi tentunya ya. Dan tak terkecuali untuk informasi di olahraga-olahraga terpopuler di dunia maupun di Indonesia, yaitu sepak bola. Tentunya pendengar, mudah-mudahan informasi yang tadi dihadirkan ya dapat memenuhi keinginan tahuan Anda untuk informasi dari dunia olahraga.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Mu, jamu, jamu.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, Guyon Waton dengan tajuk lagunya Perlahan. Sekaligus menempatkan kita di formasi 11 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih bersama kami ya di kanal Inspirasi dan Informasi Radio Republik Indonesia Rimba Raya yang dipancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Oke, baik pendengar, untuk lagu berikut ya. Terkadang ada satu lagu yang identik dengan kebahagiaan. Dan kebahagiaan pendengar rasanya sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Terkadang hanya dapat dirasa dengan perasaan yang paling dalam. Ketika seseorang yang begitu kita rindukan, yang sudah lama tak bertemu, akhirnya kembali hadir di depan mata setelah sekian lama berpisah. Setelah rindu begitu berat disimpan di dalam hati, tiba-tiba orang yang disayangi ada di hadapan kita. Rasanya dunia seakan kembali sempurna. Dan lagu ini pendengar sangat identik dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang sudah kita sampaikan tadi ya. Dan kebahagiaan seperti itulah yang ingin kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebuah lagu tentang pertemuan, tentang rindu, tentang cinta yang tetap tersimpan meski jarak dan waktu pernah memisahkan. Untuk orang-orang tercinta, jangan pernah merasa malu untuk menyampaikan tiga kata yang sederhana, yang mungkin terdengar singkat, tetapi memiliki makna yang begitu dalam. I love you, aku mencintaimu. Sampaikan kepada pasangan, kepada keluarga, kepada orang tua, kepada anak-anak, atau kepada siapapun yang begitu berarti dalam hidup kita. Karena terkadang pendengar, mereka tidak membutuhkan hadiah yang mahal. Cukup mendengarkan bahwa mereka merasa dicintai. Dan semua, semoga lagu ini membawa kebahagiaan yang sama untuk Anda. Seperti bahagianya sebuah pertemuan setelah sekian lama terpisahkan. Inilah pendengar lagu I Love You dari Fanny Fabiola. Lagu yang sebelumnya dipopulerkan oleh Celine Dion ya, direcycle ulang bersama dengan Fanny Fabiola. Untuk Anda yang sedang merindu, semoga segera dipertemukan. Untuk Anda yang sudah bertemu, jangan lupakan, jangan lupa sampaikan I love you. Oke, baik, sama-sama kita hadirkan untuk Anda semuanya. Ini dia

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 10 menit lagi ya, terjelang formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih bersama kami ya, yang dipancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah, masih dalam program Selamat Siang Bandar Meriah. Baik, untuk Anda pendengar yang sesaat lagi ya mungkin mengambil waktu beristirahat ya, mudah-mudahan tentunya waktu istirahat yang nantinya digunakan dapat mengembalikan fokus ya yang sempat buyar, dapat mengembalikan tenaga ya yang mungkin sempat terporsir, dan tentunya nanti setelah istirahat dapat kembali maksimal untuk dapat menyelesaikan berbagai kegiatan-kegiatan yang mungkin sempat tertunda ya. Dan tentunya untuk Anda juga yang mungkin mengambil waktu beristirahat untuk sholat makan ya, mudah-mudahan apapun yang Anda makan hari ini ya dapat bergizi dan tentunya dapat menambah tenaga ya, dapat memperbaiki daripada kondisi tubuh kita, dapat kembali fit dan tentunya dapat beraktivitas seperti sedia kala. Oke, baik pendengar, mendatang satu buah lagu coba kami tawarkan ke ruang dengar Anda ya. Lagu ini sempat populer beberapa waktu yang lalu, kembali coba kami hantarkan ya. Kali ini masih dari vokalnya Goliat. Ini dia satu lagu yang bertajuk Masih Di Sini Masih Denganmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budoyo, salam lestari, karo salam hangat kanggo kabeh pendengar setio RRI Rimboraya 90,1 MHz neng diwai sampian kabeh berada ya. Dino iki Rabu tanggal 23 September 2026. Kita ketemu maneh yo neng program seni musik tradisional karo budoyo. Bareng aku yo Kang Cibro, kita bakal ngobrol santai babagan seni musik tradisional karo budoyo Nusantara sing kudu terus kita jogo yo. Sedulur kabeh, nek ngomong soal jamu, kira-kira apa sing langsung ono keneng pikiran? Mungkin ono sing langsung kelingan karo jamu beras kencur yo. Kunir asem temulawak, atau jamu pahit terasa nih ono sing manis asam pedes ya bahkan pahit. Nanging senajan rasane pahit, akeh wong tetep ngombe yo jamu wis dari bagian soko tradisi karo urip neng masyarakat. Nah dina iki kita bakal ngobrol babakan jamu gendong warisan leluhur Jawa kanggo kesehatan generasi saiki. Sedulur kabeh yo, jamu gendong kuwi ora mung soal minuman tradisional. Neng jero jamu ono cerita karo pengetahuan soko wong-wong jaman biyen sing diwarisake turun-temurun yo. Bahan kanggo gawe jamu juga gampang ditemokake. Contone kunyit, jahe, kencur yo, eneng temulawak, asam jowo, karo bahan liyane. Biyen akeh wong sinau gawe jamu saka wong tuane. Ibu ngajari anak, simbah ngajari karo cucu. Dadi ilmu gawe jamu terus diwarisake saka generasi siji menyang generasi sabanjure. Sedulur kabeh, nek ngomong jamu gendong, mesti kita juga kelingan karo ibu-ibu penjual jamu. Biyen dheweke mlaku saka omah siji menyang omah liyane karo nggawa botol-botol jamu neng gendongane. Ono jamu beras kencur yo, eneng jamu kunir asem, enong sinom yo, eneng cabe puyang, karo nganti jamu paitan. Dheweke ora mung adol jamu, nanging uga nggawa tradisi karo cerita saka masyarakat. Suara penjual jamu sing nawakake dagangane kuwi dadi kenangan kanggo akeh wong yo. Sederhana nanging duweni nilai budaya sing gedhe tentune. Saiki sedulur kabeh yo, jaman wis beda. Generasi muda luwih gampang nemokake minuman modern. Kopi, jus, karo macem-macem minuman kemasan ya. Nanging jamu ora kudu ilang. Jamu bisa terus dikembangake supaya luwih gampang dikenal karo anak muda. Contone jamu iso dikemas luwih modern ya, dipromosikake lewat media sosial karo dikembangke dadi usaha UMKM. Jadi tradisi tetap dijogo, nanging cara ngenalake iso mengikuti perkembangan zaman. Sing penting generasi muda ngerti yen jamu kuwi salah siji bagian soko budoyo Indonesia. Oke sedulur kabeh yo, kita selingi karo lagu-lagu Jawa. Iki onong karo Sodik yo, picaring karo Intan Coco. Kita hadirkan Geri Kokabeh, Rondo Kempling.

Sedulur kabeh ya, saka jamu kita iso belajar siji hal. Budaya kuwi ora mung tari-tarian, musik, pakaian adat atau upacara tradisional ya. Budaya juga ana neng panganan, neng minuman juga, neng kebiasaan karo pengetahuan sing diwarisake saka leluhur. Jamu kuwi salah siji contone yo, saka tanduran sing ono neng sekitar rumah. Masyarakat biyen iso nggawe racikan sing terus diwarisake nganti saiki. Kadang sing sederhana kuwi justru nduweni cerita sing luar biasa. Sedulur kabeh yo, dina iki wis kita ngobrol tentang jamu gendong warisan leluhur Jawa kanggo kesehatan generasi saiki. Saka jamu kita iso belajar yen warisan budaya ora kudu sesuatu sing mewah. Kadang budaya ono neng botol-botol jamu, neng gendongan penjual jamu, neng resep soko simbah, lan neng kebiasaan sederhana sing diwarisake saka wong tuwo. Tugas kita yaiku njogo yo supaya tradisi kui tetep urip. Nguri-uri budaya ora mung soal ngelingi masa lalu, nanging uga nggawe budaya tetep dikenal karo dicintai karo generasi masa depan. Aku Kang Cibro pamit ya. Tetap tresno karo budaya Indonesia, tetap bangga karo tradisi daerah. Karo ayo ayo gak bareng-bareng nguri-uri budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seni musik tradisional karo budaya saka RRI Rimboroyo kanggo Indonesia sing sugih karo budaya.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 28 menit sudah beranjak dari formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita tunaikan kumandang azan zuhur untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke, baik pendengar, untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal dan ibadah kita untuk hari ini. Dan tentunya ada dijabah di setiap doa-doa yang kita panjatkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Allah.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
1: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
0: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
1: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
2: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
1: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
0: Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
1: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar, lagu darinya Nur Apni Oktavia ya, dengan titlenya Senandung Doa, sekaligus mengantarkan kita di formasi 12 lebih 49 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, tentunya 10 menit lagi terjelang formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kita akan bergabung kembali bersama dengan program 1 RRI Takengon. Hadirkan informasi-informasi utama dan informasi-informasi teraktual berbahasa Gayo. Tentunya informasi dari dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke, baik pendengar, sebelum itu satu buah lagu religi kembali kami hantarkan ke ruang dengar Anda. Kali ini dari Cutrani Auliza dengan tajuknya Akan Lun Bantu Doa.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 1 menit lagi terjelang informasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa pendengar, kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Takengon, hadirkan kembali informasi-informasi utama dan informasi-informasi aktual dari dataran tinggi Tanoho Gayo dengan tentunya berbahasa Gayo. Oke, baik pendengar dari studio ya, Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah. Kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: Serun menyawahi kabar Iwan Laut si Serun. Berita terkini Ari Tembuni Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengan menyawahan kabar Seruni terlu Rabu 23 September 2026. Biak sedere ini kabar Seruni selengkapi kami sawahan. Kewajiban surat utang negara si terbitan pemerintah kin menangani krisis ekonomi perbankan tun 1997 sawahku tun 1998 termasuk si kaitene urum program BLBI ngelunes wan bulan Agustus 2026 ni.
2: Kewajiban surat utang negara si terbitan pemerintah kini menangani krisis ekonomi perbankan 1997-1998 termasuk si berkaitan urun program BLBI ngelunas i Agustus 2026 ini. Menteri Keuangan Suhasil Najara menyalahni lunasena mugunan surplus Bank Indonesia BI si setoran langsung kukas negara. Iprene surplus BI yoyai dasari audit buku 2025 menjadi penerimaan negara ari kekayaan negara si ipisahan KND. Kementerian Keuangan menerima sekitar 58 triliun rupiah yang salah satu gunan kin menyelesaikan kewajiban surat utanga. Mahyani, ari RRI Takengan menyawahni kabar Seruni.
1: Pemerintah Kabupaten Benar Meriah melalui Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kesra menaran rapat koordinasi calon penerima bantuan sosial Bansos tun 2027.
2: Pemerintah Kabupaten Meriah melalui Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kesra Munaran Rapat Koordinasi Calon Penerima Bantuan Sosial Bansos tun 2027 IOPRUM Sedakap Bener Meriah Selasa 22 September 2026. Asisten 1 Sedakap Bener Meriah Kair Mansah menekanan pentingnya membangun sara basis informasi pendataan penerima bansos kati penyaluran bantuan sesuai tepat sasaran terarah terintegrasi. Kubagian Kesra Rumitul Mali harapannya berkoordinasi urum Bapeda kin menyusun konsep pendataan terpadu. Rakyat ingatnya tetap waspada penipuan si mengatasnaman Pemerintah Kabupaten Benar Meriah atau P. Baitul Mal Urum Dus Muniro Sen baru mendapat bantuan sosial. Masyarakat PI harapani mengeberan informasi terkait penerimaan bansos kureje kampung atau pecamat. Mahyani Ari RRI Takengan menyawahni kabar Seruni.
1: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan menosa bantuan motor dam truk urum sarana pendukung operasional Koperasi Merah Putih kena 17 titik i Aceh Tengah ban-ban ini i Makodim 0106 Aceh Tengah.
3: Wakil Bupati Aceh Tengah, Muhsin Hasan, menosa bantuan motor drum truk urum sarana pendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP kin 17 titik di Aceh Tengah, ben-ben ini, Yima Kodim 0106 Aceh Tengah. Muhsin Hasan berharap bantuan ini pas ikoa dan irawat urum jeroh kati pas memperkuat operasional KDMP yang menosah manfaatku masyarakat. Hari 67 titik KDMP di Aceh Tengah ngearah 37 singa rampung sementara oya 30 gerilan dibangun 13 titik menerima dukungan SIDES sehingga terdapat 31 KDMP segera ilan dapat bantuan. Di sadana RRI Takengan menyawahni kabar Seruni.
1: LPP RRI Takengan mane munaran medical check up kin pegawai Selasa 22 September 2026.
4: LPP RRI Takengun munaranan medical check up kin pegawai mane Selasa tanggal 22 September 2026. Kasubbab TU RRI Takengon, Erani Arora, menyawahan MCU ibuatan ken mendeteksi dini gangguan kesehatan pegawai. Pemeriksaan meliputi rekam jantung, rayo, urin, rongten, nya pemeriksaan fisikologis. Penanggung jawab MCU Biolab Banda Aceh, Muharir, menyawahan sebanyak 63 pegawai mengikuti pemeriksaan. Hasil laboratorium iperkiranan tangku hasilnya wan roalu. Bayaku inawaniara menyawahni keber serlurin.
1: Dandim 0106 Aceh Tengah, Letnan Kolonel JZE Rudi Haryanto Safari Soboh, Ken Rangka Rabu Berkah, Urum Institut Agama Islam Negeri IAIN Takengen.
5: Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol Z Rudi Haryanto Safari Soboh, Ken Rangka Rabu Berkah, Urum Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Takengen. Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kabupaten Aceh Tengah Rabu 23 September 2026. Kegiatannya bagian ari rutinitas pembinaan komunikasi silaturahmi urum masyarakat segergus kin memperkuat hubungan TNI urum kalangan akademisi, pengurus masjid, dan masyarakat I Kabupaten Aceh Tengah. Wan kesempatan tausiah isawahan Dr. Tengku Rahman MA, wan ceramahi masyarakat PI harap nekuna katingop munikatan keimanan, alang tolong jadin masjid kin tempat pembinaan ni umat. Dan di 0106 Aceh Tengah menyawahan, Sapari Soboha juga bertujuan kin mempererat silaturahmi urum membangun komunikasi urum berbagai elemen ni masyarakat. Ari RRI Takingan, Selvianti, munyawahi kabar seluni.
1: Biak sedere ngekita pengi ngekami sawahan ke Berseluni ari RRI Takengan. Inantinan ke Berseluni selanjutnya jeblu wan jam satu ruhul waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa kabar sahabat Ererim Baraya ya? Siang ini jangan kasih kendor, karena hari ini hari Rabu, dan Rabu kita punya semboyan Rabu semakin semenggebu. Saya Bang Cibro, pendengar siap menemani sahabat semua dalam program kesayangan kita Pro Dangdut. Hey hey hey hey, Dangdut adalah kita. Buat Anda yang sedang bekerja, yang sedang berkendara, yang sedang berjualan, yang lagi istirahat, atau yang sedang menikmati kopi siang, atau mungkin seperti Bang Sopian ada lagi di kebun ya, ayo rapatkan barisan, karena di RRI Rimba Raya, Dangdut adalah kita bersama kita, Dangdut juga dengan kita. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum dan udah kita lagi
0: bermana Bang Jibo. Dangdut juga ada di ponsel ya, ada Bang Joy. Apa kabar Bang Joy?
1: Kabar baik Bang Jibo.
0: Alhamdulillah. Nge ke mama mah Bangku.
1: Nah, si lewan acara ngerjainnya.
0: Ino gure sedap dia ga? Hah? Sedap dia, kena aku perbaikan gigi seru nih Bang.
1: Namanya Pak Pingan bos.
0: Demu ke rumah selfie.
1: Ya, agak merewang
0: untuk kucingnya berbuat begitu. Oh, ya, kasi kena sondong kene ga subah tengah wan kampung pikir mana demui kita kene.
1: Kasi sama.
0: Bang, ngemusidahan ku anu nek panggung seru ni, coba ni.
1: Ya, sementara ni aku belum ketemu.
0: Yo, kui gua le nyemai monah aga, aduh, aduh lemahi boh.
1: Kena panggung saya syuting sudah kita rusak semua.
0: Alasan beli pedeh no, ini nanti kesi mati bakat pong ni ga?
1: No, mati bakat.
0: Ah, Hanata.
1: Ya, si tidak mengizinkan.
0: Banyak kali alasan ya.
1: Ini banyak alasan.
0: Oh, ini kuperin mana pakaian masker aga ningkua tiga pengen boh.
1: Masker kena olah, kena
0: aku nih. Atau pakai cadar deh seger. Oh betul. Mata imia terus.
1: Masker video.
0: Aduh, aduh. Anang kejayaan cuma sia kini pong muni aga.
1: Ya, ana ya bude PU ya
0: bener. Betul. The wanted kini ga. Bo, miga.
1: Oh. Arab pong ya.
0: Oh.
1: Bom. Karena kritik kami mana, kritik proyek rumah mana, ke
0: Oh. Iya.
1: Sekarang ini pasalnya lepon, keyboard aja.
0: Oh, pusing ku mengi bang, oh.
1: Hah?
0: Pusing ku mengi betul ke, kiruh tu keyboard ta?
1: Ini, nada tinggi tu, bisa rupung tu, woy.
0: Halo, Niko, gak gitu kan? Nyawi penting anu luah canu luah anu boy.
1: Tinggi kita baca rempong-pong tu nada tinggi oleh dor.
0: Ku merendah di boy. Hana kurangi nada nada tinggimu.
1: Ah, itu yang mana? Nah, aku pakai nada nada rendah penelepon.
0: Oh. Oh, iya. Memang kalau tidak mau ya banyak kali alasan ya.
1: Banyak alasan Bang Cibu tidak sesuai dengan kondisi.
0: Duh, ini. Boh, seru nih ananya lagu ente Bang.
1: Nanti gua udah mamam ke Bang Cibu.
0: Alhamdulillah aku ngejam 11 nih kemangan Bang. Begitu berita olahraga renye nong pega ita oron waruhul nih Bang.
1: Ita oron.
0: Oh, ita oron. Maklum bulan nipi nge bulan tua ga, tanggal nipi nge tanggal tua.
1: Amulah.
0: Geret. Anak kata alasan nih Mion.
1: Mau ita oron lo Bang Tibo, dor dadar oh.
0: Anak tipe tekuk. Kedis nae sami maon podo wai tak oron ke telur dadar ko yan sen wabtaga.
1: Nomor mati ku ni beda kalau si tuan kantor awe.
0: Oh betul ke?
1: Iya. Pakai lasun lasun lah. Telur dadar.
0: Oh nggak salah, ku ger pakai lasun. Ah berarti ngarang-ngarang ku ya bang. Gerara pakai lasun soboh nu kutus. Pakai AI kedangku ah. Pakai AI kedangku ah.
1: Pakai AI
0: ke kolab lab. Oh ya, kadang pakai anu pe chat GPT betaga. Oh ya, enggak apa-apa perenteng gua aku ya, Bang. Masa pakai senok. Lebih nari senokara ke bekari. Iya,
1: Memang aja mun nah guru dia senok pangan juga.
0: Betul, betul. Oh ya, wawi betai ke korongan pi ketai kari wari wae agar ka.
1: Ada juga kamu tiba aja kan.
0: Hah?
1: Ya, ada juga
0: penting. Kita pi orang Jerman, enggak mungkin geger kita betih ya.
1: Di korongan ikut super batu gitu.
0: Oh, oh betul. Ngulak kami ada tempih ya bang Tiko.
1: Nongpenya kon aja, beli itu mangan ya. Nekar itu ke dormai.
0: Iya iya.
1: Iya
0: betul bang, betul betul betul.
1: Bang ketan lagu ya.
0: Bang, mana lagu bang?
1: Lagu Ari Ari Wibowo.
0: Ari Wibowo, mana judulnya bang?
1: Judulnya Astaga.
0: Hah?
1: Astaga.
0: Oh Astaga, boh harap bang, harap bang.
1: Harami Ari anu nyemian Lola Drakel.
0: Lola Drakel judulnya?
1: Tujuh purnama.
0: Bohmi bang, salam-salam ya bangku.
1: Salam-salam ya kita bang Cibu, keluarga saya selalu.
0: Amin, ya Allah.
1: Kita jaga makanan, bang
0: Cibu. Ya,
1: Semuanya di anunya, ada promo makanan nager kan. Jaga-jaga bang Cibu.
0: Iya, bang.
1: Oya
0: masih ngebuku batu, ikut sen
1: bang
0: Kido bergerak
1: aja
0: bang Kido. Lo kecair pedes naik ke. Sebelum cair lah, kesini cair pedes ngotong meneng-meneng dewi betaga. Sang. Iya bang, Bomi bang. Iya, iya, heeh.
1: Pulang ngerokok ke Bang Cibro.
0: Aku nggih, Bang.
1: Ngerokok bom-bom kayak tang
0: betul. Oh ya, pi gerengok nih Bang gula ke.
1: Iya, aduh.
0: Oh, ini. Gerut teceraan lah ini Abang. Oh, ini. Bami bang, bawa.
1: Ya, ini abang penyakit ini abang. Abang panik, abang hari.
0: Ya. Ya.
1: Dan untuk semua bang sendiri dalam ini.
0: Ya.
1: Semua pendengar sekali.
0: Ya. Amin ya Allah.
1: Rambutnya hari
0: Agi Bowo Astaga Sarabung 74 hari Lantara Kelbah. Bahmi bang, bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, berikut ada Bang Joy ya dari seputaran Ponsa sudah bersama kita di siang hari ini. Tentunya kita ucapkan terima kasih banyak Bang Joy untuk kebersamaannya ya. Salam sehat terus, salam kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, betul sekali ya. Ada Mak Selvi yang terkenal baik budi dan baik hati ya dari seputaran Kalna City.
2: Ahoy.
0: Kuna kabar kah, sehat kah?
2: Alhamdulillah. Sehat ya hari ini, Bang Cikru.
0: Alhamdulillah. Nggak ke BDM ku seru nih, boy.
2: Kenapa?
0: Nggak ke BDM.
2: Karena ya, gue.
0: BDM nih bedemu Jerman, nggak bahasa Jerman. Kebari nggak menos janyur, Bang Joy.
2: Nggak.
0: Aduh, demi batin. Oh, ger ke seroni tak acarai?
2: Seroni juga bayi, Bang.
0: Oh.
2: Konang sayur.
0: Iya.
2: Ini kami. Aduh, dari bulu seroni, Bang.
0: Oh. Iya. Dulu itu si Anu ga penggemar, nengoni ga?
2: Oh, ya, dulu itu penggemar. Jadi, tidak sarau. Tapi si tinggal memak seti. Tapi ini akal aku, tapi si... Tinggal
0: mau kakun kene. Iya. Aku terihku, kedang terihku kin anu apa ki rumah ni Bang Joy ne woi.
2: Udah nes terih.
0: Sampai tih betag terih cemburu.
2: Aku anu ya, ikut catan kakaknya ke.
0: Sampai tih ga, gitu ni.
2: Kakak, jangan cemburu kami aduh.
0: Ya. Mudah-mudahan kakak api mengungi ga.
2: Oh ya, le bangga.
0: Betul.
2: Ana utama hanu bang oi.
0: Ana, saudara. Ya nakali wan Jepang ke kota Jemai ga.
2: Ketik-ketik kan tak mah uwan itu.
0: Alah, naga aku ngekung porami ngirim video, ngirim foto, betaga duduk bersama Bang Joy, betaurum Kak Sarah nepi kedang, betaga.
2: Rencana ke sini Bang.
0: Iya, hana tiger jadi jik.
2: Itu acara ni yang mana Bang Pip, selum yang dulun Bang.
0: Betul.
2: Kalau sudah di DT, sobo aku bailah.
0: Ya seru ni lu spesial, bimu, demur Bang Joy, tapi pahaya hilang selun demur ni orang mesi.
2: Bangga.
0: Oh, turah demu ga? Oh, iya bohmi. Jule? Oh, betul. Mane besi turin kam. Oh.
2: Besi turin oh.
0: Iya.
2: Pokoknya kok jumpa jangan gerlah, kayak mana mau orang.
0: Jangan gerlah, betul. Nanti ke si anu ga. No, aku takut kan. Aku tahu.
2: Waktu nelpon tu kena
0: si anu. Oh betul, aku berul yang ni kena ga.
2: Rupa
0: lebih muda kan ga.
2: Mudah-mudahan gini bangga.
0: Gini.
2: Mana hayalan kita
0: begitu
2: aja.
0: Begitu, cuma terkadang memang rencana jauh lebih indah daripada anu ga harapan dan keinginan ga. Mudah-mudahan tidak sebaliknya, betaga.
2: Pokoknya
0: karena
2: kali ya, kok kenyataan
0: sih, well, betul. Jangan takut menghadapi kenyataan ya, terih nguk.
2: aku udah murung ke Amoy bangga.
0: Kunan boleh kak Amoy. Gerlu kak.
2: Kan begitu demu kak. Oh ini kak Amoy. Oh apa demikian? Oh ini mak
0: Cepi. Oh ya. Kengonku jauh dari kenyataan.
2: Saya bangga.
0: Kuni yang gerte ceraan. Lebih kurang lebih ga memang betul kini orang barat tu nobody's perfect in the world ga gerah aja masih sempurna di dunia ni gereka lebih kurang lebih betaga kita pia guna yang ngonjem mager ka
2: apalagi bang ke ikut barat lu bang ke
0: Kau menghibur beberin kau dah rak maghrib mengguna. Mana sedih berkata-kata meliperin rak maghrib rumpun mari ruhul. Riwat asar betaga. Aturan betami perin kau kak Zelbi sesegermi kesahir.
2: Aku segera ke Amoy.
0: Betul. Kira-kira jam-jam 3 ya ga atau setengah 3 ga?
2: Setengah 3 ke tambang ga, jam 2 ga gede ya ga?
0: Kurasa. Aduh, aduh. Berarti ya nu nih kak, oh ibatin. Oh, ya musim ga?
2: Betul.
0: Perasaan ku canangan ya, boy. Ketitir nggih urang. Betul. Kemaklum ni anu ge, aman mayakeun urminen mayakeun. Duh, aduh.
2: Ini Kak Sarahna anu mak selfie.
0: Hana.
2: Mama ni nan mayakeun anu. Adikku ya kene.
0: Oh.
2: Adik-adik hati orang kurasa ke geureup di puseulun urang nanti emang.
0: Berarti Ung Minah tutur ya ge, biasanya berkakak wah ke sini berhana ku Kak. Oh berumi. Iya ya Umi Sarah ya. Bohmi berarti Bangga, berarti gerengo olok gede lang ni aku Kak Tumi ga. Itetah senyum nepi betaga.
2: Aku itetah
0: ketah. Betul. Sehingga gerukin senyum nih nyem leom betul ya senyum tak leom kena jemai. betul biasa deh agar ragu jemar ragu kinte ga
2: tapi jujur bangke sama jadi udara memang nganu komoris orang ya.
0: Betul yo. Betul, iya. Jangan lain di muka, lain di kesut ya. Sama ya, semuanya. Betul, apa adanya.
2: Halo, enggak ada dibuat-buat
0: apa adanya. Iya, betul. Berarti lang lenula ari sigli ka.
2: Udah, Bang?
0: Lang lenula ari sigli ko. Geraram bunga. Nanti kesinya wah tangkuh ga gerembungannya tangkuh wah. Ini piara lendurin ga? Bohmi doa ga ikir rejeki gerkusih pe kurasa ga? Hei, kita nengon bunga ya. Kena ni kerenya tasa cool betah gua wampoka tangku. Bapakku zaman nampre ni anu aku cita-cita si Moin gini. Geremoin. Tidak mengikuti SOP kena jemai ga.
2: Anu bangga waktu ini punya kita berdua nih kah?
0: Heeh, boh kak, anak-anaknya lagu ini kak beli jam 2 pi ini betul.
2: Wah, betul ini kah? Ada 15 menit ini
0: masuk. Iya. Kok
2: ikat hapi tahu kah? Pukul kayu wat dewi apri ini menit no. Aku berpaket, kini main aku ini
0: siapa siapa suruh enggak punya paket gitu.
2: Ngukur manung kene warni bang. Nungerni bang Fani kemeni ge sisahan deh.
0: Heeh.
2: Urum nomor WA nelpon.
0: Heeh. Iya, geng.
2: Paket.
0: Geng ngok yo, masak gerengo ati ger pernah coba ge coba melu.
2: Heeh,
0: ini pakai WA bebene ni si nelpon ni. Iya. Boh kak, hananya lagu pertamamu ini?
2: Nong lagu bang kak. Pokali sih gara kira nih anu deh nong.
0: Hana judulnya kak?
2: Cinta dibalas cinta sarah kak.
0: Cinta dibalas cinta? Rawan kebanan ini kak penyanyi.
2: Duet kok gak salah.
0: Oh duet ya. Boh. Porami kita perahan bu ini kak.
2: Rawa bang boh.
0: Boh, hana sarami kak?
2: Sarami
0: Hana degah.
2: Hari anu deh nih.
0: Di basah-basah ke?
2: Arifin deh nih.
0: Oh Imam S. Arifin. Nanti judul kak.
2: Kucungku jandam.
0: Hey. Biasa bapak-bapak niru lagu ini. Ini mama-mama. Boh Mika, boh porami kita puterin kak boh. Boh salam-salami kak eh.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin ya Allah.
2: Dikurangi gula.
0: Masih kurangi gula. Iya. Betul.
2: Pokoknya jangan menderita. Supaya sudah dapat rumah pangan ya bang.
0: Betul. Iya. Bos. Ya,
2: penyiar Lena bang. Paling
0: kuna
2: ke ngebutin. Pangiwan Nara.
0: Iya
2: Bang,
0: ya semantring.
2: Iya.
0: Bang Ibnu.
2: Bang Erik Pino bayang-bayang nih.
0: Iya, betul.
2: Bang Erik kan mirip permanu Bang.
0: Orum?
2: Orum Bang Ari Ciben Mayun
0: enggak? Iya, anu Ari sara kampung pakai ya Kak, sara kampung Ari Lampahan ya. Ati.
2: Mirip Bang.
0: Itu sara anu ga, sara kampung ga.
2: Ya, Bang Yasman P. Kembayang gak?
0: Iya.
2: Pokoknya nyekin penyiaran ini Bang ke?
0: Iya.
2: Pagirina Mina Pro 2 kan ya?
0: Betul.
2: Ya, sahmi kira kona ya gak?
0: Sahmi agak ngemeh kona ya.
2: Pokoknya penyiaran gak ngemeh nih Bang. Nyekin pendengarnya Bang ke? Inge Mayu Bang ke?
0: Iya.
2: Kirim salam kembali salam,
0: segera
2: salam
0: Mak Desi,
2: kirim salam.
0: Betul.
2: Mak Desi,
0: ya, ya. Boh Mi.
2: Selamat siang, Arikana Siti, Bang.
0: Oke, baik, Brejin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pernah Mak Selvi juga sudah bergabung di siang hari ini ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, baik, pernah lagu pertama ya coba kita hadirkan kali ini masih dari seputaran Genting Gerbang ya. Ada Bang Sopian di sana. Saat ini lagi ada di kebun katanya ya. Mintakan lagu dari vokalnya Sang. Iya, Sang Deddy Kempot ya. Dengan lagunya Layang Kangen. Spesial untuk istri tercinta aja katanya ya. Oke, baik, langsung kita hadirkan. Ini dia Layang Kangen.

Oke, baik, berenggan untuk lagu mendatang masih dari seputaran Ponsa ya, permintaan Bang Joy kita tunaikan. Ini dia Ari Wibowo, Astaga.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan astaga dari Ari Wibowo. Baik, kita coba ke Kalna City. Ya, ada Mak Selvi di sana. Kita tunaikan permintaannya dari Haji Ona Sutra. Ini dia, kutunggu jandamu.

0: Oke, baik, berangkat kita jelang informasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya Anda mendengarkan Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, untuk informasi Cek Fakta siang hari ini Anda mendengarkan satu buah informasi. Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar berita yang mengklaim Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyebut semua menteri menyetor uang hasil korupsi ke mantan Presiden Joko Widodo Jokowi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi dilansir dari kampas.com setelah dilakukan penelusuran. Surat hasilnya mengarah ke artikel di laman gelora.co yang berjudul dicurigai ada mafia upeti di Kementerian ATR BPN. Dalam artikel tersebut memuat pernyataan pengamat politik dan kebijakan publik Adib Miftahul yang menduga terdapat mafia upeti di Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan diduga merupakan orang dekat menteri. Oke, baik pendengar, demikian Cek Fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 3 menit sudah beranjak dari Formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, ada satu kalimat yang pas banget untuk kita bawa hari ini ya. Fokus pada pikiran baik dan hal baik yang akan terjadi. Tentunya untuk Anda, selamat hari Rabu ya. Tetap positif, berpikiran positif, dan lakukan hal-hal positif. Karena kalau pikiran kita dipenuhi hal-hal baik, semangat juga ikut naik. Dan jangan terlalu memikirkan hal yang bikin hati kita kusut ya. Lebih baik dengarkan dangdut, goyang sedikit, senyum sedikit, lalu lanjutkan perjuangan. Betul apa tidak pendengar ya? Karena hidup ini memang tidak selalu berjalan dengan sesuai keinginan kita. Kadang ada masalah, kadang ada tantangan, ada rencana yang belum berhasil. Tapi jangankan biar satu masalah ya, membuat kita lupa dengan 1000 alasan untuk bersyukur. Hari ini masih diberi kesempatan bangun, masih bisa bekerja, masih bersama berkumpul dengan keluarga tercinta, masih bisa mendengarkan musik kesayangan. Itu semua sudah menjadi alasan untuk tetap hidup semangat. Dan khususnya hari Rabu ini pendengar, semangat harus semakin menggebu ya. Baik pendengar, tuh lagu mendatang, satu buah permintaan coba lagi kita hadirkan ya. Masih dari seputaran Ponsa. Halo Bang Joy, apakah masih monitor kita terus? Baik, lagunya langsung kita hadirkan ya. Dari Lola Dakar yang berjudul 7 Purnama, yang kita rangkaikan dengan lagu permintaan Kak Selvi di seputaran Kalna City ya. Ini dia lagunya dari Yus Yunus featuring dengan Murnia Tichaniago. Ini dia Cinta Dibalas Cinta.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Haliku sayang.
3: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 19 menit ya sudah kita jalan dari formasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita, Black Gold bukan Pro Dangdut. Hey hey hey hey, Pro Dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, hari ini bertepatan juga dengan Rabu 11 Rabiul Akhir ya 1448 Hijriah. Mari kita jadikan momen ini untuk terus memperbaiki diri pendengar ya.

0: Kalaulah belum mampu membantu banyak orang ya, setidaknya kita jangan menyakiti ya. Kalau belum mampu memberikan sesuatu yang besar, berikan senyuman dan tentunya dengan ucapan-ucapan yang baik. Karena kebaikan kecil pendengar dilakukan dengan ikhlas bisa menjadi sesuatu yang berarti bagi orang lain dan bernilai pahala yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pendengar yang saat ini berada sedang di kebun ya. Salam semangat ya. Yang sedang di warung juga, salam kompak terus untuk Anda. Yang sedang berdagang atau di pusat-pusat pertokoan, semoga dagangannya laris manis Tanjung Kimpul. Barangnya habis, duitnya ngumpul. Yang sedang bekerja di kantor juga ya, semoga pekerjaannya lancar. Yang sedang berkendara juga, hati-hati di jalan. Dan buat yang sedang menikmati produk dari rumah, jangan cuma duduk diam. Goyang-goyang dikit boleh lah ya. Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Salam Bro Dangdut, mana Bang Jibro?
0: Aku lemas dulu kok, Jang.
1: Hah?
0: Aku lemas dulu kok, Bang.
1: Wah, itu mangan nano.
0: Oh, ini. Ah, ketiga. Mangan dengki ngerti je malen peo. Ngerti je malen peo. Boh mi bang, boh jeroh mi hatimu banyak mi hatimu boh.
1: Nggak tu pun dengan akan plastik
0: gitu. Nu sedap iwan plastik aga.
1: Ia maksudnya aku kemarin minggu karena di saya aga.
0: Hanan mi bang, seru ni bang. Pong minum teh ana seru ni lepat ke gutel.
1: Ya, anu kok.
0: Sedap ke bang?
1: Ya, kerupuk lebih cocok ke pasar dia
0: cerupa. Ku ingat ku ke lagu anu bang Jemen anu ara penan nurang gayu gerali gegerip.
1: Gegerip.
0: Panik ku kono si bang.
1: Nih,
0: kune carai, kune meluko, kune carai nos gegerip.
1: Gegerip kau ngusai, kau goreng.
0: Ana, i goreng.
1: Kau ngusai, i pakai minyak ya, gongseng.
0: Gerbete gongseng, kau pakai minyak. Gongseng ger pakai minyak, i goreng pakai minyak. Kune kini kune bang.
1: No, tidak sih kentos, bang tuh.
0: Maya
1: kru teman orangnya belakar tu
0: kan.
1: Tenang kebun
0: kau. Kau kemang wi.
1: Ya, ringan juga.
0: Kau
1: boleh bikin minyak kau berpuluh sendok akan bangga aja, kan? Itu akan orang sini nontonnya, kau yang goreng hari-hari.
0: Ya?
1: Ya, kau memang ngereman-reman yang ngeliat minyak warna itu aja, kan? Baru boleh gula titik kau yang kata siapa.
0: Iya. Apa ini berarti kau, Bang?
1: Gak titik kau orang itu tangan. Saya meram betul nyerah ke.
0: Bang ingatku ke we sesiren nos gegeri para lagu jaman.
1: Lagu ini lagu ada perfect ke satu
0: ya. Oh. Juga nyanyiin lo. Ku panik ku.
1: Lagu gegeri aku berberiru.
0: Nu moyae, moyae garipu.

0: Oh, ini gegerip. Rip gegerip. Saing ngereke konagi cip. Garipua ke lagu sedih bang, lagu jaman ga? Meramur-ramur nyeluh tu betamingnya lagu ya ga? Ketika aku rasa memamur pia najur. Ya bang. Ara ketemu lagu ayu si gurei.
1: Ngok kok amin nyenong lagu.
0: Ngok yo, ara lan waktu ini bang. Teko miwa pemarin ga?
1: Tapi ara cuman ya.
0: Oh ya sih betul bang. Kira-kira nih cuman telepon. Oh ya ngekuluk semawi ya bangu.
1: Kuling ini arisan lo.
0: Kuluk semawi lagi betaga. Perin. Hari ini bang.
1: Dulsembang
0: nembung. Dulsembang. Gembrot kah?
1: Gembrot satu.
0: Ya, bo.
1: Nah, sarapnya hari apa ni? Hari mana ni ni? Hari Imam Esarapin.
0: Imam Esarapin ada bang?
1: Potret kenangan ya.
0: Hana?
1: Potret kenangan.
0: Potret kenangan. Bomi bang.
1: Oh, soal-soal bertindak bang tu. Tidak selalu.
0: Ya.
1: Keluarga.
0: Amin berizin.
1: Ya selalu pendengar yang menyaksikan berada bang Cibro
0: kah? Ya.
1: Ini kan aku malu ku anu yang korea bang nam yang bang Cibro bah.
0: Oh iya boh mi bang boh. Boh hari-hari bang boh.
1: Boh kata berizin bang Cibro.
0: Boh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik pernah ada bang Joy juga ya. Sudah bergabung kembali bersama kita. Terima kasih banyak Bang Joy. Salam sehat terus ya. Salam kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya. Oke baik mendatang satu buah lagu. Masih coba kita tunaikan permintaan. Kali ini Kak Muna ya. Pih kabari Kak Mun sehat. Sedep di boh mangan anu ga. Mangan hana ya gerali Kak Muna. Iya mangan pulut ga. Pakai tuke doh. Aduh. Medes-edes bih nawang kami nengone yo. Oke baik, coba kita tunaikan ya permintaannya dengan tajuk kandas ya dari Evita Mala. Oke baik pendengar, langsung kita hadirkan Kak Muna. Mudah-mudahan masih monitor kita terus ya di 90,1 MHz. Ini juga untuk lagu-lagu yang Anda sukai juga di sore hari ini ya. Masih kita banyak kesempatan ya. Tentunya di 0853-817-9302. Ini dia, kandas.
2: Cinta itu kata cahaya yang ditulis dengan cahaya di atas lembaran cahaya. Beberapa di antara kita telah menulis pada lembaran itu dengan kehitaman tinta yang menggelapkan mata. Namun justru jika bukan karena hitamnya tinta beberapa orang itu, maka tentulah aku akan buta dalam ruang yang bercahaya.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, di akhir-akhir acara kita kali ini ada sebuah WhatsApp juga sudah bergabung bersama kita ya. Mari, masih di seputaran Kalna City, ada Mak Selfie di sana yang terkenal baik hati dan baik budi ya. Oke, baik, kita bacakan terus WhatsApp-nya di siang menjelang sore hari ini. Bang, lagu ayuara le Maimunah judulnya Ari Lola Drakel. Saramnya dia Latif Khan, judulnya di bahasa-bahasa. Bang Cibur, tolong pi melalui grup kita, Bu Mak Selfie terhapus ya. Makanya gak bisa chatan lagi ya. Wassalam berizin. Oke, baik, nanti kita masukkan lagi Mak Sel ya. Oke, baik pendengar, inilah hebatnya dangdut ya. Dangdut bisa menemani siapa saja. Yang sedang bahagia ada dangdut, yang sedang galau juga ada dangdut, yang sedang bekerja pun ada dangdut, yang sedang jatuh cinta dangdut juga siap menemani. Karena itu kita katakan bersama, dangdut adalah kita, dangdut dengan kita, dangdut bersama kita. Dari desa sampai kota, dari pagi sampai malam, dangdut selalu punya tempat di luar sana. Oke, baik pendengar, tak terasa kebersamaan kita dalam perdangdut, dangdut adalah kita. Edisi Rabu, semangat semakin menggebu, sudah sampai di penghujung acara. Edisi Rabu tanggal 23 September tahun 2026 yang juga bertepatan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mari kita tutup ya perjumpaan hari ini dengan satu pesan sederhana. Fokus pada pikiran baik, maka energi akan mengarah pada hal-hal yang baik. Tetap positif, berpikir positif, lakukan juga hal-hal yang positif. Jangan lupa bersyukur kan, jangan lupa tersenyum, dan jangan lupa untuk tetap semangat menjalani hidup dan kehidupan ini. Saya Bang Jibro, pamit undur diri ya. Terima kasih sudah menjadikan Prodangdut adalah kita sebagai teman di siang menjelang sore hari ini. Tetap kompak ya, tetap semangat, dan yang paling penting, Rabu semangat semakin menggebu. Dangdut adalah kita, dengan kita, dan juga bersama kita. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut. Hey, hey, hey. Hanya di RRI Rimba Raya.

0: Saudara pendengar, kita ikuti lintas informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Dari laman rri.co.id, dari Takengon, dan Dim 0106 Aceh Tengah Letkol Ji Rudi Haryanto melaksanakan kegiatan safari subuh dalam rangka Rabu Berkah bersama Institut Agama Islam Negeri IAIN Takengon dan Dewan Masjid Indonesia DMI Kabupaten Aceh Tengah pada hari Rabu 23 September 2026 tadi pagi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rutinitas pembinaan komunikasi dan silaturahmi dengan masyarakat sekaligus memperkuat hubungan antara TNI, kalangan akademisi, pengurus masjid, serta masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah. Dalam kesempatan tersebut, jamaah mendapatkan tausiah yang disampaikan Dr. Tengku Ramlan MA. Ceramah tersebut mengajak jamaah untuk meningkatkan keimanan, memperkuat kepedulian terhadap sesama, serta menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan umat dan kebersamaan. Dandim 0106 Aceh Tengah mengatakan safari subuh merupakan momentum untuk mempererat silaturahmi dan membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, kedekatan TNI dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana kehidupan yang aman, harmonis, dan penuh kebersamaan. Kegiatan safari subuh Rabu Berkah berlangsung dalam suasana hikmat dan penuh kekeluargaan. Melalui kegiatan tersebut, Kodim 0106 Aceh Tengah bersama IAIN Takengon dan DMI Aceh Tengah terus mendorong semangat kebersamaan serta memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Demikian lintas informasi, dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Senang sekali saya Ibnu dapat kembali hadir menemani Anda dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Bersama saya pendengar, kami akan hadirkan rangkaian program hari ini hingga ke pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan program Suara Nusantara. Pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Suri Ceria, lagu-lagu dan juga informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan setelahnya akan ada program Suri Ceria dengan lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo untuk menemani ruang dengar Anda. Dan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, penanti azan maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya, lagu-lagu religi islami akan kami hadirkan untuk Anda semua. Dan setelahnya mendengar, pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta, dilanjutkan dengan program Mimbar Agama sekaligus penutup jumpa kita pada edisi hari ini. Dan mendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, kita akan lanjut dengan program Suara Nusantara edisi hari ini dengan topik Kuliner Nusantara, Cita Rasa yang Menyatukan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam budaya, dan salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Rimba Raya 90,1 MHz dimanapun Anda berada. Apa kabar sahabat RRI? Saya Ibnu kembali hadir menemani Anda dalam program Suara Nusantara, sebuah ruang untuk mengenal lebih dekat berbagai kekayaan budaya, tradisi, dan cerita menarik dari seluruh penjuru Indonesia. Nah, pendengar, kalau kita berbicara tentang Indonesia, rasanya tidak akan pernah habis. Ada beragam suku, bahasa, adat istiadat, kesenian, hingga tradisi yang berbeda-beda. Namun, ada satu hal yang seringkali mampu mempertemukan kita tanpa perlu banyak kata. Apa itu? Yaitu kuliner. Hari ini kita akan mengangkat tema kuliner Nusantara, cita rasa yang menyatukan Indonesia. Karena di balik sepiring makanan, ternyata ada sejarah tradisi, kreativitas, dan cerita tentang masyarakat yang membuatnya. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya, edisi kali ini, Indonesia memiliki kekayaan kuliner yang luar biasa. Dari ujung barat hingga ujung timur, setiap daerah memiliki makanan dengan karakter dan cita rasa masing-masing. Aceh punya mie Aceh dan kuah pliu, Sumatera Barat dikenal dengan rendang, Jawa memiliki gudeg dan rawon, Sulawesi punya coto Makassar, Papua memiliki beragam makanan khas yang memanfaatkan bahan pangan lokal. Perbedaan tersebut justru menjadi kekayaan. Setiap makanan mempunyai cerita sendiri. Ada yang lahir dari tradisi keluarga, ada yang berkaitan dengan upacara adat, ada pula yang berkembang karena pengaruh perdagangan dan pertemuan berbagai kebudayaan. Jadi, ketika kita menikmati makanan khas suatu daerah, sebenarnya kita juga sedang mengenal budaya masyarakatnya. Pendengar, setelah kita berbicara tentang makanan, tentu jadi ingat satu hal, selera. Ada yang suka pedas, ada yang suka manis, ada yang tidak bisa makan tanpa sambal, bahkan ada yang baru makan kalau nasinya masih panas. Tapi justru disitulah menariknya kuliner Nusantara. Berbeda selera bukan berarti harus berbeda tujuan. Mari kita lanjutkan perjalanan Suara Nusantara sambil menikmati apa yang sudah dihidangkan di depan kita tentunya. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya, kuliner tidak hanya tentang rasa. Di balik sebuah makanan ada orang-orang yang bekerja untuk membuatnya tetap hadir. Ada petani yang menanam bahan pangan, ada nelayan yang mencari ikan, ada pedagang pasar, ada ibu atau bapak yang memasak di dapur, ada pelaku UMKM yang menjual makanan khas daerah. Semuanya terhubung dalam satu rantai yang panjang. Karena itu, ketika kita membeli makanan dari usaha kuliner lokal, kita bukan hanya membeli makanan, kita juga ikut mendukung ekonomi masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah yang menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi daerah kita. Pendengar, pernahkah Anda makan bersama seseorang yang berasal dari daerah berbeda? Mungkin awalnya kita tidak mengenal satu sama lain, tetapi ketika makanan sudah tersaji di meja, obrolan mulai mengalir. Ini makanan dari mana? Pedas tidak? Cara membuatnya bagaimana? Akhirnya dari makanan muncul percakapan. Dari percakapan muncul perkenalan, dan dari perkenalan tumbuh rasa saling mengenal. Itulah salah satu kekuatan kuliner. Makanan bisa menjadi jembatan antar manusia. Kita boleh berbeda bahasa, berbeda adat, dan berbeda kebiasaan. Tetapi ketika duduk bersama menikmati hidangan, kita bisa menemukan ruang untuk berbagi. Namun pendengar, kekayaan kuliner ini tentu perlu dijaga. Jangan sampai makanan tradisional hanya dikenal melalui cerita. Generasi muda perlu mengenal makanan daerahnya, tidak hanya tahu namanya, tetapi juga mengetahui bahan, cara pengolahan, sejarah, dan nilai budaya di baliknya. Di era digital seperti sekarang, pendengar,
peluang untuk memperkenalkan kuliner Nusantara juga semakin luas. Makanan tradisional bisa dikenalkan melalui media sosial, video, festival kuliner, usaha kreatif, hingga berbagai inovasi produk. Tetapi inovasi sebaiknya tetap menghargai identitas dan cerita asli dari makanan tersebut. Dengan begitu, kuliner Nusantara bisa terus berkembang tanpa kehilangan akar budayanya. Dan tentu saja sebagai bagian dari masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, kita juga memiliki kekayaan kuliner yang tidak kalah menarik. Kopi Gayo misalnya, bukan sekadar minuman, kopi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sekaligus salah satu identitas penting daerah. Ada pula berbagai makanan dan masakan khas Gayo yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ragam kuliner tersebut menjadi bukti bahwa kekayaan Nusantara tidak hanya berada di kota-kota besar. Di daerah, di kampung-kampung, di dapur keluarga, masih tersimpan banyak warisan kuliner yang patut kita kenal dan lestarikan. Pendengar setia RRI Rimba Raya 90,1 MHz, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Suara Nusantara, edisi Rabu 23 September 2026. Hari ini kita telah berbicara tentang kuliner Nusantara, cita rasa yang menyatukan Indonesia. Dari makanan kita belajar bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, justru perbedaan rasa, bahan, cara memasak, dan tradisi membuat Indonesia semakin kaya. Satu Indonesia tidak harus memiliki satu rasa, karena Indonesia justru indah karena memiliki begitu banyak rasa yang berbeda, tetapi tetap berbeda dalam satu meja kebersamaan. Mari kita kenali makanan daerah kita, mari kita dukung pelaku kuliner lokal, dan yang tidak kalah penting pendengar, mari kita wariskan cerita serta pengetahuan kuliner Nusantara kepada generasi berikutnya. Saya Ibnu pamit undur diri dari Suara Nusantara. Terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Sampai jumpa pada perjumpaan berikutnya. Tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia. Berbeda cita rasa, satu Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Nusantara, RRI Rimba Raya.

0: kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi.

0: sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya. Daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saudara pendengar, telah tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Saudara pendengar, kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Dari laman rri.co.id, dari Takengon, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI Takengon menggelar medical check-up atau MCU bagi pegawai Selasa 22 September 2026. Sejumlah pemeriksaan diberikan kepada peserta untuk mengetahui kondisi kesehatan secara menyeluruh, meliputi rekam jantung, darah dan urin, ronsen, serta pemeriksaan psikologis. Kasubag TU LPPRRI Takengon Erani Arora SP mengatakan kegiatan ini sebagai langkah untuk mengetahui kondisi kesehatan pegawai guna mengantisipasi terhadap berbagai kemungkinan gangguan kesehatan. Sementara itu, penanggung jawab MCU dari BioLab Banda Aceh Muharir menyebutkan sebanyak 63 peserta mengikuti pemeriksaan. Selanjutnya sampel dan hasil pemeriksaan akan dianalisis di laboratorium. Pihaknya juga menyampaikan pemeriksaan kesehatan secara rutin setidaknya satu kali dalam setahun penting dilakukan untuk memantau kondisi tubuh serta mengenali potensi gangguan kesehatan sejak dini. Melalui pelaksanaan MCU ini, pegawai RRI Takengon diharapkan semakin memahami kondisi kesehatannya sehingga mampu melaksanakan tugas, pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan lainnya dengan baik. Demikian Lintas Informasi dan nantikan Lintas Informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Cotton candy, atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis, atau gulali kapas, adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
2: Oh, itu namanya post holidays blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Please dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau nggak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
1: Tapi kan aku nggak puasa, jadi bebas dong aku makan.
0: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku nggak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
1: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
1: Yang puasa jangan baper.
0: Yang gak puasa jangan nyolot.
1: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

0: Bank Indonesia atau BI memastikan uang rupiah bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa merupakan alat pembayaran yang sah. Uang rupiah tersebut, tegas Bank Indonesia, merupakan uang rupiah yang diproduksi sesuai dengan proses pencetakan yang telah ditetapkan. Masyarakat banyak yang ingin memiliki uang bertanda tangan Purbaya karena dianggap istimewa dan langka mengingat sosok Purbaya yang fenomenal. Berikutnya pendengar, informasi seputar olahraga. Mutiara kalah, Indonesia gagal raih tiket final. Mutiara Ayu Puspitasari kalah dari Chen Yupe dengan skor 15-21, 12-21 di semifinal beregu Putri ASEAN Games 2026. Kekalahan ini membuat tim Indonesia berhenti di babak semifinal dengan skor keseluruhan 0-3 dari China. Mutiara mengakui Chen Yupe pemain peringkat 4 dunia memiliki materi yang lebih unggul dalam hal pukulan dan strategi. Tetap bersama kami dengar di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
2: Tahu nggak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: dikalusin, dikali-kali-kali. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Ih, itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Pe hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: toh video
1: guys, video jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Woi, maju woi. Wah, udah tahu ini orang mau buru-buru, mau buka puasa.
5: Sabar sih sabar, namanya juga sore, orang-orang juga pada mau buru-buru buka puasa.
4: Ya justru itu pelan kali yang di depan itu.
5: Sabar loh sabar, namanya juga lagi puasa, marah-marah terus batal loh nanti puasanya. Kok minum?
4: Katanya kalau puasa marah-marah batal, ya minum aja sekalian.
5: Ya nggak gitu juga dong.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

Saudara pendengar, pernahkah Anda mendengar istilah materi pagi? Materi pagi adalah fenomena langka di dunia hewan ketika induk membiarkan tubuhnya dimakan oleh anak-anaknya sendiri sebagai sumber makanan pertama. Nama ini berasal dari kata materi yang berarti ibu dan pagi yang berarti makan. Fenomena luar biasa ini ditemukan pada beberapa jenis hewan tak bertulang belakang seperti laba-laba, kutu telinga, dan kalajengking semut. Meski terdengar ekstrim, perilaku ini merupakan bentuk pengorbanan tertinggi dari seekor induk demi kelangsungan hidup keturunannya. Melalui materi pagi, anak-anak memperoleh nutrisi penting untuk tumbuh lebih cepat, mempercepat pergantian kulit, serta mengurangi risiko saling memangsa antar saudara ketika makanan di alam sangat terbatas. Alam selalu menyimpan kisah-kisah menakjubkan yang mengajarkan arti pengorbanan dan keberlangsungan hidup. Tetap bersama kami untuk mengenal lebih banyak fenomena unik dari dunia ilmu pengetahuan. Menambah wawasan, membuka cakrawala hanya di Radio Kebanggaan Anda.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rif Badral sama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjalan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini 23 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Bea Cukai Aceh memusnahkan 1,4 juta batang rokok ilegal dan sejumlah terlarang lainnya senilai 1,8 miliar rupiah. Informasi lainnya, Pemkot Banda Aceh gelar maulid umum bagi perempuan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Radio FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Semawi, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, Bea Cukai Aceh memusnahkan 1,4 juta batang rokok ilegal dan sejumlah terlarang lainnya senilai 1,8 miliar rupiah. Rokok ilegal tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar. Berikut laporan kontributor RRI Natasha Hira melaporkan.
1: Bea Cukai Aceh memusnahkan barang ilegal hasil penindakan di wilayah Aceh senilai 1,8 miliar rupiah. Barang ilegal yang paling banyak yaitu rokok ilegal sebanyak 1,4 juta batang. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh memusnahkan sejumlah barang ilegal hasil penindakan kepabeian dan cukai di wilayah Aceh. Pemusnahan ini berlangsung di kantor Bea Cukai Aceh di Banda Aceh Rabu 23 September 2026. Pemusnahan barang bukti ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh Muhammad Rizky Baidillah dan turut disaksikan oleh penjabat terkait. Pantauan RRI di lokasi, barang ilegal yang dimusnahkan diantaranya rokok, pakaian bekas, obat-obatan, kosmetik hingga HP iPhone yang diselundupkan dari Malaysia. Adapun jumlah rokok ilegal yang dimusnahkan sebanyak 1.467.472. Pemusnahan rokok ilegal dilakukan secara simbolis dengan cara dibakar. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeian dan Cukai Kanwil DJBC Aceh, barang ilegal ini telah ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara. Dengan total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai 1,83 miliar. Ini merupakan barang hasil penindakan sejak semester 2 2025 hingga 2026. Penindakan dilakukan Kanwil DJBC Aceh bersama Bea Cukai Melabuh, Sabang, dan Cukai Banda Aceh. Adapun total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 1,8 miliar, sementara potensi kerugian negara dari barang-barang tersebut diperkirakan sebesar 1,3 miliar.
2: Hasil penindakan di bidang cukai berupa rokok ilegal sebanyak 1.467.472 batang. Kemudian juga ada minuman mengandung etil alkohol sebanyak 12.250 ml serta pita cukai sebanyak 29 sit dengan perkiraan nilai keseluruhan adalah 1.531.530.700 rupiah. Sehingga total kerugian negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai ini sebesar 1.839.122.700 rupiah.
1: Dari hasil penindakan diketahui, rokok ilegal yang diamankan petugas berasal dari penyelundupan luar negeri yang dibawa ke Aceh lewat jalur laut maupun jalur darat, kemudian diecer di kios-kios. Sementara barang ilegal lainnya ditangkap oleh petugas di Bandara Sultan Iskandar Muda. Barang ilegal tersebut dibawa oleh penumpang dan melanggar ketentuan perundang-undangan. Dan Dari Banda Aceh, kontributor RRI Natasha Syahira melaporkan.
0: Pendengar, puluhan telepon genggam jenis iPhone dihancurkan dengan menggunakan palu oleh Bea Cukai Aceh. iPhone dari berbagai seri itu diselundupkan oleh penumpang pesawat yang dibawa dari Malaysia dengan tujuan bandara SIM Aceh. Selengkapnya sampaikan Munjirna.
3: Banyak 58 unit telepon genggam jenis iPhone dari berbagai seri dimusnahkan kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Provinsi Aceh setelah menjadi barang penindakan terhadap penumpang pesawat di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Pemusnahan dilakukan hari ini, Rabu 23 September 2026, sebagai bagian dari pemusnahan barang yang menjadi negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai sepanjang semester 2 tahun 2023-2026. Pantauan di lokasi, puluhan iPhone tersebut dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan palu yang dipimpin langsung oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh Muhammad Rizki Baidillah dan sejumlah pejabat terkait. Kepala Bea Cukai Banda Aceh Rahmat Priyandoko mengatakan puluhan iPhone tersebut merupakan barang bawaan penumpang pesawat yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan. Barang tersebut diduga dibawa dari Malaysia melalui penerbangan yang tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda. Penindakan terhadap barang tersebut dilakukan melalui sinergi Bea Cukai dengan AFSEC Bandara Sultan Iskandar Muda serta Lanut Sultan Iskandar Muda.
4: Jadi barang bawaan penumpang yang membawa lebih dari 2 pieces itu kemudian disita, karena itu barang masuknya barang haram. Seperti itu. Yang boleh dibawa hanya 2 pieces.
5: Itu yang disita yang lebih dari 2 atau yang semuanya?
4: Jadi yang lebih dari 2. Pokoknya ada penumpang abang bawa katakanlah bawa 4, nah, duanya yang disita. Ya, ini karena kalau
3: Malaysia. Ya, dari Malaysia. Barang hasil penindakan yang dimusnahkan juga terdiri dari berbagai komoditas lainnya. Secara keseluruhan, nilai yang dimusnahkan Kanwil DJBC Aceh dan sejumlah kantor pelayanan di Aceh mencapai 1,8 miliar rupiah dengan barang hasil penindakan kepabeanan diperkirakan bernilai 300 juta rupiah. Bea Cukai mengingatkan masyarakat agar memahami ketentuan ketika membawa barang dari luar negeri. Barang-barang penumpang yang melebihi ketentuan, terutama dalam jumlah yang mengindikasikan kegiatan perdagangan atau jasa titip, dapat dikenakan tindakan sesuai aturan kepabeanan. Dari Bandar Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bandar Aceh menggelar Maulid Umum Perempuan. Ini dihadiri ratusan perempuan dari berbagai kalangan di Kota Banda Aceh. Berikut laporan Cindy Nusa.
6: Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menggelar Maulid Umum bagi perempuan di Hotel Amel Convention Hall pada Rabu 23 September 2026. Maulid ini mengusung tema utama Perempuan Hebat, Keluarga Kuat, Generasi Berkualitas. Acara ini turut dihadiri oleh Ustazah Aisyah Farid BSA sebagai pemateri utama dan juga dihadiri oleh ratusan masyarakat dari berbagai kota di Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal dalam sambutannya menyampaikan bahwa perempuan adalah makhluk yang kuat, bahkan pembangunan dan kekuatan suatu negara sangat bergantung pada wanita solehah di dalamnya. Peran perempuan yang solehah menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa.
7: Tugas kita perempuan ini tentu sangat berat. Kalau dibilang perempuan itu lemah, itu salah sekali. Kita jauh lebih kuat dibanding laki-laki. Tubuh kita sekuat-kuat laki-laki yang hebat, belum pernah berada di belutnya perempuan. Maka tak mungkin perempuan lemah selama 9 bulan dia mengandung.
6: Dalam tausiah yang disampaikan oleh Ustazah Aisyah Farid BSA, ia menegaskan bahwa definisi perempuan hebat dapat berbeda-beda bagi setiap perempuan. Meski demikian, perempuan hebat ialah perempuan yang mampu melewati berbagai ujian. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi momentum untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, tetapi juga menjadi ruang bagi perempuan untuk memperkuat peran dalam keluarga, masyarakat, serta membentuk generasi yang berkualitas. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, harga emas di Kota Banda Aceh menembus angka 7,7 juta rupiah per mayam. Berikut laporan kontributor RRI Aceh, Asya Sahira.
1: Harga emas di Kota Banda Aceh saat ini sedang mengalami kenaikan. Terpantau di sejumlah toko emas yang ada di Kota Banda Aceh hari ini Selasa 22 September 2026. Harga emas perhiasan dijual antara Rp7.650.000 hingga Rp7.700.000 per mayam, belum termasuk ongkos. Duyanto, penjual di toko emas Roni di Pasar Aceh mengatakan kepada RRI, kenaikan harga emas dalam beberapa hari terakhir ini terjadi secara bertahap. Menurutnya, meski harga terus bergerak naik namun masih tergolong stabil, sebab perubahan harga harian tidak terlalu signifikan.
8: Untuk saat ini per gram, kalau per gram sekitar 23, 70 per gram sudah sama biaya ya. Kalau saat ini pergerakan masih dihitungnya stabil, karena naiknya cuma sedikit-sedikit, bukan yang lagi loncat-loncatannya. Kalau naik turunnya biasa sekitar 5.000, 20.000, 5.000 gitu sekitar.
1: Yanto juga menyampaikan, pembelian emas oleh masyarakat saat ini mayoritas masih bertujuan untuk investasi jangka panjang. Namun nominal pembelian cenderung lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Sementara itu, dampak kenaikan harga emas turut dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para pembeli dengan penghasilan tetap. Anissa Turahmi, salah seorang pembeli, mengaku, akibat kenaikan harga emas, ia hanya bisa membeli dengan ukuran gram. Dibandingkan dulu, setiap gajian, wanita yang berprofesi sebagai ASN ini bisa mampu membeli satu mayang.
9: Misalnya gajian nih ceritanya, ya kita bisa nanti emas mungkin kurang mayang-mayang. Tapi kalau hari ini kan enggak lagi. Sudah naik ya, mungkin 150%. Lebih nggak ya? Di perbandingannya ini tahun berapa dulu? Dalam tahun ini aja yang awal tahun dengan sekarang kan sangat jauh beda. Kalau awal tahun aja kemarin mungkin sekitaran 3 ya, 3 jutaan. Sekarang 7 sekian. Lebih kurang kan ya 100% lebih. 110%.
1: Ia menyebut perbandingan harga emas antara dulu dengan sekarang terpaut sangat jauh, bahkan hampir 100% lebih mahal. Meski kondisi harga emas tidak menutup kemungkinan akan naik, namun bagi Anissa, bisnis investasi emas menjadi salah satu cara untuk mengatur keuangan di masa depan. Dari Banda Aceh, kontributor RRI, Natasha melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Sumatera Pasir, Aceh Utara. Pendengar Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Kota Maui harapkan seluruh kecik terpilih serta masyarakat di 47 kampung yang menggelar pemilihan kecik langsung Pilciksung untuk segera mengakhiri perbedaan politik guna menjaga ketentraman dan keharmonisan kampung ke depan. Informasi yang disampaikan Muhammad Sofyan.
10: Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Kota Loksmawe Yuswardi Mustafa menghimbau seluruh gecik terpilih serta masyarakat di 47 gampung yang baru saja menggelar pemilihan gecik langsung Pilciksung untuk segera mengakhiri perbedaan politik. Hal tersebut disampaikan guna menjaga ketentraman dan keharmonisan gampung ke depannya. Yuswardi menuturkan bahwa fenomena pembelahan di tengah selama proses pemilihan merupakan hal yang wajar karena perbedaan pilihan. Namun setelah tahapan pemilihan usai dan gecik definitif ditetapkan, kubu di tengah masyarakat tidak boleh lagi dipelihara. Ia targetkan para tokoh masyarakat dan elemen gampung untuk berperan aktif menjadi pemersatu. Menurutnya, status warga saat ini bukan lagi pendukung salah satu calon, melainkan bagian dari satu kesatuan masyarakat gampung yang harus bersama-sama membangun daerah.
11: Ada masyarakat untuk calon dukung A, dukung B, dan sebagainya. Tetapi pasca pemilihan kemarin, pasca sudah terpilih kecik yang definitif, tentu pembelahan ini nggak boleh lagi terjadi. Yang menang, kemudian merangkul yang kalah, atau yang kalah juga, ya berlapang dada lah. Allah sudah menentukan siapa kecik setiap gampung di 47 gampung untuk 5 tahun ke depan. Kalau dendam masih dipelihara, tentu kan nggak bagus bagi gampung. Nah, kemudian tokoh-tokoh gampung juga yang tanda kutip juga membela satu calon dua calon, oleh karenanya harus mampu merangkul masyarakat yang memang tidak mendukung calon itu.
10: Menjelang pelantikan yang diperkirakan berlangsung pada awal Oktober mendatang, Yuswardi meminta para becik terpilih mengambil langkah cepat untuk menjaga stabilitas keamanan dan sosial di wilayahnya masing-masing. Langkah utama yang dinilai mendesak adalah mengendalikan euforia para tim pemenang. Ia menegaskan jika tim pemenang terus memprovokasi, tim yang kalah berpotensi membalas hingga memicu gesekan fisik yang sulit diselesaikan, bahkan melalui resam gampung sekalipun. Muhammad Sofyan melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Lok Semawe. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran Tanah Gayo. Kapolres Bandar Meriah cek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri guna memastikan mutu makanan dan standar operasional pelayanan SOP berjalan optimal. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
13: Kapolres Bandar Meriah AKBP Nugraha melaksanakan pengecekan langsung terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri yang berada di Kampung Keramat Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bandar Meriah. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan memastikan seluruh proses penyelenggaraan SPPG berjalan sesuai standar operasional prosedur, khususnya dalam aspek kebersihan, keamanan, kualitas bahan makanan, proses pengolahan hingga kesiapan makanan sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Dalam pengecekan tersebut, Kapolres bersama personil turut melihat secara langsung kondisi dapur, proses pengolahan makanan, perlengkapan yang digunakan, serta ketersediaan bahan pangan. Kapolres juga dialog dengan petugas untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan di lapangan. Kapolres Bandar Meriah AKBP Riki Nugraha menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar program pelayanan pemenuhan gizi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan SPPG merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Karena itu, seluruh personil dan pihak yang terlibat diminta menjaga integritas, disiplin, kebersihan, serta kualitas pelayanan.
14: Bahan bakunya sudah kita pastikan bagus, segar, dan baik. Kita masukkan ke ruangan ini, dan di sini proses persiapan dilakukan. Yeah. Oh, di sini alat-alat persiapan, di sebelah sini juga ada alatnya, Kak. Pak, kita pisahkan, karena ruangannya berbeda.
13: Kapolres juga mengingatkan seluruh petugas agar tetap menjaga koordinasi dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap setiap tahap pelaksanaan SPPG. Dengan pengecekan secara langsung tersebut, Polres Bandar Meriah menunjukkan komitmen untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara profesional, transparan, dan humanis. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sebenarnya puluhan pegawai LPP RRI Takengon menjalani medical check-up bersama Banda Aceh untuk mengetahui kondisi kesehatan dari seluruh pegawai. Berikut laporan Fambayawaya.
15: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Takengon menggelar medical check-up bagi pegawainya. Acara digelar di lantai 2 kantor setempat Selasa 22 September 2026. Sejumlah pemeriksaan diberikan kepada peserta untuk mengetahui kondisi kesehatan secara menyeluruh, seperti jantung, pemeriksaan darah dan urin, ronsen, serta psikologis. Kasubag TU LPP RRI Takengon, Erani Aurora SP mengatakan, kegiatan ini digelar untuk mengetahui kondisi kesehatan pegawai, serta langkah antisipasi terhadap kemungkinan gangguan kesehatan yang dapat muncul.
16: Jadi hari ini kita jadwalkan untuk melaksanakan medical check-up yang kita tujukan untuk karyawan-karyawati LPP RRI Takengon. Dan sebagai informasi, kegiatan MCU ini adalah kegiatan yang memang rutin kita laksanakan setiap tahunnya, yaitu untuk pemeriksaan secara dini terhadap kemungkinan adanya penyakit-penyakit baik yang serius ataupun yang tidak serius yang dialami oleh karyawan-karyawati LPP RRI Takengon.

0: pegal, kolesterol, terus asam urat, terus kita juga membaca ritme jantung karena ada sebagian keluhannya juga di jantung kan, makanya kita ada pemeriksaan untuk detak jantung.
1: Dirinya juga menyampaikan pemeriksaan kesehatan secara rutin setidaknya dapat dilakukan 1 kali dalam setahun guna memantau kondisi tubuh serta mengenali potensi gangguan kesehatan sejak dini. Melalui pelaksanaan MCU ini, pegawai RRI Takengon diharapkan semakin memahami kondisi kesehatan sehingga mampu melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat serta kegiatan lainnya dengan baik. Famuti Aulia, RRI Takengon melaporkan.
2: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Imigrasi Sabang bersama pihak penginapan perkuat pelaporan keberadaan warga negara asing melalui aplikasi pendaftaran orang asing atau POA. Selengkapnya disampaikan Razi Ahda.
3: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang memperkuat koordinasi dengan pengelola tempat penginapan.

0: Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
1: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang memperkuat koordinasi dengan pengelola tempat penginapan terkait pelaporan keberadaan warga negara asing melalui aplikasi pendaftaran orang asing atau APOA. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap warga negara asing yang menginap di wilayah Kota Sabang dapat terdata dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Muksin Miralza mengatakan, koordinasi dilakukan dengan mengundang sejumlah pengelola hotel dan tempat penginapan. Pertemuan tersebut bertujuan mengetahui sejauh mana pemahaman pihak penginapan terhadap penggunaan aplikasi APOA sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaporan keberadaan orang asing.
2: Pada kesempatan kali ini kami mengundang pihak-pihak penginapan untuk melaksanakan rapat untuk mengetahui sejauh mana dari pihak penginapan memahami atau apakah ada kendala-kendala yang selama ini mereka rasakan dalam hal pelaporan keberadaan orang asing di tempat penginapannya.
1: Muksin menyebutkan sekitar 25 pengelola penginapan diundang dalam kegiatan tersebut, sementara jumlah tempat penginapan di Kota Sabang yang telah terdaftar dan memiliki akun aplikasi APOA mencapai sekitar 90 tempat penginapan lebih. Menurutnya, jumlah tersebut akan terus ditingkatkan termasuk kepatuhan pengelola penginapan dalam melaporkan tamu berkewarganegaraan asing. Pada kesempatan terpisah, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Ibnu Riyadi mengatakan, saat ini terdapat 98 penginapan di Kota Sabang yang telah memiliki akun APOA. Aplikasi tersebut digunakan pengelola penginapan untuk melakukan pendaftaran dan pelaporan kunjungan orang asing yang menginap di tempat mereka.
3: Tempat-tempatnya regulasi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di Pasal 72, bahwasanya setiap penginapan itu wajib melaporkan tentang keberadaan orang asing kepada apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang berwenang.
1: Sebagai bentuk apresiasi terhadap pengelola penginapan yang telah rutin dan tertib melakukan pelaporan tamu asing melalui APOA, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang juga memberikan penghargaan kepada 3 penginapan. Ketiganya yakni Freddy's, Casanemo, dan Rubiah Resort yang dinilai aktif dalam mendukung tertib administrasi pelaporan keberadaan warga negara asing di Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancerluaskan dari Jalan Buntul Nangkapaya Gajah Simpang 3 Radelung Benar Media. Dan mendengar, selamat sore kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di sore ini. Semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan mendengar, kami akan temani aktivitas Anda di program Sore Ceria dengan nuansa lagu-lagu daerah dari dataran tinggi Gayo. Dan juga pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat nanti, Cek Fakta akan kami hadirkan untuk Anda dan diteruskan dengan penanti azan maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Tetap bersama kami mendengar di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau,
1: ayo.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

Saudara pendengar, kita akhiri nuansa lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo, dan kita akan lanjut dengan program Cek Fakta, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu dari Jik Islami tentunya nantinya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimbaraya. Beredar video di Facebook yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar rupiah melalui nomor telepon yang tercantum dalam video. Unggahan tersebut menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nazara dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan dana hibah tersebut. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat pendeteksi artificial intelligence atau AI Hype Moderation, hasil analisis menunjukkan bahwa video itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 98.1%. Kemudian dengan menelusuri akun Instagram resmi Kementerian Keuangan @ppid.kemenkeu, video yang beredar dan mencatut nama Suhasil Nazara adalah palsu atau deepfake. Dan tidak pernah ada program resmi pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor kontak pribadi di media sosial. Kemenkeu juga mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimbaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar kami informasikan waktu sholat maghrib untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya pukul 18.35 menit waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan maghrib, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami dan juga salawat untuk Anda semua. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Mau gadget murah? Di Elgoza aja. Elgoza, Electronic Gadget Online Plaza. Elgoza, proses cepat, efisien, dan murah harganya.
1: Ammar TV.

0: Muhammad.
1: Saudara pendengar, telah tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Allah.

menaikkan ibadah sholat maghrib, kami ucapkan pendengar bagi Anda semua. Dan kita nantikan untuk bergabung bersama 23 RRI Jakarta pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti untuk mengikuti warta berita bersama 23 RRI Jakarta.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Saudara mendengar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro3 dari Jakarta untuk mengikuti warta berita. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan...
2: Kami miliki realisasi sudah kita baik melalui
3: Pro3
2: maupun bantuan pangan
3: nasional
2: per 2,4 juta ton.
0: Sari berita. 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita Selengkap Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 angkatan kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Batch 2 angkatan yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch kedua angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick off pemagangan nasional Batch kedua angkatan kedua pada Rabu di gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program Magang Hub Batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
4: Dua angkatan dua yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah angka base pertama 40.000, nanti di base ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
6: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
5: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Disebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI, terus memudah untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
7: Duduk kembali.
3: Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan SPHP maupun untuk yang premiumnya.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah hingga pekan ketiga September 2020.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami mohon maaf warta berita Pro 3 RRI Jakarta agak terganggu karena jaringan yang tidak memadai. Dan mendengar, kita akan lanjut dengan program Mimbar Agama edisi hari ini dan dilanjutkan dengan penanti azan Isya untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya.

Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.

Konsep dasar pengelolaan alam dalam Islam atau yang belakangan sering diistilahkan dengan ekoteologi sesungguhnya bertumpu pada peran manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah sekaligus Khalifatullah fil Ard atau mandataris Allah di muka bumi. Sebagai hamba Allah, manusia berkewajiban tunduk dan patuh pada nilai-nilai ilahiyah dalam setiap tindakan dan perbuatan, termasuk dalam berinteraksi dengan alam. Sementara sebagai Khalifatullah, manusia diberi amanah untuk merawat dan mengelola bumi, menjaga keseimbangan ekosistem, dan memastikan keberlanjutan kehidupan di alam raya ini. Kedua konsep ini menegaskan bahwa relasi manusia dengan bumi bukanlah relasi eksploitatif, tetapi relasi tanggung jawab yang mengandung dimensi moral dan spiritual. Ajaran Islam memberikan prinsip dan panduan yang jelas dalam menuntun relasi ekologis manusia. Islam menekankan misi rahmatan lil alamin sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan hanya bagi umat manusia, tetapi bagi jagat raya. Al-Quran mengajarkan beberapa prinsip penting dan mendasar dalam merawat dan mengelola sumber daya alam supaya dapat lestari, terjaga, dan memberikan kemaslahatan bagi semua agar eksistensi kehidupan manusia dan alam dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Di antara panduan prinsip yang diajarkan Al-Quran sebagaimana termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagaimana di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Keempat prinsip mendasar dalam pengelolaan alam atau ekoteologi dalam panduan ajaran Islam sebagaimana penjelasan ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, menjaga keseimbangan, mengajarkan bahwa seluruh ciptaan Allah diletakkan pada harmoni yang seimbang dan proporsional. Frasa tersebut merujuk pada larangan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang berarti, janganlah membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Allah telah menciptakan bumi dengan keseimbangan dan keteraturan yang sempurna, sehingga manusia sebagai khilafah atau pengelola diperintahkan untuk menjaga dan melestarikannya agar keseimbangan itu tetap terjaga dengan baik. Kedua, merawat kebajikan atau harmoni. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk merawat, memelihara, dan memakmurkan bumi serta memperlakukan alam dengan baik. Dengan demikian, ekoteologi Islam bukan sekedar teori, tetapi pedoman untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga bumi dan alam raya sebagai amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, menjauhi kerusakan dan atau pengerusakan. Tidak boleh merusak atau dirusak. Larangan fasad atau melakukan kerusakan menjadi peringatan tegas agar manusia tidak melampaui batas dalam berhubungan dengan alam sehingga menimbulkan bencana ekologis. Kerusakan yang dilarang mencakup berbagai tindakan seperti mencemari lingkungan, menebang hutan secara liar, pemborosan sumber daya alam, pengelolaan sampah dan limbah secara sembarangan, dan melakukan perbuatan yang merusak ekosistem dan kehidupan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Keempat, rahmatan lil alamin. Sebagaimana ditegaskan Al-Quran bahwa misi paling utama ajaran baginda Rasulullah SAW adalah menghadirkan rahmah atau kasih sayang bagi seluruh alam. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Artinya, kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Menurut para ahli tafsir, sebagaimana yang dikutip oleh Profesor Dr. Quraish Shihab,
dalam tafsir Al-Mu'isbah, kata rahmah pada ayat tersebut setidaknya mengandung tiga pesan utama, yaitu perlindungan, perdamaian, dan memperlakukan manusia dan alam dengan penuh kasih sayang. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya orang-orang yang pengasih akan dikasihi Allah Sang Maha Pengasih. Kasihanilah siapapun di bumi, maka yang di langit akan mengasihimu. Dalam kerangka dan panduan ini, ajaran Islam menegaskan pentingnya integrasi antara menjaga keberagaman dan menjaga martabat kemanusiaan serta merawat kelestarian lingkungan. Umat Islam sebagai bagian terbesar dari masyarakat Indonesia tentu memiliki amanah, tanggung jawab, dan memainkan peran sangat penting dalam merealisasikan pesan-pesan yang penting dalam ekoteologi. Belakangan, beberapa upaya konkret telah digaungkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama dan ormas-ormas Islam, seperti pendidikan ramah iklim, fatwa pelestarian lingkungan, gerakan penanaman pohon, dakwah moderat, penerapan pendidikan kurikulum berbasis cinta, hingga penguatan trilogi kerukunan jilid 2. Manusia dan alam menjadi wujud nyata integrasi nilai-nilai keislaman dengan isu-isu ekologi kontemporer. Upaya ini diharapkan tidak hanya memperkuat spiritualitas umat, tetapi juga akan membantu melahirkan generasi umat yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan menghadirkan pembangunan peradaban yang manusiawi, hijau, dan berkelanjutan. Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Saudara pendengar, telah tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai di sini kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan setelah ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama Pro 1 RI Takengon hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Malam cantik ini, dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun Relay-nya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda, dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woi, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik, ada Kak Denny Kaisaria.
0: Oh,
1: seorang dokter juga ini loh Mas Yudi.
0: Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Teteh Rita, apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, ya, happy lah, senang, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman gitu, aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
2: Nah itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan iya aku
1: tetap
2: ada.
1: Dong, Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong,
0: lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu
1: gimana? Ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dr. duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam, sama Mas Denny sama workshop.
0: Tumba udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
2: Jadi mau ikut ah.
1: Ada pajak
2: gitu, jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu ya, terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali saya juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok? Gen apa ya? Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Waalaikum Mbah Kulanta.
3: Bisa Gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
3: Milenial.
0: Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
3: Terserah.
0: Gen-gennya kan. Ya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
2: Iya. Mm-mm. Gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada gitu satu ya, lagi
2: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya apa tuh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
2: Biarlah ku simpan dalam hati,
1: hati itu.
2: Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik
1: konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories of the Soul.
2: Pokoknya harus datang sih Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Harus catat tanggalnya ya.
2: Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari Rita Effendi.
2: Iya itu.
1: Ada
2: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa, dan Beta Riasonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ya next-nya.
3: Awalnya penonton Baik dulu nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
2: Baik, Ita harus ada, Mas Dedi harus ada.
0: Mas Dani takut. Takut pulangnya di ini sama Baik Ita. Ya udah. Kita ke Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Kendi.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap Bang Kendi.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Kendi.
0: Ini ada
4: kabarnya.
0: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi
1: dan
0: Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, okay, makasih. Barita Effendi, salam kenal dari Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
2: Barita salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Kendi ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Barita, itu nyanyinya sejak usia berapa, dan bayaran awalnya berapa, terus kedua ada enggak penerusnya, artinya penerusnya anaknya.
0: Nanti disampaikan anaknya,
1: teh. Nanti kan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucu?
1: Ya, putra-putranya. Okay.
4: Itu aja, Yudis Maisan kan ya.
0: Silakan tiga.
1: Oke, silakan Bang Kendi.
4: Ya, oke. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli, Seriwati dan Manampa, dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam
0: Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya, ya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, tanggal dan tahunnya ya.
1: Irisnya, Mas, maksudnya.
0: Oh, siap.
1: Ada lagi
5: Bang. Waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, iya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya enggak pakai salam. Tidak usah, tidak. Baiklah, siap Bang Albert, nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam, yuk.
6: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, yuk.
6: Sama Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh, sehat.
6: Keluarga Teteh Ritanya.
0: Oke.
6: Saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya diputar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari di Kota Dili ya.
6: Ya, apakah Teteh Rita sudah ke Dili gitu ya, karena emang Dili itu katanya

0: dengan Dokter Kenny juga.
1: Selamat
0: ya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa dari Indonesia.
1: Amin, mudah-mudahan.
0: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
1: Boleh, silakan.
0: Pak Benicio dari Manado.
1: Oke.
0: Okay. Ada juga Ibu Rida, Pak Widi di Tokyo, dan semua saya rangkul salahnya tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Dari Sepang saya Merauke, dan buat Mbak Ita bersama ini, terima kasih.
2: Oke, okay, ayo.
0: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah, kita kembali ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti.
2: Selamat malam, Mbak Haryanti.
0: Selamat malam.
1: Silakan dengan Teh Rita.
3: Yudia.
1: Iya. Iya.
3: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
1: Amin, alhamdulillah
3: Mbak
1: baik.
3: Mbak Ita juga pripos, iya, kabarnya Mbak Ita.
2: Alhamdulillah Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memang lewat lagi.
1: Siap, terima kasih.
3: Ke Teteh
2: Rita Effendi.
1: Teh Rita Effendi, ya. Ya.
3: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengarnya, wah itu awet.
1: Awet ya.
3: Cantiknya juga awet.
1: Siap.
3: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa, dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
1: Okay.
3: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
1: Oke. Okay.
2: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
3: Dokter Dokter Deni juga ya.
1: Siap, Dokter Deni, salam katanya.
4: Ya, salam kembali, salam kenal.
3: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya, dan salam untuk semua penggemar, pendengar, dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
2: Selamat malam.
5: Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam Mbak Ita. Penyama dari. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
4: Semangat banget ya saya.
1: Silakan Pak Ahmad.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo Tete Rita.
1: Halo Tete Rita.
5: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
1: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
5: Sehat, MK sehat, dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
1: Siap.
4: Hidup Indonesia.
5: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
1: Oke. Okay.
5: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
1: Siap, ditungguin ya.
5: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
1: Silakan tiga orang.
5: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
1: siap
5: malam ini lagi bertugas.
1: Oke. Okay.
5: Salam sehat dan salam.
1: Oke, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi, dan masih inget gak pertama kali bayarannya berapa?
2: Silakan
1: Teh.
6: Yang nyanyi dibayar.
2: Gila.
6: Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
1: Oh, oke. Okay.
6: Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya? 75.000 apa 150.000?
1: Eh, berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
2: Gadis itu kecil. Tahun berapa?
1: Gadis kecil.
6: Gadis kecil itu masih SMP.
1: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
6: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
2: Oh, berarti okay. Dari remaja.
1: Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
6: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
2: Ikut lomba ya, Marita
1: ya.
6: Lomba anak-anak di Bandung, terus juara 1, terus dari situ ya ikutan ya. Terus jadinya.
1: Oh, siap.
2: Marita ini dikenal Macan Festival.
1: Macan Festival. Loreng enggak macannya?
6: Juga.
1: Teh.
2: Enggak dong, Marita.
1: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita Effendi ini?
2: Ya, putra-putri. Gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
6: Cuman satu, solo karir Putri.
2: Ikutan tapi jadi penyanyi?

0: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi kayaknya enggak deh. Dia
1: mungkin
0: lebih
1: sebagai
0: ke
1: hobi aja.
0: Hobi aja.
1: Iya,
0: Dia
1: hobi
0: lebih
1: aja.
0: ke apa ya? Ke papinya kan harus sekolah-sekolah, jadi dia
1: Iya.
0: emang fokus ke sekolah.
1: Betul, betul, betul.
2: Ah, oke. Okay.
1: Siap, sama kayak anakku, Mas.
2: Oh ya.
0: Iya.
2: Ada
0: Iya
2: Albert.
0: tuh anaknya Mbak Ita juga ya sama.
1: Iya, sama,
2: nggak
1: cuma
2: mau
1: hobi.
2: nyanyi.
1: Iya, nggak mau jadi musisi.
2: Gitu ya.
1: Maunya ya karir sendiri.
2: Karir sendiri. Oke.
0: Okay.
1: Tuh.
2: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih inget nggak sih, Teh?
0: Aduh.
1: Tahun berapa, Teh? Tahun berapa?
0: 96 ya kayaknya kalau nggak salah.
1: 96.
0: Kalau tanggalnya nggak tahu, lupa.
1: Ya pasti lupa lah.
2: Iyalah.
1: Yang pasti 96 ya, oke.
0: Okay. 96.
2: Oke. Okay. Nah, ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
1: Bisa terjun.
2: Karena memang orang lawas kayaknya.
1: Oh, dunia seni ini.
0: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den. Mas Den.
2: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya, Teh, atau
1: iya
3: gimana?
1: Iya dong. Jujur.
2: Jujur lah padaku.
3: Bila
1: lagi cinta.
3: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi, kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
2: Oke.
3: Okay. Nah, saya waktu TK PSD tuh ya waktu itu sih itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan
0: lagu. Oh, jadi maksudnya gue tua banget.
3: Enggak, bukan gitu, Mbak.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
3: Kalau nggak salah, Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
1: Teh Rita 90.
3: Nah, 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
0: Iya, artinya ya itu tetap tadi sama gue tua.
1: Enggak terima.
0: Kabur.
1: Saya akan
3: terus,
1: lawan.
3: Kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
1: Iya, betul, betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Ya, nah, itu tuh paling paling
1: selamat jalan,
3: banget ya
1: selamat jalan
3: ya.
1: Kekasih.
3: Nah, selamat jalan kekasih.
0: Selamat jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru.
1: Iya.
3: Ya. Yang ketuker itu yang
1: jalan
3: baru.
1: Jalan ketuker, Dok.
3: Nah, selamat jalan kekasih. Nah, itu yang lagu-lagu kayak itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
2: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya, Teh.
3: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik.
1: Senang ya.
2: Senang musik ya.
3: Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah papa waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
2: Oke.
3: Tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Iya. Kok bisa gitu. Nah, akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya enggak jojo dari musik.
2: Oh, baik, siap.
3: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
2: Oh, iya dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
1: Silakan dijawab, Teteh.
0: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
1: masih
0: bukan
1: konflik
0: perang,
1: ya itu
0: konflik ya,
1: daerah konflik betul.
0: Jadi daerah konflik itu kesana ngecek dulu, oh boleh kan mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuannya, jangan dua perempuan, ah gimana penyanyinya perempuan gitu ya. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
1: Itu nah, syutingnya di mana, Teh?
0: Akhirnya di Anyer.
1: Di Anyer ya.
2: Oh.
1: nuansanya okay. Dibuat sedemikian rupa seperti soal.
0: Tadinya emang mau ke Dili itu, makanya kesana dulu kan tim yang apa bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata nggak boleh bawa perempuan, tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
2: Ya. Oh, oke. Okay.
0: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
2: Oh, tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
0: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
1: Emang.
0: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah, dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet, jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
2: Oke. Okay. Nah,
0: jadi dari situ sih triggernya ya,
2: dari kelas 3 SD itu ya.
0: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
1: Waduh, asik juga, enak terus. Juga ya jadi penyanyi ya, Teteh ya.
2: Masa sih? Sampai iya. Penyanyi itu.
0: Enaknya Mbak Ita ya. Wah, nyanyi
2: kan berapa, Mbak Ita? Iya, Teh. Oke. Nah, pertanyaan lain. Sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolab?
1: Ya, kolaborasi, Teteh.
2: Kalau mau penyanyi muda, siapa, Teh?
1: Genzi atau yang lain?
0: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
1: Oh iya, Nita ya, tadi ya.
2: Nita tadi.
0: Iya.
2: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
1: Orang tua, ya. Mungkin dari orang tua
2: dari kakeknya Rita. Atau nenek atau orang papa mamanya.
0: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup keroncong. Jadi okay. tapi papa nggak main. Papa cuman punya grupnya. Ya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih nggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu seneng, emang seneng nyanyi semuanya gitu.
2: Oh, siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
0: Selamat jalan Kosasi.
2: Kosasi.
1: Itu yang benar ya itu. Jalan Kosasi. Yang merasa punya nama Kosasi.
0: Ya, ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini.
2: Namanya Kosasi. Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya? Brahma Kumbara. Satria Kumbara. Iya, wes. Teteh, nanti kita
0: guys,
2: apa?
0: Tanggal 31 ya, guys. Tanggal
1: siap,
2: 31. Ya, tanggal 31 nonton ya. Rita Effendi nyanyi ya.
1: Nanti akan diomongkan lagi.
2: Siap. Okay, ini Teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsApp-nya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 021-344-0696 dan 021-344-1499. Oke, Teh, nanti kita lanjutin, kita break. Dengerin
1: lagu
2: Saling
1: lagu.
2: Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, okay. Sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dokter Denny,
1: kita sapa, ke dulu.
0: Betul.
1: Indonesia.
0: Dari mana dulu, Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi, Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Somlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja.
2: Ya, mendengar saatnya kita bergabung bersama dengan Gedung Olah Seni Gosta Kengon untuk mengikuti Malam Penobatan Duta Wisata WIN IPAK Aceh Tengah.
3: Ibu, yang kami hormati seluruh unsur Forkopimda yang telah berhadir, yang kami hormati seluruh jajaran SKPK dan para kepala OPD yang telah berhadir, dan yang kami hormati pula Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah beserta Ibu, yang kami hormati seluruh Dewan Juri Kehormatan yang bertugas, yang kami hormati seluruh sponsorship dan media partner yang berpartisipasi, dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dan tamu undangan di Taman Budaya Kota Takengon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rodi tu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Puji beserta syukur malah bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat berkumpul bersama di Taman Budaya Kota Takengon. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kehariban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali pada malam hari ini saya dipercayakan sebagai pemandu dalam acara Malam Penutupan Pemilihan WIN IPAK Aceh Tengah tahun 2026. Hari ini Rabu, 23 September 2026 dimulai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, agar seluruh rangkaian acara pada malam hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan, mari sejenak kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh saudara Tengku Fitra Mahliga Esos.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: gayu.
1: Iya. Jadi Pak Ilma,
0: Win Marza.
1: Di Kedah Nawe bersih ke Kabupaten DP Turah bersih.
0: Ngon Win Marza isi ngara sampah sini ya cih tengah.
1: Lagu si jarang di ngemata mulibot.
0: Paling ngarepe kucak pedih Win Marza. Ari gib gertridah peko ya sampah.
1: Ana teu gerarane sampah ieu aja tengah juga.
0: Meraku sadar Win Marza.
1: Kuna dia.
0: Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, arah-sara slogan nih bapak bupati rumpak wakil nih. Kurasa kepetih ya bapak-bapak rum ibu-ibu. Sianua Aceh Tengah bersih. Sampahmu. Nah, betih ibu-ibu kah? Ah, kepetih juga kita uji mulo.
1: Kita coba mulo kah?
0: Win Marza nih pedang gerbetihin.
1: Ya, kepetih yo.
0: Juga tes mulo.
1: Kita coba tak?
0: Sampahmu.
1: Tanggung jawabmu.
0: Sampahmu.
1: Tanggung jawabmu.
0: Aceh Tengah
1: bersih.
0: Ya. Geremu segeren Win Marza. Merau tengis Pak Bupati Yoni.
1: Ino, kita ulangan dulu.
0: Metulun, kene Bapak Utrah metulun.
1: Metulun, bawa ulangan segermi kita.
0: Ulang segermi. Moro-moro bapak-bapak, ibu-ibu, bah. Sampahmu.
1: Tanggung jawabmu.
0: Aceh Tengah
1: Bersih.
0: Jadi Win Marza Halis Munte, hanati Aceh Tengah nih ngebersih. Ale bapak bupati tuh, rumpak wakil lu langsung turun ke lapangan membersih, ikut membersihkan Aceh Tengah. Jadi kan ngeengon masyarakat nih, bapak-bapak, ibu-ibu nih, ya Pak Bupati ngenuak sampah ho. Jadi mereka sungkan membuang sampah. Jadi masyarakat lebih sadar pentingnya menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya.
1: Iya, benar sekali, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Ngomong-ngomong tentang iman nih Pak Ilma.
0: Ya,
1: Win Marza. Mane kami liut ku kampung-kampung, lagu sedelidi lu jembang ngomong ngaji ya,
0: Betul, Win Marza. Jadi Win Marza, kene Pak Bupati yo, seni arah gerali kampung Qurani.
1: Hana ya, gah?
0: Kampung Qurani ini ikedeli masyarakati mengaji jeplu, oyanya dikukuhkan menjadi kampung Qurani Win Marza.
1: Inu.
0: Dan bapak ibu hadirin yang berbahagia, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah ini juga memiliki satu misi yang satu visi yang sangat luar biasa, yaitu menjadikan Kabupaten Aceh Tengah ini sebagai kabupaten yang Islami.
1: Iya, dengan salah satunya adalah rajin membaca
0: Al-Qur'an. Coba kita kunjungi moku Pak Kadiso.
1: Coba kita kunjungi moku.
0: Pak Kadis. Bapak arah kini Pak Bupati yo mengaji Pak Kadis. Arah kene Win Marza.
1: Iya.
0: Berarti betul ya Pak ga si mengajine. Ike Rabu Berkah Bapak beluh ke Pak? Alhamdulillah. Selain Rabu Berkah Win Marza mengaji Rabu Berkah, juga ada Ahad Berkah, program dari Bapak Bupati.
1: Iya benar sekali. Tekeber keberil sahan si rajin mengaji kene berangkatnya umroh woy.
0: Oh ya keberhana ya, keberalus ke?
1: Keberil, coba kita kuning
0: muka. Coba kita kuningnya langsung. Betul ke Bapak Bupati ike rajin mengaji kase nyebeluh umroh? Betul. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Ika umroh ini aku pengen merabluh Win Marza.
1: Aku pengen merabluh yo.
0: Sarat itu lah ngaji, kok nggak ke ngaji?
1: Yo, teke nggak mungkin ke gerila.
0: Ngaji Hana ya, sidah jus.
1: Kenong 30 nggak?
0: Hana he si 30 ya.
1: Pokoknya 30 kenong.
0: Sana he jus sih ke, atau 30 jus?
1: Jus 30.
0: Ahoy!
1: Wih! Ipak Ilma.
0: Guna Win Marza.
1: Mana lo kita waktu bencana aku sih gati dimpot lampu gak?
0: Memang betul, sawah saraminggu kita gelap gulita ngelagu jaman pudaha Win Marza.
1: Betul, cuman kena keber-keberi besi lo lagu si gerolok nih mati lampu hana tiga.
0: Gerene, ini ngejek lu terang kita nih. Karena baru-baru saja akhir-akhir ini Bapak Bupati bersama jajaran meresmikan PLTA Pesangan yang ada di Sanihen Win Marza. Jadi hari ini kuharap Bapak Ibu gerene gelap kita nih, gerempok-empok nih lampu. Karena pembangkit listrik yang ada di Kabupaten Aceh Tengah sudah dekat dengan kita dan diresmikan langsung oleh Bapak Bupati kita. Beri tepuk tangan.
1: Iya. Oi Pak Ilma.
0: Oi Win Marza.
1: Mane kami liwat di Musara Aluni. Aku si Ramindi ngejemah. Oh yang ngundah jemah.
0: Oh ya Mian. Memang ikut cerita tentang pembangunan dan perkembangan Aceh Tengah ni kurasa gremeh-meh Marza. Deli pedeh sebenari visi misi dan program Pak Bupati ni. Ike lapangan Musara Aluna kene Pak Bupati ni gati pedeh kengon wan sambuten ni. Lapangan Musara Alun itu harapannya dijadikan sebagai pusat olahraga, pusat dari budaya, dan yang lebih penting itu adalah pusat UMKM untuk dapat menggerakkan dan menguatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.
1: Ino, berarti gerali ulakku sedengu ga?
0: Betul, Win Marza.
1: Ulakku jaman bin semangat di kita mengewe.
0: Betul,
1: salami, ku pengi Pak Bupatinya ku sigah hati di rumah sakit tu sakitan ke Pak Bupatinya ga?
0: Kuna Win Marza.
1: Lagu si gati di Pak Bupati ini nomi mas sakit tu.
0: Ya, oh ya salah so mungkin agak-agak sehati Pak Bupati u, rum ibu mungkin kesakitan.
1: Gerenguna tawai.
0: Jadi Win Marza, Bapak Bupati teni seni konsepnya bukan berkantor di kantor Bupati, tapi berkantor-kantor di tempat pelayanan masyarakat.
1: Salah satunya
0: berkantor di Rumah Sakit Umum Datu Beru. Sehingga kita lihat Bapak Ibu saat ini Rumah Sakit Datu Beru kita pelayanannya sudah jauh lebih baik. Dan yang penting gerarane sampah Marza.
1: Ino betul, terakhir kami kone nuh lagu si rering-rering ai kersati ya betul.
0: Lagu ngemekilat gak? Ari GP ngemekilat rumah sakit ne.
1: Betul.
0: Betul.
1: Kemudian nih Pak Ilma ke
0: Win Marza.
1: Nampaknya kuara makin delimin program Pak Bupati ini.
0: Hana ya Win Marza.
1: Karena Pak Bupati ini keberi lagu si gati di we beluh-beluh demui menteri, kupuset, ngundang ya ke?
0: Iya betul, jadi Win Marza, salah satu tujuan dari Bapak Bupati untuk pergi-pergi itu bukan hanya sekedar perjalanan dinas, tapi untuk menguatkan, merealisasikan dan menjadikan program-program yang ada di Aceh Tengah. Tika kita pelini sen selo mampu.
1: Betul.
0: Kan harus ada penguatan dari pusat. Oleh karena itu Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati terus aktif bepergian keluar kota, bepergian ke pusat untuk menyampaikan program-program apa saja sih yang ada di Kabupaten Aceh Tengah supaya masyarakat Aceh Tengah dapat hidup sejahtera.
1: Oke, berarti Pak Bupati ini JB nih.
0: Nah ya Win Marza,
1: jemput bola.
0: Jemput, betul. Betul, ike nampin bola wang ke seserengnya atas selope ya Win Marza.
1: Boh mi ketai Pak Hilma lagu sirel lemding yo ni.
0: Eh, enti mau tutup Win Marza.
1: Bunetan nih.
0: Kita nih kelaporan mulaku Bapak U. Kasih pengis Bapak U ini kegiatan Hana nih gerbe lapor ini.
1: Betul.
0: Juga lapor Win Marza pe mulaku Bapak U kegiatan terseru nih.
1: Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, Bapak Bupati mohon izin bahwa pemilihan Win IPA Aceh Tengah ini rangkaian telah kita laksanakan. Alhamdulillah sekitar 50 lebih pemuda pemudi dari Kabupaten Aceh Tengah telah mendaftar dan kemudian dipilih 14 orang atau 7 pasang finalis Win IPA Aceh Tengah. Nah, dari 7 pasang ini nanti akan dipilih 1 pasang untuk mewakili Kabupaten Aceh Tengah di tingkat provinsi dalam pemilihan Agaminong Aceh insyaallah beberapa bulan ke depan.
0: Iya, betul sekali. Jadi Win Marza gunanya kita nini, ibu-ibu kengon ngekerut slibeni sebaya.
1: Ino,
0: kemeh moso plipi seba kengon.
1: Ino, kita lanjutnya kita nih gah.
0: Lanjut nih Win Marza. Kita kini Bapak Umi nek kurasa ku atas nih gerege.
1: Kurasa Bapak Nipi kesambutan segernya kena kirum Pak Wakil agak.
0: Biasa itu lah lagu noya memang
1: lagu
0: Win Marza.
1: Lagu kita nih,
0: lagu kita nih, ini baru Pak Bupati si bebetulir rum Pak Wakil gere
1: ya, cece
0: nih.
1: Parami kita uji mulu.
0: Betul.
1: Kita ingin mulu gak?
0: Iya, kadang ngopi belajar mian gitu.
1: Betul.
0: Betul.
1: Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Saya Win Marza Halis Munte.
0: Dan saya Ipak Ilma Rumi.
1: Tarsideniku
0: Gayo. Emon putih, langit hijau.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, mari kita dengarkan laporan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Erwin Pratama, STP, MSI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pertama

Dengan adanya program-program yang ada, maka pembangunan untuk gedung, baik olah seni, baik sanggar seni budaya, akan terus diupayakan oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati beserta jajarannya. Salawat beriring salam ke atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Tentunya pertama sekali yang saya hormati Bapak Bupati Aceh Tengah beserta Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Aceh Tengah yang telah hadir bersama kita. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Aceh Tengah beserta Ibu Ketua BKMT Kabupaten Aceh Tengah. Dan yang saya hormati hadir bersama kita Bapak Dandim 0106 ataupun yang mewakili, Bapak Kapolres ataupun yang mewakili, Bapak Kajari ataupun yang mewakili, beserta di sini hadir juga Ketua Majelis Adat Gayo yang tentunya tidak lepas dari kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, dan ini merupakan salah satu rangkaian yang perlu adanya adat dan istiadat yang kita miliki. Yang saya hormati di sini, karena beberapa undangan mungkin tidak menyempatkan hadir bersama kita, Pak Porkopimda, kita undang beserta seluruh jajaran, dan yang tentunya hadir di sini juga Ketua MPU Aceh Tengah ataupun yang mewakili, beserta perwakilan daripada Ketua Mahkamah Syariah yang saya hormati, yang hadir bersama kita, Bapak Rektor IAIN ataupun yang mewakili, dan di sini hadir juga bersama kita para staf ahli pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah, hadir juga bersama kita Bapak Asisten beserta Ibu, hadir juga bersama kita beberapa kepala OPD yang berkesempatan hadir untuk menyaksikan kegiatan yang sangat kita nanti-nantikan ini, dan ajang ini selalu diselenggarakan setiap tahunnya. Hadir juga para camat dan beberapa kepala sekolah yang duduk bersama kita. Kemudian hadir juga rombongan daripada ibu-ibu Dekranasda Kabupaten Aceh Tengah yang tentunya nantinya akan berkolaborasi dengan kegiatan yang kita laksanakan ini. Dan hadir juga yang saya hormati, ini para sponsorship begitu ramai, Pak. Kami laporkan bahwasanya sponsorship ini hadir walaupun mungkin memberikan bantuan yang memang tidak sesuai mungkin dengan harapan daripada Win IPAK Kabupaten Aceh Tengah ini, tetapi ini merupakan antusias untuk dukungan di kalangan Win IPAK yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Yang saya hadiri, yang saya hormati, yang hadir bersama kita tentunya para orang tua, para finalis yang sudah dari tadi sebelum Ajan Isa sepertinya sudah duluan hadir, Pak. Mereka memikirkan mungkin ini tidak ada tempat, tetapi kita menyediakan tempat khusus kepada orang tua finalis yang hadir malam ini. Dapat kami laporkan kepada Bapak bahwasanya pemilihan Win IPAK tahun 2026 ini sesuai dengan kegiatan yang telah diadakan pada kegiatan anggaran tahun 2026 di leading sektor Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah. Ini adalah untuk mendukung integrasi promosi budaya dan ekonomi kreatif para duta wisata. Tentunya malam ini kegiatan penobatan ini adalah yang kita balut dengan kemasan bahwasanya Aceh Tengah harus bangkit, karena Aceh Tengah ini merupakan tujuan wisata di beberapa kabupaten. Kemudian hari ini dengan laporan yang ada secara digital yang kita lakukan dalam sebuah inovasi untuk melihat kunjungan wisatawan di Kabupaten Aceh Tengah ini cukup banyak, walaupun keadaan jalan kita masih harus tetap berhati-hati, tetapi kita dapat melihat beberapa kunjungan dari beberapa negara yang hadir setiap bulannya. Mudah-mudahan ke depan

0: UMKM serta beberapa destinasi wisata dapat berkembang lebih baik lagi. Kegiatan pemilihan Winnie Park ini sudah dilakukan seleksi selama sejak tanggal 27 Juli sampai dengan tanggal 1 Agustus 2026. Dan diberi atraksi beberapa dan presentasi beberapa orang masing-masing selama satu minggu mulai tanggal 2 sampai dengan 7 Agustus 2026. Winnie Park ini akan menjadi pion terdepan untuk mempromosikan pariwisata dan bermanfaat bagi pelaku usaha wisata yang diantaranya meningkatkan perekonomian masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, kemudian melestarikan budaya dan lingkungan di Kabupaten Aceh Tengah, serta menggerakkan generasi muda dalam figur Winnie Park Gayung menjadi contoh positif bagi anak muda agar lebih kreatif. Serta memperluas informasi pariwisata, karena beberapa waktu yang lalu Pak, ini dapat kami laporkan, ada beberapa objek sektor wisata ini sudah terdampak dari bencana yang telah terjadi. Dan alhamdulillah, hari ini beberapa sudah bangkit dan kemudian ada yang tumbuh baru. Yang tumbuh baru ini kami hadir dari Dinas Pariwisata beserta dari Duta Wisata yang ada ini untuk mempromosikan kembali ke halayak ramai agar Aceh Tengah itu bangkit dan ekonominya tumbuh kembali. Kegiatan malam penobatan ini sekaligus dengan launching video promosi pariwisata yang menampilkan profil pariwisata daerah. Dari kegiatan ini, kami melaksanakan kegiatan untuk promosi. Daripada video promosi wisata ini, ada tiga, tetapi malam ini akan kami tunjukkan kepada halayak ramai bahwasanya satu video yang sudah kami siapkan untuk dapat digunakan oleh halayak ramai sehingga masyarakat luas datang kembali ke Kabupaten Aceh Tengah. Untuk mempersingkat waktu, karena waktu kita ini tadi juga disampaikan oleh Winnie Park bahwasanya mereka ingin melihat, masyarakat ingin melihat Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati untuk kembali memberikan motivasi kepada Winnie Park yang akan dipilih ini yang berjumlah 7 orang dan tentunya mereka adalah putra putri terbaik Kabupaten Aceh Tengah. Dan tentunya juga tidak mungkin ketujuh pasangan finalis ini untuk menjadi yang terbaik di antara yang paling baik. Demikian mungkin laporan kegiatan ini kami sampaikan dan selanjutnya mohon berkenan kiranya Bapak Bupati Aceh Tengah menyampaikan arahan dan bimbingan pada malam penobatan Winnie Park tahun 2026. Kepada ketujuh pasang finalis kami ucapkan selamat menampilkan atraksi presentasi di hadapan seluruh tamu undangan yang berhadir pada malam hari ini. Mungkin kepada hadirin yang hadir di sini, kami tadi lupa bahwasanya hadir bersama kita dewan juri yang terhormat. Ini juga merupakan orang-orang yang terpilih di antara yang paling baik. Banyak sebenarnya yang ingin kami berikan waktu kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri untuk mendidik adik-adik kami ini, mohon kiranya nantinya setelah penobatan ini dibimbing kembali sebagaimana mestinya untuk wisata yang lebih baik lagi. Demikian laporan yang kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama arahan dan sambutan yang kami hormati. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama arahan dan sambutan sekaligus menutup acara pemilihan Winnie Park Aceh Tengah tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Bupati Aceh Tengah Bapak Dr. Handes Hailyoga MSI. Kami persilakan.

Sekarang Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu.

0: Anggi jangan tidak hadir karena acara ini adalah bagian daripada Majelis Adat Gayo. MPU juga jangan satu orang hadir, kalau bisa tiga-tiga hadir. Ini bagian daripada syariat Islam. Agar jangan nanti ada kesannya wisata itu maksiat. Maka MPU MAG harus menjadi garda terdepan. Ya, harus jadi menjadi garda terdepan. Siapa sebagian hadir?
1: Pak asisten, ya, staf ahli, ya, para kepala dinas.
0: Kepala dinas, aku tiket dia kepala dinas nih. Pak Camat hadir juga.
1: Pak Camat
0: hadir, ketua pengadilan, ya. Mahkamah Syariah juga hadir. Ya. Saya sebami hadir nih.
1: Pak RRI Takengon.
0: RRI juga hadir.
1: Ya.
0: Ibu Pak Kisapan dan Bapak Pak. Ya.
1: Ibu Ketua TPPKK, Ibu Ketua BKMT.
0: Saya sebami. Lagu-lagu Ini Bu, ini kan
1: Ibu Cuk Dewi
0: Grand Bayu Hill nih.
1: Grand Bayu Hill.
0: Enggak pernah kita dimintanya tidur di hotelnya. Ini Bu, ibunya memiliki rumah sakit swasta. Ya. Berapa bed nanti Bu? 100.
1: Lebih.
0: Ya. Nanti ada 3 rumah sakit. Artinya nanti Aceh Tengah akan menjadi wisata kesehatan. Tepuk tangan untuk beliau, hebat.
1: Asal jangan Pak Bupati, Ibu Dewi ini kan ada hotel, ada rumah sakit. Asal jangan bayar di hotel gratis di rumah sakit, tidak. Ini yang keliru nanti kita nih Pak Bupati.
0: Ini Bibu Sianwi selaku warna-warni harus ini, Dekranas gini.
1: Dekranas dah.
0: Ya, tepuk tangan Dekranas, hebat ini. Kemudian ini Dewan Juri, ada Pak Nasri.
1: Nasri.
0: Jeroh Jemani.
1: Ya.
0: Terus, Parman.
1: Man, ya.
0: Oh, Ibu Hana Gegrali ya, psikolog Ibu Hana Gegrali
1: ya. Ya, Ibu
0: Lala,
1: Ibu
0: Nurmala.
1: Hah? Armala.
0: Ini Ibu psikolog Harmala, nih.
1: Psikolog.
0: Coba berdiri dulu, Ibu nih.
1: Mari kita
0: baju Kerawang, hebat Kerawangnya, luar biasa. Si sebelah ini bagian Hana Ibu Nini. Bahasa Inggris, Pak, Bapak bahasa di Inggris. Bahasa Inggris campur, urusan Bapak ya.
1: Iya. How are you this night? Jeroh kan Ibu?
0: Jeroh,
1: sehat.
0: Nanti jeroh. Ya. Kemudian ada Weni Pak dari Bandar Meriah, Bujang Beru, Bandar Meriah. Tepuk tangan, Imlan. Coba berdiri dulu.
1: Ya. Ini dari Bandar Meriah.
0: Coba kemari dulu, ke depan dulu sebentar. Dampingi kami ini melo. Ini yang terpilih. Kulah nih kah? Lagu kaku kita pernah. Ini.
2: Hampir menggeser aja nih.
0: Sini dulu sebentar. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam yang berbahagia ini adalah ini rangkaian program bagaimana mempromosikan pariwisata. Tadi Bapak Kepala Dinas sudah menyampaikan secara detail. Tadi di belakang juga ada beberapa kegiatan yang kita lakukan di Aceh Tengah. Tadi Wen Ipak juga, ini bagus sekali ini. Aku ngelatih nampaknya si, saya kegerali Ibu Wen Ipak, si Ben, siapa namanya yang tadi? Marja. Ini jago nih, hebat nih.
1: Ini Wen Ipak tahun berapa nih?
0: Tahun berapa?
1: Oh, berarti sudah purna ya?
0: Oh, sudah purna.
1: Oh iya.
0: Yang tapi, laki ini ya Rukumar nih, ini Rukumar Sirawandono. Ini juara apa di provinsi? Juara apa? Juara dua. Tepuk tangan juara dua di tingkat provinsi.
1: Biasa, ya.
0: Oh ya, ketik. Orang Gayo ini Bapak nih.
1: Betul.
0: Orang Gayo ini Pak Kapolres Peter semua.
1: Ya.
0: Kita bel Pak Nirwanto. Ah, ketik menang mana?
1: Oh ya, ketik menang.
0: Ya.
1: Mari kita bagi tepuk
0: tangan. Mana dari Bandar Meriah nih? Hebat, tepuk tangan. Luar biasa.
1: Dari Bandar Meriah.
0: Gagah. Ini juga cantik. Dengan kami percetik, Ibu Agrengok cemburu weh. Karena ini bagian program
1: Pariwisata.
0: Pak Kadis Pariwisata, terima kasih Pak Kadis. Tadi benar adanya ada beberapa program. Kalau PLTA itu akan tumbuh sebagai objek destinasi wisata baru. Belum diresmikan. Greenland diresmikan. Itu akan diresmikan siapa nanti? Bapak Presiden Republik Indonesia. Kapan estimasinya? Hadir enggak manajer PLTA? Estimasinya antara akhir Oktober dan awal November. Kami sudah bertemu langsung dengan Bapak Menlu. Sudah kami sampaikan. Apa yang kita berikan nanti kado waktu beliau meresmikan? Ada program strategis. Salah satunya ada pembangunan Masjid Agung Ruhama akan dibangun baru.
1: Insyaallah. Mohon
0: biar megah.
1: Iya.
0: Baru.
1: Insyaallah.
0: Mohon biar megah.
1: Iya.
0: Waktu ajan Pak Wakil nih, ajan aku gak? Waktu Bapak nih jadi khatib,
1: waktu aja. Pak Bupati menjadi muazin, insya Allah suaranya lebih bagus.
0: Ya. Kemudian pembangunan musyara alumni akan kita bangun nanti sampai nanti batas tahun 2030 ini menjadi ikon.
1: Ya.
0: Gedung ini juga sudah menjadi taman budaya. Tahun depan ada pembangunan yang dibiayai oleh dari pemerintah, yaitu dari Kementerian Kebudayaan. Ini menjadi taman budaya. Dan terus setiap hari nanti ada penampilan-penampilan atraksi budaya.
1: Ya.
0: Tadi disampaikan terkait tentang The Peak. The Peak sudah banyak hari ini?
1: Sudah banyak.
0: Ikomenan sesegar, woy. Perinjrohdi Pak Bupati dan Pak Wakila. Kami berdua waktu menyelesaikan itu, malah menjar kona bengis lah kami.
1: Geleterang nih menjar.
0: Geleterang, pura lu kelem, Bapak Dipe kona upet.
1: Iya.
0: Kami kona upet, ibe elanan pepora. Waktu makan The Peak, Pak Kapolres juga doakan semoga sehat Pak Bupati sama Pak Wakil.
1: Ya, amin.
0: Karena tetap idemo kami macam-macam. Ya. Nah, apa itu bagian yang terbaik. Tujuan kita apa? Bukan melarang menangkap ikannya, tapi alat menangkapnya harus tradisional. Karena ikannya sedikit, agar semua dapat bagian. Ada nanti yang mancing dari Bandar Media, dari kita juga dapat. Sekarang kita yang mancing sudah banyak.
1: Sudah banyak Pak Bupati.
0: Berarti kita sudah membuat bahagia.
1: Amin.
0: Cuma jangan Bapak terus Bapak mancing Pak. Tinggal istrinya tidak dapat rezeki.
1: Ya.
0: Mancing
1: terus.
0: Mancing terus. Ya. Terus kita lihat sekarang ikan depiknya sudah mulai ada. Ikan mujair juga sudah mulai ada. Itu tujuan kita adalah menangkap ikannya dengan tradisional.
1: Ya.
0: Nah, Bapak sampai Presiden melalui Bapak Menteri
1: Luar Negeri.
0: Luar Negeri terus disampaikan kepada Bapak Menteri Pertanian beberapa waktu yang lalu. Apa kaitannya dengan kopi sistem pagar? Langsung diperintah Dirjen. Tadi pagi sudah hadir di Aceh Tengah dan langsung dieksekusi, diberikan bantuan bibit dan beberapa pupuk, juga ilmu pengetahuan untuk bagaimana meningkatkan produksi kopi
1: Gayo.
0: Kopi Gayo
1: akan datang. Mari kita berikan tepuk tangan untuk program pemerintah.
0: Oh ya, keturahi lobby. Seloisin plan Pak.
1: Ya, betul Pak.
0: Lobby ini turah naik pesawat.
1: Ya.
0: Naik pesawat ini turah bir, gerbong gratis.
1: Jantung tepimu.
0: Halo, bisa pora Pak.
1: Ya.
0: Nah, situasi maka komunitas. Bapak Ibu yang berbahagia, program pemilihan duta wisata secara nasional, Agam Inong Provinsi dan WIN IPAK di Aceh Tengah ini adalah program salah satu mempromosikan wisata.
1: Ya.
0: Sesi kejemai si melalui wisata ini. Ini tahun berapa nih wisatanya? Yang paling banyak dikunjungi wisata di Aceh Tengah di mana? Bortelege. Hadir enggak? Dari Bortelege. Itu kalau tidak salah kami dengar informasi beberapa bulan yang lalu sebelum bencana ini mengalahkan kunjungan ke Sabang lebih banyak ke Bortelege, betul?
1: Ya.
0: Betul. Di sana tiga tepuk tangan. Hari ini sudah muncul lagi destinasi wisata di PLTA.
1: Sanehan.
0: Sanehan. Sudah ada jual kopi.
1: Ya.
0: Dapat uang, sudah ada lagi mancing. Sekarang sudah muncul lagi perahu-perahu kecil.
1: Ya.
0: Berarti ini harus kita kemas Pak Kades.
1: Ya.
0: Berarti ini kita kemas Kades PU, hadir Kades PU.
1: Hadir Pak Bupati.
0: Kalau ada jalan yang tidak baik, nanti kena upot melalui Bupati.
1: Ya.
0: Oh maaf ya, lagu ngejek menjadi mega.
1: Ngeketar keturun media sosial.
0: Sosial ini, tapi gerolok tuh nih.
1: Ya gerolok tuh
0: nih. Ngejerok nggak? Berarti cocok bayo nih.
1: Cocok, ngecepat ini Pak Bupati.
0: Badannya mau gerkol
1: sih. Ya, alat berat pe kengon jeroh bayo nih.
0: Jeroh, jeroh. Ini jeroh nih. Ya. Jadi dinas seni Bapak Ibu mulai jeroh berbuat.
1: Ya.
0: Tujuannya apa? Kalau Bapak Ibu pergi ke Dukcapil, ada nggak solid pengurusan KTP? Nggak ada. Kalau Ibu hari ini ke Puskesmas rumah sakit sudah mulai dilayani, belum sempurna. Tapi dari sini ke bulan Desember itu akan kita sempurnakan. Amin. Saya masih tetap berkantor di rumah sakit.
1: Ya.
0: Tapi besok di mana saya berkantor? Mulai di Dinas Pendidikan. Agar semua pendidikan ini betul-betul sudah sesuai dengan SOP.
1: Ya.
0: Semua. Tadi kami bertemu dengan Kepala TK, Kepala SD, Kepala SMP. Semua sudah kita sampaikan. Dan seterusnya kita terus bertemu dengan mereka.
1: Ya. Amin.
0: Tapi ada kabar bahagia Pak Wakil.
1: Siap, Pak
0: Wakil. Mungkin sebagian sudah tahu.
1: Ya.
0: Yaitu akan diberikan bantuan satu rumah sakit terbaik.
1: Ya.
0: Jumlah bed kamarnya 100,
1: 100 kamar.
0: Kamar lengkap dengan alat alkesnya, yaitu nanti kita tempatkan nanti di rumah sakit Datu Bru. Jadi bangunan yang tua kita geser sehingga nanti ada 3 rumah sakit yang ada di Aceh Tengah, yaitu Pandika dan JMC, ini berkolaborasi. Jumlah bednya semua yang ada di Aceh Tengah berjumlah 560. Kami duduk dengan ibu, duduk dengan JMC, duduk dengan direktur rumah sakit Datubru, dengan BPJS, semuanya kita layani dengan baik. Karena kita melayani 4 kabupaten. Kalau 560 sudah bisa kita layani, termasuk juga anak gerai cuci darah nih, HD.
1: HD.
0: Itu sudah lengkap nanti semuanya. Jadi termasuk tidak perlu lagi kita berangkat ke Banda Aceh, Keluk Semai. Nanti sudah lengkap di sini juga.
1: Artinya Pak Bupati, bahwa kami dengan Bapak Bupati, masyarakat sekalian, menciptakan Aceh Tengah bukan hanya sebagai tujuan destinasi wisata, tetapi juga adalah merupakan tujuan untuk kesehatan.
0: Wisata kesehatan.
1: Wisata kesehatan.
0: Tapi bisa komitmen untuk kita menjaga sampah.
1: Ya, itu
0: di TK
1: dulu.
0: Rata-rata hari ini Pak Wakil sudah ada sampah, pengolahan sampah di TK sudah diajarkan. Sampah organik dan sampah anorganik. Itu anak TK sudah bagus.
1: Ya.
0: Kalau di anak gerai film Korea, itu anak-anaknya tidak lagi mengolah, itu sudah ditinggalkan. Dia sudah melihat kalau ada sampah, anak-anaknya sudah mengambil sampah. Kita belum sampai ke situ. Kita masih bagaimana tidak membuang sampah saja, mungkin malam ini tidak membuang sampah saja pada tempatnya, itu sudah berhasil pelaksanaan daripada Wendy Park. Mulai dari situ terus. Yang ngon Bapak Musar Aluno ngebersih kah?
1: Alhamdulillah ngebersih,
0: Pak. Gak berani nih Pak nikar sampah, Pak. Gak berani lagi.
1: Ya.
0: Upacara kemarin rame gak, Pak?
1: Rame luar biasa, Pak. Buat
0: ini Bapak pe lagu ya, Dor.
1: Oh ya, hari nanti kita persiapkan untuk 2027, Pak.
0: Lagu ini Bapak, lagu ini hari kampanye, Mio, ya. Di sumaku mesti, kira lebih. Kita latih sarami, si kerasi porak, kacara gerak badan pagi ini.
1: Cocok, siap.
0: MPU.
1: Ya.
0: MAG, jangan kita menyebut itu bertentangan dengan syariat Islam. Mana dinas Islam hadir bagaimana yang terbaik agar jangan nanti seakan-akan wisata itu maksiat, tidak, maka hadirlah MPU, berikan patuanya seperti apa. Nanti ini kita akan laksanakan malam minggu, malam sabtu ada nanti live musik UMKM jalan, saya juga menyumbangkan lagu yang tidak boleh dimananya, di situ nanti disampaikan agar MPU juga hadir mengembangkan bagaimana bahwa musik itu gayuni identik dengan musik, sampaikan saja bahwa wisata itu tidak maksiat, tapi ada rambu-rambu yang harus kita sepakati.
1: Sepakati.
0: Cocok ke Pak Wakil?
1: Cocok, sangat
0: berasa
1: cocok,
0: Pak Bupati.
1: Ngecocok ini Pak Bupati.
0: Ngecocok.
1: Ya.
0: Brejen, Wendy Park. Wong ini lagu mirip Pak Wakil ga? Gak? Mancung.
1: Jeroh ini.
0: Ya. Di mana tinggalnya? Di Pondok Baru. Orang Pondok pengen lagu orang India ga? Wong ini dari sini, ini dari mana? Bukit Pepanyi,
1: Bukit Sukarame.
0: Urang Sukarame tetangga Rumkelupak. Urang Sukarame pea belangi. Itulah hebatnya orang Gayo. Kualitasnya bagus, gagah, cantik. Kita doakan nanti kalau mungkin, kalaupun tak bisa Aceh Tengah juara 2 paling kurang juara 1 lah.
1: Satu insyaallah. Ya.
0: Kadang sulit juara 2 juara 1. Cocok? Terima kasih, luar biasa acara malam ini, bahagia sekali kita.
1: Ya.
0: Acaranya bagus, kompak, kita bahagia Pak.
1: Bahagia Pak Bupati.
0: Mari kita ucapkan, kita tutup.
1: Ya.
0: Ngongko kita, bisa kita jaga sampah kita? Promosikan, kurangi kabar-kabar negatif di media sosial.
1: Ya.
0: Publikasikan, kurangi terus yang negatif-negatif agar masyarakat hadir ke Aceh Tengah. Bantu para pemilik, Pak Kadis sudah cocok, hadiri homestay, tempat wisata hadir, duta-duta promosikan terus. Kita sudah bangkit.
1: Ya.
0: Kami setuju dengan Ibu Dewi. Dia selalu mempromosikan bahwa Aceh Tengah hari ini sudah siap menerima tamu. Kalau wisatanya pun sudah siap.
1: Ya.
0: Kami sudah sepakat dengan Pak Kades, dengan Kadis Kominfo. Hari ini sudah ada digitalisasi tentang pendataan wisatawan. Kalau hari ini kita klik, sudah tahu berapa jumlah wisata yang hadir, umurnya berapa, dari mana, nginapnya di mana, dan berapa malam.
1: Ya.
0: Tetapi mereka harus menghabiskan uangnya di Aceh Tengah. Dia membawa uang, uangnya harus habis agar ekonomi kita terus berkembang di kemudian hari. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Bahagia sekali kami hari ini bersama Pak Wakil Bupati dan Ibu juga hadir. Ibu Tepe Jeroh Lerwani.
1: Jeroh, sangat jeroh Pak Bupati.
0: Jeroh pengisi kita.
1: Jeroh Pak Bupati. Ini karena
0: pakai baju ni peku ni Bapak Kukibono.
1: Ya. Karena memang anu sepotanitas BNN ini Pak Bupati.
0: Agati, nongku kuning Kibo ini cocok ke? Bupati ganti.
1: Ya.
0: Menentukan kostumnya Libo.
1: Ya.
0: Berarti ibu-ibu adalah garda terdepan di balik kesusahan orang laki-laki.
1: Ya.
0: Hebat. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Penutupan pemilihan WEN IPA tahun 2026 di Kabupaten Aceh Tengah secara resmi kami nyatakan ditutup. Brejen, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kami mohon kesediaan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Aceh Tengah agar tetap berada di panggung, karena selanjutnya akan ada acara penyerahan sertifikat dan foto bersama 7 Dewan Juri yang bertugas dalam acara pemilihan WEN IPAK Aceh Tengah tahun 2026. Adapun Dewan Juri Bidang Syariat Islam, Bapak Dr. Tengku Irwansyah MPD. Dewan Juri Bidang Sosial dan Kebudayaan, Bapak Dr. Hendes Nasri Lisma. Dewan Juri Bidang Psikolog dan Kepribadian, Ibu Harmala SPSI Psikolog. Bidang Juri Bahasa Inggris, Kak Ike Damayanita SE. Bidang Etika dan Atraksi, Bapak Suparman. Bidang Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan, Bapak Marza Halismunti MPD. Dan Bidang Media dan Informasi, Bapak Ramadan Wan Fitra SPD. Inilah Dewan Juri yang bertugas pada acara pemilihan WEN IPAK Aceh Tengah tahun 2026.

tentunya para dewan juri yang berada di depan kita ini adalah para dewan juri yang sudah kompeten dan ahli di bidangnya masing-masing yang sudah membentuk dan mencetak generasi WIN IPAK Aceh Tengah dari masa ke masa. Mohon izin Bapak, kita hitung mundur 3, 2, 1. Kami mohon kesediaan Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Aceh Tengah dan Ibu BKMT Aceh Tengah untuk membersamai Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah untuk foto bersama dalam acara penyerahan sertifikat kepada Dewan Juri Kehormatan.

Kami mohon sekali lagi kita hitung bersama. 3, 2, ya, kita hitung bersama. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Selanjutnya dilanjutkan dengan acara penyerahan sertifikat kepada Dewan Juri Kehormatan. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah dan seluruh perwakilan WIN IPAK Aceh Tengah mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Juri atas dedikasi yang luar biasa selama mendampingi para finalis WIN IPAK Aceh Tengah dari masa audisi, karantina, dan pada malam hari ini tiba di malam penobatan tahun 2026.

Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa ajang pemilihan WNI Pak Aceh Tengah tahun 2026 ini sudah berlangsung selama 2 bulan kebelakang. Dan para finalis sudah digembleng dan yakin untuk dijadikan para pemenang pada tahun ini. Tentunya tidak terlepas dari bidang dan keahliannya masing-masing. Dan di tengah-tengah kita juga ada koreografer handal kita, ya Coach Dede Sudarman, yang telah melatih para finalis untuk menampilkan atraksi terbaiknya setiap tahunnya.

Sekali lagi kami mohon kesediaan Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Mari bersama kita saksikan foto bersama Dewan Juri dan Bapak Bupati dan Ibu Bupati serta Bapak Wakil Bupati dan Ibu Bupati Aceh Tengah. Kita hitung bersama. Iya, beri tepuk tangan yang meriah untuk 7 Dewan Juri Kehormatan pada ajang pemilihan Winipak Aceh Tengah tahun 2026.

ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, mari bersama kita saksikan launching video promosi wisata persembahan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah.

adalah salah satu daerah dengan potensi wisata yang begitu beragam. Dikelilingi pegunungan yang diselimuti kabut, di tengah-tengahnya terbentang luas Danau Lutawang, menghadirkan panorama alam yang begitu indah dan menenangkan. Udara yang sejuk menjadi teman perjalanan. Sementara aroma khas kopi Arabica Gayo menyambut setiap

Selanjutnya, video promosi akan terus digarap oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah dengan harapan dengan video yang ditampilkan menarik para wisatawan untuk tampil kembali dan datang berkunjung di Kabupaten Aceh Tengah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara malam penutupan pemilihan WIN IPAK Aceh Tengah tahun 2026. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, para tamu undangan dan yang kami hormati. Juga terima kasih kepada para make up kami, baik Gita Make Up dan HM Sewing Collection atas koleksinya sebagai penunjang penampilan saya pada malam hari ini. Dan saya, Nur Salehatun, mohon undur diri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan dan saksikan bersama persembahan istimewa dari Repal.

Hadirin yang kami hormati, sebentar lagi acara akan segera dimulai. Kami ucapkan selamat datang di Malam Pertobatan Wetipa Kabupaten Aceh Tengah tahun 2026. Sebuah malam istimewa untuk merayakan semangat, budaya, pariwisata, dan generasi muda negeri Kayo.

0: Rafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Takengo.
1: Kuna kabar Serinan. Ahoy. Luar biasa semangat.
0: Betul sekali, saya kira semakin malam akan semakin melemah. Ternyata semakin semangat. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua malam hari ini. Sebelumnya kami ucapkan selamat malam dan selamat datang untuk Bupati Aceh Tengah, Bapak Wakil Bupati Aceh Tengah juga beserta Ibu dan seluruh unsur Perkopimda yang telah berhadir pada malam hari ini.
1: Win Irsal.
0: Ya, panggil Bang.
1: Sepertinya dari tadi kita hanya menyaksikan acara yang formal, Win Irsal.
0: Betul sekali.
1: Supaya kita rileks, gimana kalau kita pantun dulu?
0: Cocok, silahkan.
1: Setuju, penonton? Oke, izin Bapak Ibu, nanti kalau saya berpantun, boleh dibalas dengan belangi, boleh?
0: Kalau biasanya cakep, hari ini diganti dengan belangi.
1: Belangi.
0: Baik.
1: Ke Danau Luter melihat perahu.
0: Belangi.
1: Singgah sebentar di singgah mata.
0: Belangi.
1: Malam ini kita bersatu.
0: Belangi.
1: Menyaksikan penobatan Duta Wisata.
0: Saya juga tidak mau kalah.
1: Oh, nggak mau kalah.
0: Wisata. Saya juga telah siapkan pantun.
1: Boleh, boleh, boleh. Kita sepakat belangi ya, Bapak Ibu ya.
0: Baik. Ada Mas Samjing, ada pengat.
1: Belangi.
0: Beli ikannya di Kampung Mengaya.
1: Belangi.
0: Wisata maju, PAD pun meningkat.
1: Belangi.
0: UMKM tambah, masyarakat sejahtera.
1: Sejahtera.
0: Karena kalau UMKM meningkat, masyarakatnya akan sejahtera.
1: Betul sekali, karena ekonomi masyarakat terus menguat, Irsa.
0: Betul sekali, terkait juga dengan program Bapak Bupati, wisata ini harus semakin maju.
1: Semakin banyak datang wisatawan, semakin kuat ekonomi masyarakat.
0: Betul sekali, senang sekali malam hari ini saya Irsal.
1: Dan saya Ilma, hari ini kami akan memandu acara hingga selesai. Sebelumnya juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Inong Pengantin dan Dedek Sudarman yang telah membuat kami tampil percaya diri dan cantik tentunya. Betul. Pada malam hari ini juga terima kasih kepada Inong Pengantin yang menjadi makeup artis pada malam yang luar biasa,
0: membuat kita pangling malam hari ini.
1: Iya,
0: betul. Luar biasa. Hati berbahagia, sebelumnya kami ucapkan selamat malam dan selamat datang dalam acara Malam Penobatan Win Ibat Aceh Tengah 2026
1: dengan tema Merangkai Asa Menghidupkan Pesona
0: Menuju Kebangkitan Pariwisata Aceh Tengah Pasca Bencana. Luar biasa. Kenapa ya Pak Ilma?
1: Selanjutnya kita mau ngapain lagi nih? Kayaknya ibu-ibu dan bapak-bapak udah gak sabar nih.
0: Betul, karena dari awal sudah banyak seremoni, banyak yang kita tampilkan. Kali ini penonton yang di belakang tampaknya sudah tidak sabar, ingin menyaksikan penampilan para finalis. Betul?
1: Betul.
0: Tetapi kalau hadirin di sini tidak semangat, kita akan tetap menyimpan para finalis di belakang.
1: Jadi gimana supaya kita tahu penonton semangat atau enggak?
0: Kita coba dengan cara melawi. Saya ke sebelah kanan,
1: Ipak Ilma. Dan saya di sebelah kiri.
0: Silahkan.
1: Iya.
0: Dari sana dulu deh kayaknya.
1: Boleh kita coba melawi dulu.
0: Silahkan.
1: Yang paling keras. Kalau semangat, kita lanjut ya, Irsa.
0: Betul.
1: Ya.
0: Silahkan, Ipak Ilma.
1: Kita melawi semuanya. Ahoy!
0: Baik, di sebelah kiri kurang lebih 23 orang.
1: Iya.
0: Saya yakin di sebelah kanan ini ribuan suaranya. Saya mau coba suara yang di sebelah kanan. Ahoy!
1: Rupanya di sebelah kanan 20.000 yang
0: betul.
1: Bersuara.
0: Kalau gitu finalisnya kita tampilkan hanya untuk sebelah kanan saja.
1: Jangan.
0: Enggak boleh ya. Masa kita boleh kita minta semua di dalam ruangan ini untuk melawi, kita coba semangatnya. Ahoy! Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu untuk berbahagia. Ilma, perlu kita sampaikan bahwa acara malam hari ini tidak hanya didukung oleh pemerintah daerah.
1: Betul.
0: Tapi juga didukung oleh para pelaku UMKM.
1: Betul sekali.
0: Para pelaku UMKM juga memberikan banyak sekali bentuk dukungan pada pemilihan Duta Wisata Aceh Tengah tahun 2026. Di antaranya kami ucapkan terima kasih kepada Bayu Hill Group yang telah memberikan banyak sekali hadiah untuk para finalis. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bayu Hill Group. Juga terima kasih untuk Totor Kopi yang juga telah memberikan banyak sekali hadiah. Di antaranya di sebelah kiri kita ini.
1: Iya, nah, bingkisan ini dari Totor Kopi langsung.
0: Betul sekali. Ya. Juga mengucapkan terima kasih kepada Mulia Baru juga turut mendukung acara kita pada hari ini. Zerin Klinik, Gabriel Flowery, juga PT Visit Gayo Travel, Bank Syariah Indonesia, Bank Aceh, Gria Pengantin Gayo, Nusantara Cafe and Resto.
1: Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh sponsor yang telah mendukung acara kami. Percetakan Digital Printing Deril, Arung Jeram Tan Saril, Portola Grand Renggali, Gayo Petro Hotel, ATR Hijab, Bakso Barupi, Buncit KP, PLN, dan Gabriel Flori yang pada malam hari ini memberikan buket pemenang dan fresh flower kepada penonton yang paling aktif.
0: Luar biasa, jadi siap-siap kita akan memberikan hadiahnya. Tidak hanya sampai di situ, kita masih punya Nueta Beauty, kemudian Hafni Vira Fashion, Harfia Makeup, Albira, Kopi Gayo Aja, Okisa Makeup, Dek Nakik, Dani Store, Cantik Rias Pengantin, Menik by Rahmi.
1: Selanjutnya terima kasih kami ucapkan kepada Bilazi Wedding, Citra Eksklusif, Sesereng ID, Yosi Makeup, My Pond Store, Lisa Hijab Store, Ita Rahmani, AF Mode, HM Sewing, Erpanto Dekorasi.
0: Kita masih punya sponsor selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada Triple T, Galeri Kopi Indonesia, PGI, Neldi ID, ARJ Spin, Farera Makeup, Sasmita Style, juga Girly House.
1: Dan masih belum habis, kita masih ada sponsorship selanjutnya. Terima kasih Nurul Mitra Aksesoris, Level 72, Pasa Cute, Banda Banana, Kisha Bangkok Stop, dan Monula Studio.
0: Kita juga memiliki media partner, di antaranya ada RRI Takengon. Perlu kami sampaikan, acara malam hari ini tidak hanya ditonton oleh masyarakat yang hadir, tapi untuk teman-teman juga saudara kita yang berada di rumah juga bisa menyaksikan melalui RRI Takengon yang bekerja sama dengan Diskominfo Aceh Tengah.
1: Pada acara pada malam hari ini disiarkan langsung di layanan channel YouTube RRI Takengon.
0: Kami juga ucapkan terima kasih kepada Tribun Gayo, Etnis Gayo, juga Gayo Sejuk. Hati berbahagia, boleh kita minta tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk seluruh sponsor yang telah mendukung pemilihan WEN IPAK Aceh Tengah 2026. Seperti janji kami di awal, kami tidak akan berlama-lama bercuap-cuap lagi di sini.
1: Iya, betul.
0: Karena kami tahu perasaan Bapak Ibu yang di belakang sudah tidak sabar ingin menyaksikan penampilan dari finalis WEN IPAK Aceh Tengah. Untuk itu, yang pertama kita akan tampilkan atraksi budaya finalis WEN IPAK Aceh Tengah 2026. Untuk itu kita bergeser sedikit ke sebelah kanan terlebih dahulu.
1: Baiklah hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut bersama atraksi budaya finalis WEN IPAK Aceh Tengah 2026
0: dengan tema Gayo Bangkit dari Bencana. Di dataran tinggi yang damai, duka sempat menyapa saat longsor datang merenggut.
1: Namun semangat Tanah Gayo tak pernah padam. Tangan bergandengan, hati bersatu, kita tak menyerah.
0: Perlahan kita bangkit, tegak kembali, dan di sana bendera merah putih berkibar gagah menyaksikan Gayo berduka, Gayo bersatu, Gayo bangkit. Sebagai koreografer, Dede Sudarman. Hati berbahagia, inilah atraksi budaya finalis WEN IPAK Aceh Tengah 2026.
2: November 2025, hujan tak henti padai bergemuruh, masyarakat Gayo ketakutan akibat bencana alam.

0: Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk penampilan Atraksi Budaya finalis WEN IPAT Aceh Tengah 2026.
1: Luar biasa sekali.
0: Luar biasa. Ya Pak Ilma, penampilan dari para finalis ini sebagai koreografer juga aransemen musik ini merupakan hasil karya dari salah satu dewan juri kita, ada Kak Dede Sudarman. Luar biasa sekali. Dan sebagai informasi, Kak Dede ini juga menjadi koreografer selama 7 tahun berturut-turut.
1: Betul sekali. Dan sedikit informasi bahwasanya Kak Dede ini juga alumni dari WIN IPAK Aceh Tengah.
0: Jadi memang WIN IPAK ini banyak sekali melahirkan generasi-generasi yang cinta budaya, juga memiliki skill di
1: Public speaking. Hard skill dan
0: betul
1: soft
0: sekali.
1: Skill. Betul sekali WIN IRSAL. Dan kebetulan 14 finalis ini WIN IRSAL, ini merupakan putra-putri yang paling terbaik dari yang terbaik, yang dari 50 mendaftar WIN IRSAL.
0: Dan perlu kami sampaikan bahwa penilaian untuk pemenang finalis WIN IPAK Aceh Tengah 2026 tidak dinilai malam hari ini saja.
1: Betul.
0: Melainkan
1: sekali.
0: Para finalis ini telah dinilai dari awal sejak audisi, karantina, dan malam hari ini untuk penentuan siapakah wakil Aceh Tengah ke tingkat provinsi.
1: Betul sekali.
0: Tentunya para finalis ini tidak hanya dituntut piawai dalam berbicara, tapi secara psikologi mereka juga harus teruji.
1: Ya benar, maka dari itu juga Irsal,
0: betul,
1: selama audisi kita juga menghadirkan pemateri psikologi dan ada dewan juri psikologi, Irsal.
0: Jadi kepribadiannya harus baik begitu.
1: Benar
0: ya?
1: Benar sekali, karena yang pertama sekali dilihat itu adalah inner beauty.
0: Betul sekali, tidak hanya sampai di situ, para finalis ini juga dituntut harus memiliki skill berbahasa Inggris yang cukup baik.
1: Karena kenapa? Karena seperti kita ketahui, wisatawan yang hadir ke Aceh, khususnya betul, Aceh Tengah itu bukan hanya dari domestik, melainkan dari mancanegara.
0: Dan mereka ini akan menjadi garda terdepan untuk wisata di Aceh Tengah. Ya, selain itu juga ada penilaian untuk public speaking, kemudian ada table manner, dan yang paling penting ada syariat Islam.
1: Ya. Syariat Islam, karena ini menjadi pro kontra juga ini.
0: Betul Irsal, sekali.
1: Antara berwisata dengan syariat, padahal sebenarnya berwisata itu sama sekali tidak melanggar syariat.
0: Betul, dan tidak akan menghambat jalannya pariwisata.
1: Betul, terlebih sekali Kabupaten Aceh Tengah merupakan kabupaten yang ramah wisata syariat.
0: Karena tempatnya bersih, begitu ya, semua aturannya tersedia.
1: Betul sekali.
0: Dan Bapak Ibu hadirin berbahagia, kami ingin bertanya terlebih dahulu. Setelah ini akan ada profil para finalis, tetapi di tangan saya juga ada voucher menginap dari
1: Gayu Petro Hotel.
0: Betul, sebelumnya kami tanyakan, mau voucher dulu atau langsung profil finalis?
1: Iya. Gimana Bapak Ibu?
0: Bagaimana?
1: Mau lanjut profil atau mau voucher dulu?
0: Kurang kedengaran.
1: Kurang keras. Mau voucher atau profil? Profil.
0: Profil atau voucher? Sekali lagi, mau profil atau voucher?
1: Voucher
0: emang ku hadiah nih tirpedeh memang masyarakat tadi.
1: Iya, apalagi baik. Si gratis-gratis nih gurupedeh.
0: Kalau ya, begitu saya akan lebih dekat dengan masyarakat. Saya akan maju ke depan.
1: Boleh, boleh.
0: Membagikan satu voucher menginap di Hotel Gayu Petro Takengon.
1: Iya.
0: Baik, untuk abang-abang lighting boleh tolong dinyalakan lampunya untuk penonton kita yang di tengah-tengah ini.
1: Jadi saya yang dapat yang apa nih, Winnesa?
0: Iya, kita coba dulu. Boleh diterangkan dulu area sini biar ya, kelihatan penontonnya.
1: Abang panitia boleh dihidupkan lampunya sejenak.
0: Baik. Saya akan cari satu pemenang untuk voucher menginap gratis hari ini. Belum kelihatan orang-orangnya. Boleh abang-abang lighting dibantu untuk menyalakan lampu di area penonton dulu. Ini masih semangat. Nah, sudah kelihatan wajah-wajahnya. Saya punya pertanyaan. Yang paling pertama mengangkat tangan akan saya samperin. Ilma tolong menjadi juri di atas.
1: Boleh, boleh. Saya bantu lihat ya, Irsal.
0: Saya mau satu orang yang bisa menjawab. Sebutkan dua program Bupati Aceh Tengah terkait pariwisata. Oh,
1: itu,
0: di sana
1: itu,
0: ada ibu-ibu. Oke, saya akan datangi. Baik. Ya. Oke, izin Ibu, saya lewat sebentar.
1: Iya.
0: Iya. Boleh, kita datangi izin ibu. Kita berkenalan dulu dengan ibu, siapa namanya?
2: Ibu Ranti Maulia.
1: Ibu Ranti
0: Maulia. Ibu Ranti Maulia dari mana asalnya, Bu?
2: Saya berasal dari Takengon. Saya mewakili Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh.
1: Tepuk tangan untuk Universitas Muhammadiyah.
2: Dan juga ibu-ibu Dekranas Aceh
1: Luar
2: Tengah.
1: Oh, ibu-ibu Dekranas. Mana ibu-ibu Dekranas? Luar biasa.
0: Silakan dijawab, Bu. Dua program Bapak Bupati terkait pariwisata.
2: Dua program ya. Program yang pertama, Bapak Bupati memprogramkan wisata yang bersih dan wangi. Program yang kedua, Bupati membuat programnya itu wisata yang halal, islami, dan ramah kepada pengunjung. Betul, Pak?
1: Bagaimana Bapak Bupati? Betul?
0: Betul, Bapak?
1: Betul.
0: Untuk itu kita langsung berikan voucher menginap di Hotel Gayo Petro Takengon.
1: Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, akan ada banyak hadiah yang kami berikan kepada Bapak Ibu. Jadi mohon untuk tetap berada di tempat sampai acara selesai. Betul ya, Win Irsal ya?
0: Betul sekali, Pak Ima. Karena kita harus bergeser kembali ke sisi sebelah kanan.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh.
0: Karena kita akan memperkenalkan ada siapa sajakah 7 pasang finalis Win Ipak Aceh Tengah tahun 2026. Kini kita harus turun lagi ke sisi sebelah kanan. Bapak Ibu, hadirin berbahagia. Inilah profil finalis Win Ipak Aceh Tengah 2026.

0: kami akan memperkenalkan para finalis sekaligus nama orang tua para finalis, juga background para finalis WNI PAK tahun 2026.
1: Tentunya WNI PAK Kabupaten Aceh Tengah, finalis WNI PAK Kabupaten Aceh Tengah tahun 2026 ini merupakan putra-putri terbaik yang terus aktif juga menggiati wisata budaya dan sejarah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.
0: Hati berbahagia untuk itu, mari kita sambut finalis pertama. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Win Rido Fahmi, mahasiswa ekonomi manajemen, merupakan putra dari almarhum Bapak Salahuddin dan Ibu Sri Murni.
1: Dan marilah kita sambut Ipak Sifahati Penona, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Takengon, putri dari almarhum Ayahanda Sukriyadi dan Ibunda Aziza.
0: Finalis pertama menggunakan wardrobe dari Kriya Pengantin Gayo dan make up persembahan dari Anggun Make Up.

0: Lumaya ke Aram iku kunik kamu. Tidak jus nge kamu.
1: Minum, ngiku nae. Sudah Mia. Cara jus wa.
2: Minum, jelang cecak. Iya mengiwi gue. Ah,
1: lawa. Ina
0: Roni ke arah ku pengi kabar. Program ni pemerintah ni jeruh.
1: Hana ya je.
0: Oh ya, program ni mengaji.
1: Inu nampak program ini jeruh pedeh ken generasi muda.
0: Ke? Ya betul, sepakat aku pe. Karena Hana program ni mengaji ni, orang mendidik ni anak-anak kita, generasi muda kita, agar menjadi anak amal soleh dan soleha.
1: Betul lo ya, turah kita dukung program ini.
0: Ya betul. Cuba mau kita sawahan ku pak ini, merah ke pak ini penunung.
1: Cuba.
0: Woi paki. Dah kita ngaji moro-moro. Ya telah aku suka segera semangat lepak ini.
1: Betul. Punah Mia program ini nih ke?
0: Wah ketaku deh sering
1: kutang. Wah ketaku Mi.
0: Woi paki. Dah kita ngaji moro-moro. Oh ya, baru cocok.
1: Iya, aku ngesemangat.
0: Nah, betul. Ku atas berpucuk lemi, ku bumi mujantan tegep.
1: Ku kuan mujangko, ku kiri munawin.
0: Ngebetul kayak Ipa.
1: Ngawin ku.
0: Kayak pedeh lah. Saya Win Rido Fahmi, mahasiswa ekonomi. Manajemen.
1: Dan saya Ipak Sipahati Penona, mahasiswi bimbingan konseling.
3: Kami finalis Win Ipak Aceh Tengah 2026.

0: dan Idan Syifatul Benona. Programnya mengaji yang disampaikan luar biasa.
1: Luar biasa sekali. Dan mengajak seluruh masyarakat agar mengaji bersama-sama, Win Irsal.
0: Hal berbahagia untuk selanjutnya, inilah finalis kedua, Win Harapan Ishak, sarjana hukum, merupakan putra dari Bapak Bahtiar Aksa dan Ibu Rusnaini.
1: Dan Ipa Simah Bengi, mahasiswi hubungan internasional Universitas Al-Muslim, putri dari Ayahanda Rahmanuddin dan Ibunda Mastani.
0: Wardrobe yang dikenakan oleh finalis ini merupakan persembahan dari Kriya Pengantin Gayo.
1: Dan makeup artis Fitri Sandra Makeup.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huin betiko ke hana keberterbaru ya Aceh tengah ni.
1: Hana ya pak.
0: Cangkul padang urum cangkul dedem ngemeh ibrantas urum pemerintah ni.
1: Oya kejero pak. Memang oya salah satu program ni bapak bupati urum bapak wakil bupati ni le demi mensejahterakan nelayan di Aceh tengah ni.
0: Ya ketemas nelayan ni dele gulewe sejahtera masyarakat te.
1: Ike kasih enti lani.
0: Ike sayang enti lelang.
1: Aceh tegah segera pulih.
0: Ekosistem Danau Letawar segera aman.
1: Saya Win Harapan Isak, sarjana hukum.
0: Saya Ipak Simabengi, mahasiswi hubungan internasional.
2: Kami finalis Win Ipak Aceh Tengah 2026.
3: Sejahtera masyarakat luar biasa.
4: Finalis kedua ya, yang kita tampilkan. Bapak Ibu hadir berbahagia. Mari bersama kita sambut finalis ketiga. Win Fadlan merupakan pengusaha muda, merupakan putra dari Bapak Muslim SE dan Ibu Mardia.
5: Dan Ipak Widya Andriani, sarjana ilmu pemerintahan, putri dari ayahanda Abdurrahman SPD dan ibunda Maulidawati SKM. Baiklah Bapak Ibu, wardrobe digunakan pada malam hari ini persembahan dari Gria Pengantin.
4: Make up persembahan dari Belazi dan Lala Make.

0: Petih kam ke?
1: Mana ya, Ce?
0: Keberi le, Ibu Sara Alunho, ngebersih pedeh, nyemehoya, dili pedeh UMKM unit, tak kita kusuntah.
1: Entah, Wim. No, tapi tap sahen dong ya, ke?
0: Ya, oh ya le program di Bapak Bupati, rumah wakil di Bupati.
1: No, betul. Ara le ku pengemane ya. Kene Bapak A, programnya Belangi Bersih. Oh ya le Belangi kene.
0: Coba perinan mulu, Aceh Tengah Bersih.
1: Aceh Tengah Bersih.
0: Ya, mutu lu nipak ya.
1: Entah ketemu rumorum, Wim.
0: Entah.
2: Aceh Tengah bersih.
0: Kola-kola ulum ni bayur. Ulum ni bayur, ijo semalahi.
1: Biar jarak semalah ni baur. Ikar umur demu atura. Maya pedeh lo, Win.
0: Ahoy! Saya Win Fadlan, pengusaha muda.
1: Dan saya Ipak Widya Andriani, sarjana ilmu pemerintahan.
2: Kami finalis Win Ipak Aceh Tengah 2026.
3: Kasih.
4: Itulah jargon yang digunakan oleh finalis ketiga kita. Ada berbahagia untuk selanjutnya. Mari bersama kita menyambut kehadiran finalis keempat. Inilah Win Hasrazul Zikri, sarjana psikologi, merupakan putra dari Bapak Sukrian Jufri SOSI dan Ibu Latifah SPDI.
3: Dan Ipak Furkan Anggun Tri Utami, mahasiswi bimbingan konseling Universitas Syah Kuala. Putri dari Ayahanda Asrofin dan Ibunda Sarmi. Bapak Ibu, wardrobe yang digunakan pada malam hari ini juga persembahan dari
4: Gria Pengantin Gayo. Dan make up persembahan dari Pesona Pengantin.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oi Pak, kita turah betih le kana ulah tarho. Oh ya le, identitas ni urang gayo.
2: Oh ya le Wen, lo tawar ni turah kita jagai murum-murum.
1: Pemerintah Nipel turah menjagai serta menjaga kebersihan ni. Oh ya le, program ni Bapak Bupati, urang Bapak Wakil Bupati ni.
2: Kita pas mulai acara si sederhana enti munekar sampah sembarangan. Nya, kita ingatan wisatawan urang cara si jero.
1: Lah karena ya le dan lo tawar ni i titipan ku kita kati kita jaga untuk kebersihannya. Lo tawar lestari.
2: Lo tawar kita jagai.
1: Saya Win Hasrarul Zikri, sarjana psikologi.
2: Saya Ipak Furkan Anggun Tri Utami, mahasiswi bimbingan dan konseling.
0: Kami finalis Win Ipak Aceh Tengah 2026.
3: Lutawar lestari, lutawar kita jagai. Pelajar gunanya dikenakan oleh finalis yang baru saja kita saksikan. Bapak ibu berbahagia, selanjutnya mari bersama kita sambut finalis Win Alfi Rahman, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, merupakan putra dari Bapak Icang Rahman dan Ibu Maisarah.
4: Dan marilah kita sambut juga Ipak Siti Naila Azura, mahasiswi pariwisata syariah YIN Takengon. Putri dari ayahanda almarhum Agus Salim Sugianto Siregar dan ibunda Nur Rahma SAG.
3: Pasangan ini menggunakan wardrobe persembahan dari Gria Pengantin Gayo dan make up persembahan dari Ica Make Up.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Win, Win, ara kepengin kok keber Win?
2: Ya, keberhana ya Ipak.
1: Oh ya, lekoga, galik menonton drama Cina, menyamar jadi CEO. Aduh ini. Jadi PLTA kita ni mari irismenan orang bapak bupati dan wakil bupati.
2: Ya, tunggu ke ya Ipak.
1: Oh ya le. Angge satu le barang ni Win, sebetih ko le di.
2: Oh mantap ya barang ni ge. Jadi Aceh Tengah ni ngemandiri energi. Kita enggak bergantung lagi sama tetangga sana ya kan?
1: Ya, kengger train kita ke bergedaya pelampu kita ni geru ke pagi.
2: PLTA menyala.
1: Aceh Tengah bercahaya. Ahoy.
2: Agama Kin Senuan.
1: Adat Kin Pagan.
2: Saya Win Alfi Rahman, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris.
1: Dan saya Ipak Siti Naila Azura, mahasiswi pariwisata syariah. Kami finalis Win Ipak Aceh Tengah 2020.

0: biasa sekali. Itulah pasangan finalis kelima. Hati berbahagia kita menyambut finalis keenam. Inilah Win Abdurrahman, mahasiswa pendidikan jasmani Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, merupakan putra dari Bapak Asli Nayan dan Ibu Aida Fitri.
1: Dan selanjutnya, Ipa Dila Niagara, sarjana ekonomi manajemen, merupakan putri dari ayahanda Ridwan Salim SH dan ibunda Nurwan Roslia.
0: Finalis ini mengenakan wardrobe dan juga make up

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wen,
1: Hana ya Ipak?
0: Nongara, assalamualaikum perenin Wen.
1: Hana ya yo?
0: Beteh kam ke? Hana tistanti atura kita cegah Wen?
1: Kebeteh yo. Kati masa depan anak-anak kita ni lo, ngeh nestanti Ipak yo.
0: Ino, betul pedeo ya ge? Kenake ke? Kenap izie? Arayo sa asi, orang sanitasi silayak ke?
1: Ya betul pedeh Ipak yo. Aji kita beberen ni tu, kongkong bupati, wakil bupati ni, kacin tine ke kanak kita ni konot-konot besilo ni.
0: Oh ya Allah, entah kita beberen ni menetahi generasi si malinggeh ni. Ya, mana slogan kita ni, Wen?
1: Ya, aku pandai slogan kita, oh.
0: Kan arah ya, aturah kita cuba mula ga.
1: Tata, ana slogan kita ni.
0: Gizi tepat, tanting lewat, Aceh tengah, kuat.
1: Yo, bebe ini ibu-ibu yo, bapak-bapak yo. Kata kita ulangi mo.
0: Gizi tepat, stunting lewat, Aceh tengah, kuat.
1: Kuken.
0: Jeroh kuken.
1: Jeroh kuken, jeroh kutoa.
0: Jeroh kupenema, kujeroh ni badan.
1: Sayang. Win Abdul Rahman, Fakultas Pendidikan Jasmani.
0: Dan saya, Ipak Ila Niagara, Sarjana Ekonomi Manajemen.
1: Kami finalis Winipak Aceh Tengah 2026.

0: ke-6. Jargonnya masalah stunting, menarik sekali. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah pasangan finalis terakhir yang akan kita kenalkan. Sambutlah Win Kurnia Saradiwa, mahasiswa Fakultas Hukum Stigmat Takengon, merupakan putra dari Bapak Ahmad Zuhri dan Ibu Nirwana.
1: Dan inilah dia finalis IPAK terakhir, Mahbeni Niate, pengusaha muda, merupakan putri dari ayahanda Dr. Andes Ismail dan ibunda Nuraini S.Pd.
0: Wardrobe yang dikenakan finalis ini merupakan persembahan dari Kria Pengantin Gayo, dan make up merupakan persembahan dari Piana Make Up.

0: wabarakatuh.
1: Atraksi budaya bukan hanya sekedar tontonan, tetapi warisan peradaban. Di balik setiap gerakan tarinya, setiap alunan melodi, dan untaian kerawang gayo tersimpan nilai sejarah serta identitas yang tak lekang oleh waktu.
2: Karena budaya bukan hanya tentang apa yang kita lihat, tetapi tentang nilai yang kita rasakan dan cerita yang kita teruskan. Not just to be enjoyed by the eyes, but to be felt by the heart and remembered by the soul.
1: Ipak, oh Ipak.
2: Hanawin.
1: Kutakingon membeli kupi. Kupi gayo harum wangi.
2: Entah ku gayo kita kunjungi, anoh gayo kita jegai. Ahoy!
1: Tapi mual langit si ku pejojong seringkel payung.
2: Maaf mulu bumi si ku pejejak seluas tapak.
1: Saya Win Kurnia Saradiwa, mahasiswa Fakultas Hukum.
2: Dan saya Ipak Mahbengi Niate, pengusaha muda.
1: Kami finalis Win Ipak Aceh Tengah 2026.

Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk 70 finalis Win Ipal Aceh Tengah 2026. Profil sudah kita kenalkan, tentunya sedikit lagi kita akan mengetahui siapakah Win Ipak Aceh Tengah 2026. Namun sebelumnya kami terus ingin mengingatkan untuk hadir berbahagia bahwa penilaian tidak hanya dinilai malam hari ini saja, tetapi dinilai dari awal.

0: sudah selesai.
1: Betul.
0: Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bayu Hill Group, Total Cafe, Mulia Baru, Zerin Klinik, Gabriel Flowery, PT Visit Gayo Travel, Bank Syariah Indonesia, Bank Aceh, Gria Pengantin Gayo, dan Nusantara Cafe dan Resto.
1: Juga terima kasih kepada percetakan dan digital printing Daryl, Arung Jeram Tansaril, Portola Grand Renggali, Gayo Petro Hotel, Ina Handmade Gayo, ATR Hijab, Bakso Barupi, Buncit Cafe, PLN, dan juga Gabriel Flowery.
0: Ya, selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada Nueta Beauty, Hafni Vira Fashion, Harfiah Makeup, Albaira, Kopi Gayo Aja, Okisa Makeup, Deknaki, Dani Store, Cantik Rias Pengantin, dan Menik by Rahmi.
1: Kami juga ucapkan terima kasih kepada Belazi Wedding, Citra Eksklusif, Sesereng ID, Yosi Makeup, My Pond Store, Lisa Hijab Store, Gita Rahmani, AF Mode, HM Sewing, Erpanto Dekorasi.
0: Terima kasih kepada Triple T, Galeri Kopi Indonesia, PGI, Neldi ID, ARJ Spin, Farera Makeup, Sasmita Style, dan Girly House.
1: Kami juga ucapkan terima kasih kepada Nurul Mitra Aksesoris, Level 72, Pasha Cute, Banda Banana, Keisha Bangkok Staff, Manula Studio, Fit Studio Zumba.
0: Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada media partner, Diskominfo Aceh Tengah, RRI Takengon, Tribun Gayo, Etnis Gayo, dan Gayo Sejuk.
1: Baik hati berbahagia juga pemirsa yang menyaksikan di layar kaca pada malam hari ini. Kita telah mengenalkan para finalis, juga atraksi juga telah kita tampilkan.
0: Iya, betul sekali Irsal.
1: Saatnya kita akan mengetahui siapakah finalis yang berhasil masuk 5 besar UIN IPAK Aceh Tengah 2026. Untuk itu hati berbahagia, inilah parade finalis UIN IPAK Aceh Tengah

0: kepada Winipak Aceh Tengah 2026. Ya, beri tepuk tangan yang meriah juga untuk Reva.
1: Luar biasa sekali, menakjubkan penampilan dari Reva. Dan ya, busana yang dikenakan Reva merupakan persembahan dari Reni Atelier.
0: Reni Atelier.
1: Hadirin berbahagia, 7 pasang finalis telah berada di rapor kita saat ini.
0: Betul.
1: Sebelum kita umumkan siapakah 5 pasang terbaik malam hari ini, boleh kita berikan dukungan dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk WNI Bank Aceh Tengah 2026.
0: Ya baiklah Bapak Ibu, inilah dia 7 finalis, wajah-wajah baru dari WNI Bank Aceh Tengah yang akan menjadi representasi dari Kabupaten Aceh Tengah.
1: Juga tentu akan menjadi garda terdepan untuk promosi wisata Aceh Tengah.
0: Iya betul.
1: Baik, kami akan meminta terlebih dahulu amplop yang berisikan nama 5 besar finalis WNI Bank Aceh Tengah. Untuk itu kepada perwakilan Dewan Juri, mohon izin berkenan untuk bisa menyerahkan amplop kepada kami agar bisa kita bacakan siapakah 5 terbaik finalis WNI Bank Aceh Tengah 2026.
0: Iya. Yeah.

0: nama-nama 5 finalis terbaik yang seperti kita sampaikan tadi bahwa penilaian tidak hanya dinilai malam hari ini saja, melainkan sejak dari awal audisi, karantina, dan sampailah kita di malam penobatan.
1: Ya, betul sekali. Dan penilaiannya ini dimulai dari awal audisi itu, dimulai ada juri psikolog, juri public speaking dan bahasa Inggris, juri etika dan fashion, dan ada juri sosial, tentunya juga ada juri kepemudaan dan media informasi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sedikit kami sampaikan, setelah kita memilih 5 besar finalis Unipak Aceh Tengah, selanjutnya juga kita akan memilih 3 besar yang nanti akan kita wawancara dan ditanyai langsung oleh juri kehormatan kita.
0: Betul sekali, Ilma.
1: Iya, Irsa.
0: Di tangan saya sudah ada 5 nama untuk win.
1: Baik, juga saya lihat ada 5 nama untuk IPA.
0: Untuk itu, inilah 5 besar finalis win IPA Aceh Tengah 2020.

0: 2 tahun lalu Ilma juga berada di panggung yang sama.
1: Betul, benar sekali Irsal, dan rasa deg-degannya itu masih ada.
0: Terasa sampai hari ini.
1: Iya.
0: Baik, untuk win pertama yang berhasil masuk 5 besar finalis Win IPAK Aceh Tengah 2026.
1: Selamat kami ucapkan kepada Win Alvin.

0: supporternya cukup banyak malam hari ini.
1: Iya, juga tampil sangat percaya diri ya,
0: betul Irsa. Sekali. Satu nama Win telah kita sebutkan. Selanjutnya kami akan umumkan untuk Ipa. Ipa yang pertama, kami ucapkan selamat kepada Ipa. Syifa Hati Penanda.

0: telah hadir. Di sisi sebelah kiri masih ada satu Ipak. Ya. Untuk itu kami ucapkan selamat kepada Ipak Bila Niagara.
1: Selanjutnya kepada Win, kami ucapkan selamat kepada Win Fadlan.
0: Hanya tersisa dua nama untuk Win
1: dan dua nama untuk Ipak.
0: Untuk Ipak selanjutnya kami ucapkan selamat kepada Ipak Simah Bangi.
1: Sisa berapa Win lagi, Irsal?
0: Untuk Win ada dua posisi lagi.
1: Ada dua, iya. Persiapkan dirinya. Bersiap-siap dan selamat kami ucapkan kepada Win Harapan Isa.
0: Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada Ipak Siti Naila.
1: Luar biasa, Irsal, sudah ada 4 finalis di sebelah kanan.
0: Itu tandanya tersisa satu nama untuk Win dan satu nama untuk Ipak.
1: Boleh kita tanya ke penonton dulu, Irsal, siapa kira-kira?
0: Untuk Win siapa kira-kira? Untuk Ipak? Baik.
1: Untuk itu selamat kami ucapkan kepada Win Rido.
0: Dan kami ucapkan selamat kepada Ipak Widya.
1: Baiklah Bapak Ibu hadirin, inilah 5 besar finalis Win Ipak Aceh Tengah 2026 yang sesaat lagi juga akan kita tentukan siapakah yang masuk ke 3 besar.
0: Untuk dan itu, sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk 5 besar finalis Win Ipak Aceh Tengah 2026.
1: Ya, untuk itu terima kasih kepada 7 finalis Win Ipak Aceh Tengah yang belum terpilih ke 5 besar, mungkin boleh kembali ke tempat. Dan kepada 5 finalis Win Ipak Aceh Tengah yang terpilih boleh mengambil tempat di atas panggung.
0: Tentunya nanti juga akan ada kategori untuk juara atribut yang akan kita umumkan sesaat lagi. 5 pasang finalis telah berada di hadapan kita.
1: Betul.
0: Kita akan langsung mengumumkan siapakah 3 besar finalis Win Ipak Aceh Tengah 2026. Untuk itu kepada tim panitia boleh untuk bisa menyerahkan nama 3 besar finalis Win Ipak 2026.
1: Iya, amplop sudah dihantarkan, Irsal. Siapakah kira-kira? Siapa kira-kira, Bapak Ibu? Luar biasa. Semua terbaik. Betul, Irsal?
0: Betul sekali. Dan perlu kami sampaikan untuk 3 besar akan langsung diberikan pertanyaan.
1: Iya.
0: Kita akan mulai dari kategori Win terlebih dahulu.
1: Untuk itu, 3 besar finalis Win. Yang pertama, selamat kami ucapkan kepada Win Rido.
0: Ini dia finalis pertama yang berhasil masuk jajaran top 3 Win Ipak Aceh Tengah 2026.
1: Selanjutnya, Irsal.
0: Untuk menemani Win Rido, kami mengundang dan mengucapkan selamat kepada Ipak Bila Niagara.

0: selanjutnya bersiap-siap untuk win. Kira-kira siapa selanjutnya?
1: Siapa? Untuk win siapa?
0: Lebih keras siapa? Untuk itu kami panggilkan dan selamat kepada Win Fadlan.
1: Luar biasa sekali supporter untuk Win Fadlan. Dan finalis selanjutnya untuk kategori IPAK, siapa kira-kira? Siapa?
0: Lebih keras.
1: Selamat kepada IPAK, Siti Naila.

0: Sisa satu nama untuk Win
1: dan satu nama untuk Ivan. Inilah momen yang ditunggu-tunggu. Satu Win dan satu Ivan. Siapakah dia? Selamat kepada. Ya, berdoa dulu boleh. Win Alvi.
0: Selamat untuk Win Alvi. Dengan ini, untuk posisi Win telah lengkap.
1: Betul, Irsal. Tapi kita masih butuh untuk satu Ipan.
0: Hanya satu nama untuk Ipan. Siapa kira-kira untuk Ipannya? Siapa? Selamat kepada Ipan. Widya!

0: Untuk yang pertama, kita langsung mengundang finalis
1: Win Alfi untuk dapat menjawab pertanyaan yang pertama.
0: Silakan untuk mengambil tempat terlebih dahulu.
1: Ya, kami mohon juga untuk panitia.
0: Untuk Win Alfi, boleh untuk bisa mengambil satu pertanyaan terlebih dahulu?
1: Iya, boleh melihat ke belakang Win Alfi. Benar, dipilih satu pertanyaan. Iya, silakan diberikan ke panitia.
0: Dan pertanyaan untuk Win Alfi, kami mohon kesediaan untuk Bapak Bupati Aceh Tengah untuk menanyakan pertanyaan kepada Win Alfi.

0: kita berikan aplaus dulu yang meriah. Pak Wakil, ini panitianya hebat tahun ini. Terima kasih Pak Kades, luar biasa, keren sekali. Ini dengan siapa? Dengan siapa?
1: Win Alpi, Pak.
0: Win Alpi. Ya, dengarkan baik-baik pertanyaannya. Nanti dijawab singkat, padat. Sudah ya? Pak, senyum dulu. Senyumnya sangat menggoda. Ini terkait tentang media dan informasi. Ya, terkait tentang media dan informasi. Pertanyaannya adalah, di era ketika sesuatu yang viral sering dianggap benar, bagaimana seorang duta wisata dapat menjadi penyaring informasi sekaligus penyebar informasi yang bertanggung jawab? Sudah jelas atau diulangi?
1: Sudah jelas, Bapak.
0: Silakan.
2: Baik, Win Alfi, silakan menjawab selama 60 detik. Waktu dimulai dari sejak Anda berbicara.
1: Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Sebagai duta pariwisata, kita melihat banyak sekali media viral. Saya memiliki prinsip yang namanya 3V, yaitu verification, validation, and value. Pertama kali, saya akan memverifikasi berita tersebut, apakah itu hoax atau tidak. Setelah itu, saya akan memvalidasi berita tersebut kepada masyarakat, agar masyarakat tahu akan berita tersebut menggunakan konten yang memiliki value yang tinggi. Hal ini sesuai dengan UU ITE nomor 11 tahun 2016. Terima kasih.
0: Hebat, luar biasa.
2: Waktu sudah habis.
0: Waktunya cukup tepat. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Win Alfi. Dan untuk selanjutnya kami mengundang Ipak Dila Niagara. Kami persilakan. Silakan untuk bisa mengambil pertanyaan terlebih dahulu untuk Ipak Dila di sisi sebelah kiri, untuk bisa mengambil satu pertanyaan terlebih dahulu.
2: Iya, boleh diambil pertanyaannya, kemudian diserahkan ke panitia langsung.
0: Dan untuk Ipak Dila.
2: Dan untuk Ipak Dila, kami mohon kesediaan Ibu Bupati Aceh Tengah sekaligus Ibu Ketua TPBKK Kabupaten Aceh Tengah untuk dapat memberikan pertanyaan.

0: Alice Pin Pak. Namanya siapa nak?
1: Saya Ipak Tila, Ibu.
0: Pak Tila. Pak Tila.
2: Tila.
0: Tila.
1: Tila.
0: Tila. Pak Tila, ini pertanyaan tentang syariat

0: Pariwisata dalam kamus bahasa Arab disebut rihlah, artinya aktivitas perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan tertentu. Agama serta negara kita memperbolehkan untuk berwisata. Maka sebutkan landasan yuridis undang-undang nomor berapa, pasal berapa, serta sebutkan firman Allah yang mengenai perintah berwisata di dalam Al-Quran.
1: Sudah jelas, Ibu Agdila? Sudah. Waktu diberikan 60 detik dimulai saat Ibu Agdila berbicara. Silakan.
2: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dalam Pasal 3 mengenai pemenuhan kebutuhan wisatawan, peningkatan pendapatan negara, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun dalam firman Allah Quran Surah Al-Mulk ayat 15 yang artinya Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah kamu di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, karena sesungguhnya hanya kepadanya lah engkau kembali. Sekian dari saya, terima kasih.
1: Itulah jawaban dari Ipakdila
3: Niagara.
1: Memaksimalkan waktu juga cukup baik ya. Malam hari ini.
3: Betul, untuk selanjutnya bersiap-siap kami panggilkan Win Fadlan.
1: Dan dipersilakan untuk bisa mengambil pertanyaan terlebih dahulu.
3: Baik. Win Fadlan boleh diserahkan ke panitia.
1: Untuk Win Fadlan, kami mohon kesediaan Bapak Wakil Bupati Aceh Tengah untuk bisa memberikan pertanyaan atau membacakan pertanyaan.

0: Mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk Win Padlan. Ini soalnya diacak diambilnya ya? Oh, diacak ya? Saudara Win Padlan bisa bahasa Inggris?
1: Dikit, Pak.
0: Dikit. Coba pegang. Bisa, karena ini anu nih. Ini bahasa Inggris ya? Karena ini bahasa Inggris pertanyaannya nih. This is the English language. Can you understand?
2: Understand.
0: Ini pertanyaannya bahasa Inggris. Oke, kita bacakan. Soalnya bahasa Inggris. Imagine you are speaking to an international audience. How you know thing about Central Aceh in 16 second, how will you introduce Central Aceh without using the word beautiful, amazing, and unique? Please, Ashwin.
3: Thanks for the question, Mr. I think Central Aceh is the above the clouds and warm culture. I'm Win Fadlan. I'm ready. The next, the tourism ambassador for life of Aceh, wonderful Indonesia. Thank you.
4: Terima kasih untuk Win Fadlan
5: yang telah menjawab pertanyaan bahasa Inggris dengan singkat, padat, dan jelas.
4: Betul sekali.
5: Luar biasa sekali ya, Irsal. Selanjutnya,
4: kami mengundang Ipak Siti Naila. Silakan untuk bisa mengambil satu pertanyaan terlebih dahulu.
5: Boleh untuk mengambil pertanyaan dulu, Ipak Siti Naila. Iya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, sahabat-sahabat kami yang berada di Taman Budaya ini yang Masya Allah, sebelumnya kita berikan apresiasi dan tepuk tangan terkhusus untuk Bapak Dinas Pariwisata beserta Ibu, ini hebat. Kemudian adik-adik kami panitia ini luar biasa. Kolaborasi yang Masya Allah solid. Ini merupakan nilai kebudayaan yang harus terus kita kembangkan dan kita majukan. Ini hebat. Kami sangat memberikan apresiasi dan penghargaan kami yang setinggi-tingginya. Untuk IPAK, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya tentang sosial dan kebudayaan. Implementasi sosial budaya dalam kehidupan masyarakat adalah untuk kenyamanan dan kedamaian. Lalu, bagaimana saudara mewujudkan hal tersebut menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari?
1: Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab menggunakan bahasa Inggris. If you have never heard of Central Aceh, and you, but Central Aceh is more than destination to visit, but destination Budaya Gayo, and destination from Aceh Tengah is number one in the world. But I think if I were the tourism ambassador of Central Aceh, I would work the local government to improve transportation, routes, and tourist information. I think that's all from me. Thank you, Miss.
2: Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk IPAK Siti Naila yang telah menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Luar biasa
3: luar
2: sekali.
3: Luar biasa sekali, Irsal. Selanjutnya, siapa Irsal? Ya, tersisa satu Win yang belum menjawab pertanyaan. Untuk itu langsung saja kami undang Win Rido.
2: Disilakan untuk mengambil satu pertanyaan terlebih dahulu.
3: Ya, untuk Win Rido kami mohon kesediaan untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Kapolres Kabupaten Aceh Tengah untuk dapat memberikan pertanyaan

Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya udah sering juga begini, cuman saya sering utang hati Mas, masalah hukum ini, masalah perusahaan ini. Jadi, pariwisata, ekonomi, kreatif, dan kepemudaan. Tenang-tenang. Aceh Tengah memiliki potensi pariwisata, alam, dan budaya yang besar. Tetapi juga menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang sebelumnya sudah pernah terjadi. Jika Anda terpilih sebagai WIM atau IPAK Aceh Tengah 2026, bagaimana Anda meyakinkan wisatawan bahwa Aceh Tengah bukan hanya destinasi yang indah, tetapi juga destinasi yang tangguh, aman, dan sesuai dengan 7 sabta pesona.

0: satu strategi konkret yang akan Anda prioritaskan. Silakan.
1: Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan membuat satu strategi yang dimana itu Gayo Safe Tourism, yang dimana di setiap destinasi seperti Danau Lotawar kami akan memberikan yaitu seperti QR atau barcode yang dimana wisatawan bisa pergi ke jalur yang aman, dan kami akan menyediakan jalur agar wisatawan bisa menikmati Sabta Pesona Indonesia. Terima kasih.
2: Terima kasih Win Rido menjawab dalam singkat, tepat, dan jelas.
3: Tersisa satu finalis yang belum menjawab pertanyaan.
2: Ya.
3: Lalu kita kami mengundang Ipak Widya. Dipersilakan untuk bisa mengambil satu pertanyaan. Untuk Ipak Widya, kami mohon kesediaan Bapak Kajari Aceh Tengah untuk bisa membacakan satu pertanyaan untuk Ipak Widya.

0: untuk Ipak Widya Andriani. Ini ada pertanyaan etika dan atraksi. Bagaimana cara kamu sebagai duta wisata menerapkan etika berbusana yang sesuai syariat Islam dan adat Gayo, tapi tetap terlihat modern dan menarik bagi wisatawan?
1: Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Jika saya terpilih menjadi Ipak Aceh Tengah, saya akan melakukannya dengan tiga cara, yaitu tentunya syariat, yaitu menutup aurat. Yang kedua beradat, yaitu mengangkat wastra Krawang Gayo sebagai sentuhan modern di pakaian. Dan yang terakhir ada modern, di mana mengikuti styling kekinian, warna, dan mix and match yang elegan. Jadi seorang duta wisata itu bukan hanya bisa mengembangkan atau mempromosikan wisata saja, tetapi bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda. Sekian, terima kasih.
2: Luar biasa sekali jawaban dari Ipak Widya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali untuk tiga besar finalis WIN Ipak Aceh Tengah 2026. Terima kasih kepada para finalis. Dipersilahkan untuk bisa beristirahat sejenak terlebih dahulu.
3: Iya.
2: Dan juga kami persilahkan kepada dewan juri untuk bisa berdiskusi dan juga menentukan siapakah WIN Ipak Aceh Tengah 2026. Kita akan bergeser kembali ke tengah-tengah.
3: Iya. Untuk itu sembari dewan juri berdiskusi, Irsal, kita tentunya akan memanggilkan para sponsorship untuk dapat memberikan penghargaan terlebih dahulu, Irsal.
2: Tentunya ini merupakan bentuk apresiasi kita kepada para UMKM, pelaku UMKM yang telah mendukung penuh acara penobatan WIN Ipak Aceh Tengah 2026. Untuk itu kepada nama-nama sponsor yang telah kami sebutkan, diharapkan untuk bisa segera bergabung bersama kami di atas panggung ini.
3: Iya, betul sekali.
2: Yang pertama kami mengundang perwakilan dari Bayu Hill Group, dipersilakan untuk bisa mengambil tempat. Juga kami mengundang perwakilan dari Totor Kopi, Mulia Baru, Zerin Clinic, Gabriel Flowery, PT Visit Gayo Travel, Bank Syariah Indonesia, Bank Aceh, Geria Pengantin Gayo, Nusantara Cafe and Resto.
3: Kami juga mengundang kepada sponsorship untuk dapat hadir ke atas panggung, percetakan dan digital printing Deril, Arung Jeram Tan Saril, Portola Grand Renggali, Gayo Petro Hotel, Ina Handmade Gayo, ATR Hijab, Bakso Barupi, Buncit Cafe, PLN, dan Nueta Beauty.
2: Silakan untuk nama-nama yang telah kami sebutkan untuk bisa bergabung bersama kami di atas panggung ini. Kita bergeser kembali ke sisi sebelah kanan.
3: Iya, boleh.

0: Job Store, Gita Rahmani, AF Mode, HM Sewing, dan Erpanto Dekorasi.
1: Juga kami mengundang untuk Triple T, Galeri Kopi Indonesia, PGI, Neldi ID, ARJ Spin, Farera Makeup, Sasmita Style, Girly House.
0: Selanjutnya kami undang Nurul Mitra Aksesoris, Level 72, Pasha Cute, Banda Banana, Kisya Bangkok Staff, Modula Studio, dan Fit Studio Jumba.
1: Kami juga mengundang perwakilan dari media partner RRI Takengon, Tribun Gayo, Etnis Gayo, juga Gayo Sejuk,
0: dan Diskominfo Aceh Tengah.
1: Sekali lagi kami persilakan untuk nama-nama yang telah disebutkan, mohon izin untuk bisa sejenak bergabung bersama kami di atas panggung untuk menerima piagam penghargaan. Inilah para sponsor kita yang telah mendukung penuh seluruh rangkaian acara. Di antaranya Bayu Hill Group yang cukup banyak memberikan kontribusi dalam mendukung, juga Totor Kopi. Sebagai informasi, Ilma, nantinya dalam waktu dekat Totor Kopi juga akan launching di salah satu tempat yang baru.
0: Betul, dengan nuansa yang lebih baru,
1: lebih luas.
0: Betul sekali, Ilma.
1: Lebih bagus, dan juga menu-menunya pastinya terbaik. Jadi kami harapkan seluruh masyarakat yang hadir malam hari ini, juga pemirsa di rumah, jangan lupa nanti akan hadir di Grand Opening Totor Kopi di Jalan Intang Takengon, tepatnya di depan Hotel Gayo Petro Takengon.
0: Betul sekali. Untuk itu sekali lagi kami mohon kehadiran sponsorship untuk dapat naik ke atas panggung, karena sesaat lagi akan segera kita berikan penghargaan.
1: Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Bupati Aceh Tengah, Bapak Wakil Bupati Aceh Tengah, didampingi Ibu, untuk bisa menyerahkan sertifikat kepada para sponsor yang telah hadir malam hari ini. Mohon izin Bapak Bupati dan Ibu, Bapak Wakil beserta Ibu, mohon izin untuk bisa mendampingi. Kami juga turut mengundang Bapak Kadis Pariwisata Aceh Tengah beserta Ibu untuk bisa mendampingi pembagian sertifikat kepada seluruh sponsor yang telah hadir malam hari ini.
0: Lagi-lagi kami ucapkan terima kasih kepada sponsorship

0: Novi dan Mulia Baru. Sekali lagi kami sampaikan Bapak Ibu, sponsorship yang diberikan kepada kami atau bentuk dukungan yang diberikan kepada kami dalam bentuk uang tunai, voucher, belanja, dan
1: juga ada merchandise.
0: Ya.
1: Banyak sekali di antaranya seperti Totor Kopi juga memberikan peralatan kopi
0: luar juga biasa. Uang tunai.
1: Nah, luar biasa sekali. Terima kasih untuk para pelaku UMKM yang telah mendukung penuh acara hari ini. Juga semua tropi yang dibagikan malam hari ini persembahan dari
0: Bayu Hill Group. Luar biasa. Ada 14 trofi dan semuanya diberikan langsung dari Bayu Hill Group.
1: Tentunya untuk hadirin, tamu undangan, apabila ada tamu atau mau staycation, jangan lupa juga hadir di hotel
0: Gayu Petru dan Renggali Hotel.
1: Tentunya, dan kami sampaikan di Bayu Hill Group ini juga ada kolam renangnya. Nah,
0: iya, betul sekali.
1: Jadi yang mau berenang, untuk aulanya juga atau ballroomnya juga tersedia cukup luas. Jadi untuk mengadakan acara-acara seminar, pernikahan dan lain-lain juga betul, bisa di iya. Bayu Hill Group.
0: Dan juga Bapak Ibu, sekali lagi kami sampaikan kita masih ada door prize untuk penonton yang paling aktif dan bisa menjawab pertanyaan. Ini ada beberapa sponsor ya Ir. Boleh kita spill gak Ir?
1: Boleh dong.
0: Ada fresh flower dari Gabriel
1: dan ada juga voucher menginap.
0: Betul, dan ada voucher Zumba di Fit Studio.
1: Wah, yang mau sehat bisa banget ya.
0: Ini kayaknya ibu-ibu yang paling semangat nih Ir.

0: Pemberian sertifikat ini merupakan bentuk apresiasi kepada para sponsorship kita yang tentunya telah mendukung. Tidak hanya pemerintah daerah yang mendukung kegiatan kita ini,
1: sekali,
0: para pelaku usaha juga tentunya, para pelaku usaha ini juga turut mendukung perkembangan dan kemajuan pariwisata Aceh Tengah.
1: Dan bukan hanya itu, Irsal.

0: Aceh Tengah.
1: Betul sekali.
0: Dan Irsalna,
1: Ilma,
0: semua hadiah yang akan kita berikan ke finalis pada malam hari ini juga sponsorship, Irsalna.
1: Luar biasa, jadi para finalis akan membawa banyak sekali hadiah.
0: Betul sekali.
1: Nah, ini baiklah, lagi diserahkan hadiah untuk bakso terbaik ya di Aceh Tengah ada.
0: Betul.
1: Bakso Barupi. Wah, nikmat dan, sekali.
0: Dan ini Irsalna, bakso Barupi ini bukan cuma ngasih ke finalis,
1: tetapi
0: juga ke penonton.
1: Wow, jadi yang mau
0: siap-siap yang makan bakso gratis.
1: Siap-siap ya, malam hari ini.
0: Iya.
1: Dan untuk perjalanan wisata, nah Ilma, kalau misalkan hadir tamu kita ke Takengon,
0: iya betul,
1: pastinya butuh kendaraan.
0: Luar biasa, iya, karena tidak semua tamu yang datang itu bawa kendaraan.
1: Betul, tersedia juga di sini mendukung acara kita di

0: Bahkan menurut informasi yang kita terima sejauh ini, para tamu-tamu RI1, RI2 dan seterusnya juga menggunakan jasa dari PT Visit Gayo Travel.
1: Luar biasa.
0: Tambahan lagi ilmu, untuk juara atribut akan diberikan juga uang tunai dari PT Visit Gayo Travel.
1: Luar biasa sekali, ternyata supporter dari PT Visit Gayo Travel ini ya Irsalnya.
0: Tidak main-main.
1: Ya mohon izin Bapak Ibu untuk dapat

0: Dikit ke sebelah kanan. Baik, untuk fotografer dan videografer mungkin boleh mengambil posisi di depan panggung. Iya. Untuk sponsorship boleh bergeser sedikit ke sebelah kanan. Ya, boleh bergeser sedikit. Bapak Ibu mohon izin, Bapak Ibu bergeser sedikit.
1: Sedikit ke sebelah kanan.
0: Iya, mohon izin. Baik. Fotografer dan videografer ready? Ya.
1: Baik, kita mulai dalam hitungan 1, 2. Untuk Win Marta boleh bergeser dulu. Kita utamakan untuk tim dokumentasi terlebih dahulu. Semuanya tersenyum, kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1.
0: Sekali lagi, 3, 2, 1. Bebas boleh,
1: boleh.
0: Wisata Bapak.
1: Wisata, jarinya Bapak boleh. Tangannya wisata.
0: Jarinya.

Terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat dan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk para sponsorship kita yang telah mendukung Malam Perawatan WIN IPAK Aceh Tengah 2026. Ya, terima kasih.

kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu, kita akan saksikan terlebih dahulu penampilan dari alumni WIN IPAT Aceh Tengah 2022. Untuk itu, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk WIN Fikri dan IPAT.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda lewat berbagai rangkaian program dan informasi. Dan kini waktu jua yang harus pisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Fajri, bersama segenap kru yang bertugas, ucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasana kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Kamis 24 September 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Baik, Prof. Soto RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar setiap Prof. Soto RRI Takengon. Mengawali jumpa kita langsung, kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohamat Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menanti waktu subuh tiba.

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar setia. Untuk kebersamaan kita pagi ini lanjut masih ditemani dengan beragam pilihan lagu-lagu religi. Sembari kita juga nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohama Takengon.

0: tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menuju anak kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
1: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik

adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani. Dengan senyum ibu itu menjawab, "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya. Karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang. Dari hasil dia bertani."

Baik, selamat pagi, semangat selalu untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Ya, untuk kebersamaan kita juga masih terus lanjut dan kita juga akan nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohamah Takengon yang insya Allah akan kembali hadir untuk pagi ini.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah Subhanahu wa taala kita dapat mengayunkan langkah untuk mendirikan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Selawat beserta salam pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis subuh rahimakumullah, pendengar radio Republik Indonesia cabang Takengon dan pemirsa yang menyaksikan di channel Masjid Rohamah. Dalam kita menjalani kehidupan ini terasa begitu cepat. Dari Jumat ke Jumat terasa hanya seperti dua hari. Baru saja kita berada di awal bulan, sudah berada di akhir bulan. Baru saja rasanya kita di awal tahun 2026. Sekarang ini sudah berada di bulan September. Baru saja rasanya kita belum menikah, tapi ternyata ini kita sudah mempunyai keturunan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah mempunyai cucu. Bahkan sudah ada yang mempunyai cicit. Baru saja rasanya rambut kita ini hitam. Tapi tanpa terasa sekarang ini ternyata sudah memutih. Bahkan tidak hanya satu dua, bahkan sudah putih semuanya. Baru saja rasanya kita muda, tapi ternyata ketika kita perhatikan diri kita berada di atas, di depan cermin, ternyata saat ini kita sudah mulai menua. Waktu berjalan begitu cepat, berlalu begitu tanpa terasa. Hal ini pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi. Beliau bersabda, la taquma as-sa'atu hatta yataqarraba az-zaman. Hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai waktu itu terasa begitu cepat. Fatakuna sanah kasyahri, sampai-sampai waktu setahun itu hanya terasa satu bulan saja. Wasyahru kal jumu'ah, waktu yang sebulan itu terasa hanya sepekan. Fatakunul jumu'ah kal yaum, bahkan waktu yang seminggu, sepekan itu terasa hanya satu hari. Wal yaumu kasa'ah, dan waktu yang satu hari itu hanya terasa satu jam saja. Itu sudah kita rasakan saat ini. Kami pribadi ketika masih kecil merasa dari pagi sampai sore lama sekali. Tapi saat ini seakan hanya dalam kedipan mata saja, dari pagi sudah zuhur, sudah asar, maghrib, malam, pagi lagi, terus berputar begitu cepat. Kalau berdasarkan hadis ini tadi, Rasulullah menyampaikan ini adalah merupakan bagian dari tanda-tanda akan datangnya hari kiamat sudah mulai. Tanda-tanda itu kita rasakan. Para ulama memaknai hal ini, ada yang mengatakan bahwa itu adalah maknanya secara zahir, bahwa betul waktu itu cepat berjalan, tidak seperti sebelumnya, cepat saja semuanya berjalan seperti mimpi. Bahkan kalau apapun kegiatan kita terasa, oh sudah saya kerjakannya. Bahkan mungkin ada orang tua kami yang berangkat berhaji, ya ternyata saya sudah berhaji, berlalu seperti mimpi begitu saja, cepat. Ada juga yang memaknainya secara maknawi. Pada hakikatnya waktu itu sama. Sama seperti waktu kita kecil dulu. Seperti itulah waktu itu. Jamnya juga seperti itu. Buktinya tidak ada jam yang dipercepat, detiknya dipercepat, karena waktu dulu dengan waktu sekarang itu sudah berbeda. Tidak. Sama jam ketika kita nenek moyang kita dulu sampai saat ini jamnya tetap itu. Tidak ada yang diperkecil angkanya supaya dari 12 jam menjadi 10 jam, tidak ada. Hanya saja keberkahannya, keberkahan waktu itu yang sudah berkurang, bahkan tidak ada. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing, bagaimana kita memanfaatkan waktu tersebut. Sebagai contoh, sekiranya setelah sholat, setelah kultum ini, kita tidak memanfaatkan untuk membaca Al-Quran, sudahlah berlalu. Sekiranya ketika waktu suruk kita tidak memulainya dengan sholat, sudahlah berlalu. Ketika di waktu duha kita tidak mendirikan sholat duha, sudahlah berlalu waktu itu. Karena waktu yang telah berlalu itu akan menjadi sejarah. Waktu yang saat ini diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah kesempatan. Dan waktu nanti malam, nanti siang, besok itu adalah masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak sekali dalam Al-Quran mengingatkan kita akan pentingnya memanfaatkan waktu. Bahkan Allah bersumpah dengan waktu tersebut. Wal'as, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Bagaimana tidak rugi? Waktu kita terus berlalu. Jadi waktu itu tidak berkurang, dia tetap seperti itu. Yang berkurang itu adalah umur kita, jatah hidup kita yang berkurang. Sekiranya kita tidak betul-betul memanfaatkannya, lafi khusrin, sungguh betul-betul berada dalam kerugian. Pepatah Arab mengajarkan kepada kami, al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang, sekiranya tidak engkau manfaatkan, dia akan menebasmu sampai satu saat kita baru sadar bahwa itu adalah akhir dari kehidupan kita. Mudah-mudahan kita terus bijak untuk memanfaatkan waktu yang begitu terasa cepat, dengan mengisi hal-hal yang bermanfaat bagi kita di dunia ini dan tentunya di akhirat nantinya. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: wabarakatuh.

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, semangat selalu untuk semua, untuk Anda pendengar setia di pagi ini. Juga masih terus lanjut ditemani dengan beragam pilihan lagu religi. Kita juga akan nantikan Warta Tanogayo kembali akan hadir pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Kamis 24 September 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. 9 pejabat JPT Pratama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah resmi dilantik kemarin. Harga emas di Takengon terpantau stabil. Mayoritas masyarakat melakukan penjualan emas. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan turut disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel serta dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Nur Hasana, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pendengar, 9 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dirotasi. Khair Mansah dari Bandar Meriah masuk jajaran pemerintah kabupaten setempat dengan menempati posisi asisten perekonomian dan pembangunan.
1: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga melakukan rotasi dan mutasi terhadap 9 pejabat pimpinan tinggi Pratama JPT di lingkungan pemerintah kabupaten setempat. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Gedung Umi Pendopo Aceh Tengah pada pagi. Perubahan jabatan tertuang dalam keputusan Bupati Aceh Tengah nomor 820/62.04/BKPSDM/2026 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Salah satu perubahan mencolok adalah masuknya Khair Mansyah dari pemerintah Kabupaten Bandar Meriah. Kini ia dipercaya sebagai asisten perekonomian dan pembangunan Setdakap Aceh Tengah.
2: Bapak dan Ibu yang dinanti, ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang Ketua IPU yang selalu bersama kami, Pak Profesor, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandi, dan juga Ketua Pengadilan yang selalu bersama kita, Ibu Susi. Mudah-mudahan kolaborasi ini terus kita jaga bersama. Implementasinya apa? Masyarakat merasakan bahwa kita telah hadir untuk melayani daripada masyarakat.
1: Adapun daftar pejabat eselon 2 lainnya yang dilantik yakni Latif Rusdi sebagai Kepala Dinas Pertanahan, Jeffredin Sregar, Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, dan Jauhari, Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah. Selanjutnya Nasun Liwanja, Kepala Badan Kesbangpol, Salman Nuri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Suban Sahara, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Marwandi Muntik, Kepala DPMP TSP, serta Aryan Syah, Kadis Koperasi dan UKM Aceh Tengah. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kejari Aceh Tenggara melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap.
3: Kejari Kota Aceh musnahkan barang bukti perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap di kantor Kejaksaan Negeri setempat. Kejari Kota Aceh Purnomo Satriadi menitipkan barang bukti musnahkan seperti sabu, ganja, dan handphone. Purnomo menambahkan penegakan hukum perlu berjalan beriringan dengan edukasi dan pencegahan kepada masyarakat. Menurutnya penanganan tindak pidana membutuhkan dukungan dan sinergi dari seluruh pihak.
4: Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti terhadap keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum atau inkrah. Nah, di sini ada sekitar 56 perkara yang terdiri dari perkara narkotika sebanyak 39 perkara, perkara Uharda sebanyak 4 perkara, dan perkara TPUL sebanyak 13 perkara. Itu merupakan dari jumlah tersangka sebanyak 66 tersangka. Mungkin kedepannya kita lebih mendekatkan ke masalah edukasi ke warga, nanti kita berkolaborasi dengan pemerintah dan dengan Polres juga, kita akan melaksanakan kegiatan edukasi ke warga.
3: Sekda Aceh Tenggara Yus Rizal menyampaikan apresiasi atas upaya penegakan hukum dalam pemberantasan narkotika daerah.
5: Apresiasi kegiatan pada hari ini, dan berterima kasih kepada kejaksaan dan juga kepada kepolisian dan juga kepada pengadilan. Karena hari ini kita adalah pemusnahan barang bukti tindak pidana umum yang sudah berkekuatan hukum. Kita berharap sinergitas ini dapat terus berjalan dalam rangka untuk menuntaskan atau mengurangi daripada tindakan kriminal yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara.
3: Ia berharap sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan masyarakat terus diperkuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mencegah terjadinya tindak pidana di Kabupaten Aceh Tenggara. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Pendengar, harga emas di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah terpantau stabil. Terkait transaksi penjualan, didominasi oleh masyarakat yang menjual simpanan emasnya.
6: Harga emas pada penjualan Rabu 23 September 2026 di Pasar Impres Aceh Tengah masih berada pada kisaran normal. Berdasarkan pantauan harga di salah satu toko emas, sejumlah jenis emas memiliki harga jual dan beli yang berbeda sesuai dengan kadar dan jenisnya. Untuk emas Raelin kadar 8 karat, harga beli tercatat sebesar Rp1.100.000, sedangkan harga jual berada di angka Rp950.000 per gram. Sementara itu, emas London kadar 22 karat memiliki harga beli Rp2.130.000 Rp 1.300.000 dan harga jual Rp 2.030.000 per gram. Adapun untuk emas antam, harga beli tercatat sebesar Rp 2.700.000, sementara harga jual berada di kisaran Rp 2.450.000 per gram. Salah satu pedagang toko emas, Tona, mengatakan kondisi transaksi emas saat ini lebih banyak didominasi oleh masyarakat yang menjual emas dibandingkan membeli.
7: Untuk sekarang, kita lihat dari kemarin, harga jualnya hampir 60%. Jadi kalau untuk belinya cuma 40%. Karena sekarang ekonominya masyarakat lagi kecil.
6: Ia juga menambahkan kondisi tersebut terlihat dari aktivitas masyarakat yang datang ke toko emas. Transaksi jual emas menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan di tengah kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar Kodim 0119 Bener Meriah menggelar Bazar Pasar Murah semarakan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI.
8: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI, Kodim 0119 Bener Meriah menggelar kegiatan Bazar Pasar Murah di lapangan Apel Makodim setempat. Komandan Kodim 0119 Bener Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan, kegiatan Pasar Murah tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh satuan jajaran teritorial TNI di Indonesia. Menurutnya, pelaksanaan Bazar Pasar Murah tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah. Pasar murah tersebut menyediakan berbagai macam makanan dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan wujud kepedulian sosial TNI untuk membantu meringankan kebutuhan ekonomi masyarakat. Dandi menambahkan kegiatan bazar murah merupakan salah satu upaya TNI untuk hadir dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dalam menyemarakan peringatan HUT ke-81 TNI. Selain itu, pasar murah menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi serta kemanunggalan TNI dengan rakyat, khususnya di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, tim percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi PRR Aceh melakukan verifikasi dan validasi usulan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rehab rekod pasca bencana di Kabupaten Gayo Lues. Verifikasi dilakukan sebagai bagian dari proses penerbitan rekomendasi Gubernur Aceh untuk pengajuan dana hibah rehab rekon kepada pemerintah pusat. Kepala Posko Sekretariat PRR Aceh, Abdul Aziz, meminta pemerintah Kabupaten Gayo Lues melengkapi dan menyesuaikan data dengan kondisi di lapangan agar proses rekomendasi dapat berjalan lancar. Tim PRR juga memeriksa kesiapan posko rehab rekon termasuk SK, struktur sekretariat, pembagian tugas, serta pemutakhiran database rumah hunian tetap huntap, kendala lahan, perkembangan kepala keluarga KK, dan rencana aksi rehab rekon. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Puluhan telepon genggam jenis iPhone dihancurkan dengan menggunakan palu oleh Bea Cukai Aceh. iPhone dari berbagai seri itu diselundupkan oleh penumpang pesawat yang dibawa dari Malaysia dengan tujuan Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh. Berikut informasi selengkapnya.
9: Sebanyak 58 unit telepon genggam jenis iPhone dari berbagai seri dimusnahkan kantor wilayah Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Aceh setelah menjadi barang hasil penindakan terhadap penumpang pesawat di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Pemusnahan dilakukan hari ini, Rabu 23 September 2026, sebagai bagian dari pemusnahan barang yang menjadi milik negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai sepanjang semester tahun 2025 hingga 2026. Pantauan RI di lokasi, puluhan iPhone tersebut dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan palu yang langsung oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh, Muhammad Rizki Baidillah, dan sejumlah pejabat terkait. Kepala Bea Cukai Banda Aceh, Rahmat Priyandoko, mengatakan puluhan iPhone tersebut merupakan barang bawaan penumpang pesawat yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan. Barang tersebut diduga dibawa dari Malaysia melalui penerbangan yang tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda. Penindakan terhadap barang tersebut dilakukan melalui sinergi Bea Cukai dengan AFSEC Bandara Sultan Iskandar Muda serta Lanut Sultan Iskandar Muda.
10: Jadi barang bawaan penumpang yang membawa lebih dari 2 pieces itu kemudian disita karena itu barang masuknya barang haram. Seperti itu. Yang boleh dibawa hanya 2 pieces.
11: Itu yang disita yang lebih dari 2 atau yang semuanya.
10: Jadi yang lebih dari 2. Pokoknya ada penumpang abang bawa katakanlah bawa 4, nah duanya yang disita. Ya, ini karena kalau Malaysia.
9: Selain telepon genggam, barang hasil penindakan yang dimusnahkan juga terdiri dari berbagai komoditas. Secara keseluruhan, nilai barang yang dimusnahkan Kanwil DJBC Aceh dan sejumlah kantor pelayanan di Aceh mencapai 1,8 miliar rupiah dengan barang hasil penindakan kepabeanan diperkirakan bernilai 300 juta rupiah. Bea Cukai Aceh mengingatkan masyarakat agar memahami ketentuan ketika membawa barang dari luar negeri. Barang bawaan penumpang yang melebihi ketentuan, terutama dalam jumlah yang mengindikasikan kegiatan perdagangan atau jasa titip, dapat dikenakan tindakan sesuai aturan kepabeanan. Dari Aceh, reporter Munzir Diana melaporkan.
0: Sementara itu, Bea Cukai Aceh juga memusnahkan 1,4 juta batang rokok ilegal dan sejumlah barang terlarang lainnya senilai 1,8 miliar rupiah. Rokok ilegal tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
12: Bea Cukai Aceh memusnahkan barang ilegal hasil penindakan di wilayah Aceh senilai 1,8 miliar rupiah. Barang ilegal yang paling banyak yaitu rokok ilegal sebanyak 1,4 juta batang. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh memusnahkan sejumlah barang ilegal hasil penindakan kepabeanan dan cukai di wilayah Aceh. Pemusnahan ini berlangsung di kantor Bea Cukai Aceh di Banda Aceh Rabu 23 September 2026. Pemusnahan barang bukti ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh Muhammad Rizki Baidillah dan turut disaksikan oleh penjabat terkait. Pantauan RRI di lokasi, barang ilegal yang dimusnahkan diantaranya rokok, pakaian bekas, obat-obatan, kosmetik hingga HP iPhone yang diselundupkan dari Malaysia. Adapun jumlah rokok ilegal yang dimusnahkan sebanyak 1.467.472. Pemusnahan rokok ilegal dilakukan secara simbolis dengan cara dibakar. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Aceh, barang ilegal ini telah ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara. Dengan total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai 1,83 miliar. Ini merupakan barang hasil penindakan sejak semester 2 2025 hingga 2026. Penindakan dilakukan Kanwil DJBC Aceh bersama Bea Cukai Melabo, Sabang, dan Cukai Banda Aceh. Adapun total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 1,8 miliar, sementara potensi kerugian negara dari barang-barang tersebut diperkirakan sebesar 1,3 miliar.
13: Hasil penindakan di bidang cukai berupa rokok ilegal sebanyak 1.467.472 batang, kemudian juga ada mengandung etil alkohol sebanyak 12.250 ml serta pita cukai sebanyak 29 sit dengan perkiraan nilai keseluruhan adalah 1.531.530.700 rupiah. Sehingga total kerugian negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai ini sebesar 1.839.122.700 rupiah.
12: Dari hasil penindakan diketahui, rokok ilegal yang diamankan petugas berasal dari penyelundupan luar negeri yang dibawa ke Aceh lewat jalur laut maupun jalur darat, kemudian diecer di kios-kios. Sementara barang ilegal lainnya ditangkap oleh petugas di Bandara Sultan Iskandar Muda. Barang ilegal tersebut dibawa oleh penumpang dan melanggar ketentuan perundang-undangan. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Natasha Syahira melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. 9 pejabat JPT Pratama, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah resmi dilantik kemarin. Harga emas di Takengon terpantau stabil, mayoritas masyarakat melakukan penjualan emas. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, dimanapun Anda berada, demikian sudah kita ikuti Warta Berita Tanogayo di RRI Prosatu Takengon. Dan juga sebelumnya, ceramah subuh yang disiarkan langsung di Meja Guru Hawa Takengon, kita sudah ikuti juga di RRI Prosatu Takengon. Pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kita ke RRI Rimbaraya. Kami ucapkan selamat pagi pendengar setia RRI Rimbaraya 10,1 MHz. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Mentari pagi kembali menyapa, udara sejuk dan dataran tinggi Tanogayo menemani langkah kita. Dan tentu saja RRI Rimbaraya hadir menjadi sahabat di awal hari pendengar. Dari Jalan Buntun Naka Paikacas di Bertiga Radelong, kami hadir menyapa pendengar dengan informasi, hiburan, musik pilihan, serta berbagai kabar terkini yang menemani aktivitas pendengar dari pagi hingga siang nanti. Tetap bersama kami, radio yang selalu dekat dengan masyarakat, benar meriah dan juga Tanogayo. Mari kita awali dengan hari yang positif, hati yang tenang, dan semangat yang terus menyala. Kami ucapkan kembali selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat hangat dari RRI Rimbaraya. Mendengar di manapun Anda berada, kita akan ikuti kembali nanti di RRI Prosatu Takengon informasi cuaca. Tapi sebelum informasi cuaca, kami akan putarkan satu atau dua buah lagu berikut ini yang kami akan putarkan ke ruang lingkar Anda di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat menikmati.

Pendengar, dimanapun Anda berada, sudah saatnya kita akan ikuti informasi cuaca di pagi hari ini di RRI Pro 1 Takengon. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Anda mendengarkan info cuaca untuk pagi ini dan kita akan dengarkan bagaimana informasi cuaca untuk hari ini Kamis 24 September 2026. Dan sudah tersambung bersama Prakirawan BMKG Aceh ada Bapak Muhammad Niza Andria. Assalamualaikum Pak Niza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, apa kabar untuk pagi ini?
2: Ya, pagi, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh, Aceh Tengah Benar Meriah maupun Gayolus khususnya untuk hari ini. Silakan Pak Niza.
2: Ya, baik, untuk cuaca di pagi hari ini terpantau secara umum di wilayah Aceh cerah berawan, hanya beberapa wilayah Aceh saja yang terdapat potensi hujan ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Kepulauan Banyak dan sebagian wilayah Singkil. Selebihnya terpantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hari di sini kami melihat adanya potensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Tengah Aceh, terutama di wilayah Aceh Tengah, Gayolues, Aceh Tenggara, kemudian Nagan Raya dan Aceh Barat. Selebihnya terpantau cerah berawan. Untuk malam hari juga di sini kami pantau hanya beberapa wilayah kecil saja yang terpantau berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, seperti di wilayah sekitaran pegunungan dan wilayah tengah, sebagian wilayah Tengah Aceh. Selebihnya terpantau cerah berawan. Untuk arah angin sendiri lebih dominan bergerak dari arah selatan dan tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat satu titik panas di wilayah Aceh, terutama di wilayah Aceh Besar atau wilayah Lok Nga. Kemudian untuk perkiraan cuaca maritim

0: dan gelombang laut untuk penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 0,5 hingga 0,75 meter. Untuk penyeberangan Kepulauan Simelu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Dan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir untuk ketinggian gelombang di wilayah barat dan selatan Aceh dapat mencapai 1,5 hingga 2 meter. Demikian, Mas.
1: Untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat, khususnya di wilayah tengah Aceh, daerah pegunungan, Pak?
0: Ya, untuk hal-hal yang perlu kita waspadai itu perubahan cuaca yang tiba-tiba atau yang cukup signifikan. Oleh karena itu, kami selalu mengimbau kepada masyarakat agar terus memantau perubahan cuaca melalui kanal-kanal BMKG seperti website, sosial media, ataupun aplikasi info BMKG. Kemudian juga kepada masyarakat agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi dan juga menanggulangi bencana yang masih terjadi. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Niza untuk informasi cuaca yang sudah disampaikan untuk hari ini, khususnya untuk wilayah Tengah Aceh. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Talking On, demikian untuk informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh hari ini. Secara umum sih terpantau cukup baik ya untuk potensi cuaca atau perakiraan cuaca. Walaupun siang hari hingga malam setidaknya itu ada potensi hujan ringan, tapi hanya di sebagian kecil wilayah Tengah Aceh. Namun tetap harus waspada dengan berbagai potensi perubahan cuaca ekstrim yang bisa melanda berbagai wilayah khususnya. Dan untuk yang tinggal di daerah-daerah rawan longsor, banjir, banjir genangan, banjir bandang dan sebagainya, ini memang menjadi sesuatu hal yang harus tetap diwaspadai. Dan pendengar Pro 1, Anda dapat ikuti info cuaca setiap hari pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, atau juga dalam rangkaian Kabar Aceh pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, semangat selalu, stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.
3: Pendengar, informasi cuaca sudah kita ikuti tadinya di RRI Pro 1 Takengon. Informasi cuaca juga kita akan ikuti kembali di Kabar Aceh di pukul 7:30 waktu Indonesia bagian barat di RRI Pro 1 Banda Aceh. Dan mendengar, kembali lagi ke RRI Rimba Raya, karena kami masih temani rumah Anda sebelum warta berita sentral di RRI Pro 3 Jakarta. Nah pendengar, dimanapun Anda berada, lagu-lagu gaya berikut ini kami akan putarkan saat lagi ke rumah Anda di pagi hari ini. Mari kita nikmati dengan senjakir kopi gayo, dengan lagu-lagu gayo tentunya kami akan putarkan di pagi hari ini. Dan nanti ada satu informasi yang bisa kami bawakan di pagi hari ini juga, jadi tetaplah bersama kami di frekuensi 10,1 MHz.

0: FYI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI, for Yay Info.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kami akan sampaikan di hari Kamis informasi harga sembako yang kami akan sampaikan beberapa komoditi yang bisa kami bawakan ke pendengar Anda. Yang diawali dengan jagung, ada jagung pilihan Rp8.000 stabil per kilogram. Berikutnya ada komoditi garam, Periodium dihargai dengan Rp12.000 stabil per kilogram dan non-iodium Rp9.000 stabil per kilogram. Untuk komoditi minyak, ada gas LPG 12 kg dengan satunya dihargai dengan Rp250.000 stabil per tabung. Untuk 3 kg gas LPG satunya di kisaran Rp25.000 stabil per tabung. Untuk komoditi tepung, ada tepung terigu cap segitiga biru Rp13.000 stabil per kilogram. Untuk mentega dari Blue Band sendiri Rp40.000 stabil per kilogram dan Simas Rp25.000 per kilogram masih dengan harga stabil. Untuk komoditi kacang, kacang kedelai impor Rp14.000 stabil per kilogram, kacang hijau Rp32.000 stabil per kilogram, dan untuk kacang tanah Rp40.000 stabil per kilogram. Untuk komoditi terakhir, ketela pohon Rp6.000 per kilogram masih dengan keterangan stabil. Pendengar di mana pun Anda berada, kami sudah sampaikan informasinya dan semoga informasi tersebut bermanfaat untuk Anda. Dan satu lagu berikut ini kami putarkan ke rumah karena sebelum kita ikuti dan dengarkan informasi yang nantinya kita akan ikuti di Warta Berita Sentral di RRD Pro 3 Jakarta. Dan bisa nantikan juga kabar Aceh yang kita akan ikuti dan dengarkan juga informasi cuaca dan informasi dari Korwil 17 di pagi hari ini juga. Kami ucapkan selamat menikmati.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya, yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan.

0: Operasi sar hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11 Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembahasan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-10 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari